Kerjasama Pertahanan Malaysia dan Iran sedia diperluas serta diperkukuh berasaskan hubungan erat antara kedua-dua negara. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Malaysia turut berharap MOU Kerjasama Pertahanan dapat dimuktamadkan sebagai instrumen rasmi hubungan kedua-dua negara. Beliau turut mengalu-alukan penyertaan Iran dalam pameran antarabangsa maritim dan aero angkasa Langkawi 5 tahun hadapan bagi meneroka kerjasama pertahanan lebih luas. Dua pingat emas, satu perak dan dua gangsa berjaya diraih pasukan Malaysia pada World Robot Challenge ke-23 di Beijing, China. Pencapaian itu meningkat berbanding dua pingat yang diraih pada edisi tahun lalu. Pengarah projek World of Robotics yang berhad, Michelle Chu berkata, Malaysia diwakili 92 peserta berusia 9 hingga 18 tahun. Kejohanan itu menghimpunkan lebih 5,000 peserta dan peminat robotik dari lebih 40 negara. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahrida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita berkongsi dengan kita macam ni cara nak memandu pada waktu malam. 1. Periksa headlamp. Pastikan lampu utama hadapan kenderaan atau headlamp kereta kita berada dalam keadaan yang baik dan berfungsi. 2. Peka keadaan sekeliling. Mungkin kita beranggapan bahawa kita ialah seorang pemandu yang bagus dan cekap memandu pada waktu malam. Namun, jangan fikir semua orang sama macam kita. 3. Jangan memandu dalam keadaan mengantuk. Memandu dalam keadaan mengantuk bahayanya seperti memandu ketika mabuk. 4. Gunakan lampu tinggi dengan bijak. Jangan jadi pemandu yang buatkan pemandu dari arah bertentangan silau kerana lampu tinggi yang kita pasang. 5. Kurang nyalaan dalam-dalaman. Memandu dalam keadaan lampu pada panel papan pemuka kereta menyala dengan terang boleh mengurangkan keupayaan mata apabila melihat ke arah jalan gelap. 6. Elak memandu sendirian. Memandu seorang diri pada waktu malam boleh buatkan kita berasa sunyi. Oleh itu, potensi untuk merasa mengantuk adalah sangat tinggi. Dan akhir sekali, pasang radio atau lagu secara kuat. Jangan sesekali biarkan suasana memandu terlampau sunyi. Riuhkan keadaan di dalam kereta dengan pasang radio atau lagu kegemaran kita pada volume yang lebih tinggi. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.

selamat dalam pemanduan kita orang lah. Jangan laju-laju, pelan-pelan. Nah, aku jalan pelan-pelan, tak tahu mana arah. Okey. Jadi semoga hati-hatilah dalam pemanduan kita orang. Yang mendengar dalam kereta, apa khabar? Hasti, sehat? Alhamdulillah, goyang-goyang bahu tanya dengar lagu dandut kan. Terima kasih juga lah kepada semua yang mendengar di frekuensi masing-masing. Terima kasih banyak-banyak. Yang mendengar juga di platform RTM Click, terima kasih banyak-banyak. Dan untuk pagi tu, kita nak bercerita lah pasal apa nama Kuching, Bandar Rayaku. Mungkin ada harapan lah ucapan kita orang untuk Kuching yang semakin membangun tu kan. Kita nangga kena tu pembangunan di kawasan-kawasan Kuching tu. Terutamanya di ibu negeri tu lah. Di Kuching, Bandar Raya Kuching tu lah. Sangat-sangat membangun tu sih. Dengan penggunaan. Kita orang bayangkan bukan saja di Kuching tapi di seluruh Sarawak. Kita nangga pembangunannya dengan jambatannya. Mari sempat kami orang, apabila kami orang pergi ke, saya cerita sikit lah perjalanan pergerakan kami orang lah, pergi ke kampung Sebuyo lah. Saya buat tahu apabila ayah anda penghulu bercerita pasal sejarah nama Sebuyo tu, asal usul nama Sebuyo, baru saya tahu bodoh hal. Apabila dia nyebut, tahu tak maksud Sebuyo ya? Sebuyo yang maksudnya ketam bodoh hal. Ada ceritanya ketam ditunggah si tak Sebuyo. Baru saya tahu padu hal ceritanya teh. Apabila ada sempat kami orang malam program di Sebuyo, terima kasihlah warga-warga Sebuyo yang bersama kami orang. Terima kasih banyak-banyak kita orang. Kami orang sempat pergi ke Jambatan Batang Lupa 1. Bila saya tiba di sia, tak tahu, tolong tahu apa terjadi dengan saya, ngembang bulu. Apabila saya nangga jambatan ya, apabila daripada hujung sampai ke hujung, lebih kurang dalam 4 minit. Perjalanannya 80 km sejam. 4 minit perjalanannya. Rasa-rasanya lebih kurang 4 km lah macam ya. Tapi sangat-sangat menarik Jambatan Batang Lupa 1. Satu jambatan ikonik negeri Sarawak. Jadi kita rasa bangga lah menjadi rakyat Sarawak lah. Berasa bangga menjadi rakyat Sarawak. Bukannya aja, ada lagi jambatan-jambatan lain. Contohnya jambatan Rembungan. Kini itu pun dalam proses. Dalam proses dipolah masa itu. Ada lagi jambatan-jambatan lain yang wujud hasil daripada keprihatinan Kerajaan Sarawak tu, premier kita Abang Jo yang memimpin negeri Sarawak tu dengan adanya pembangunan-pembangunan macam ni. Banyak lagi lah aktiviti-aktiviti ataupun projek-projek yang akan diadakan lah, projek-projek yang akan dipolahnya. Banyak lagi perancangan.

Ya yang harus kita bangga sebenarnya. Saya dah jual, saya dah nemu boboi raya ko. Tedahlah saya dah kami orang pergi sebuyo ya, saya dah nemu boboi. Siapalah boy ya, next time lah. Okay. Alright. Sebenarnya pagi tu kita cuma nak kita orang hantarkan ucapan lah. Mungkin ucapan tahniah ke, ucapan terbaik lah dengan pembangunan-pembangunan yang dibawa di Bandar Raya Kuching sebenar dengan Hari Bandar Raya aku now. Sebab Kuching tu banyak pengiktirafan yang diterima oleh Bandar Raya Kuching. Salah satunya adalah Bandar Raya terbersih. Pun ada juga. Dan kini itu kita nanggar Bandar Raya Kuching itu diterangi dengan cahaya. Setiap pokok ada tempat-tempat tertentulah pokoknya dililit dengan cahaya-cahaya lampu. Kita nanggar di tebingan Sungai Kuching ya, waterfront ya, tangga kita orang keindahannya dengan pantulan cahaya lampu terang benderang. Terbaik. Sangat-sangat cantik. Ya, akan menarik perhatian pelancong-pelancong, tahu tak? Yalah bestnya. InsyaAllah, insyaAllah. Sampainya, siapnya kelak, Kak. InsyaAllah, don't worry, be happy. Okay, don't worry, be happy. Okay lah, kita nak bacakan tentang komen daripada sahabat-sahabat kita tu. Ada yang menyapa. Nak ucap terima kasih lah. Salam sejahtera, saya sayang kepada semua sahabat Suhaila Abdullah tu. Kak Zara, Assalamualaikum tanya. Selamat tugas begitu, terima kasih Kak Zara. Siapa lagi? Waalaikumsalam. Hasanah Dawi. Nyamada, Assalamualaikum DJ Jai. Suara kami tu sama ke DJ Jai kah? Bingung hati kami ko, mudah suara kami sama dengan DJ Jai ke Asana. DJ Jai sedah tu. Aduh, bingung lah kami tu macam tu. DJ Jai si sehat. Nya sedah dengan kami. Tapi kami bukan DJ Jai. Kami DJ Yus. Bingung hati kami, pasal lah kami ngepit suara ko. Sedah ke sana Dawi ya, guru aja. Sedah Jai dengan kami ko. Alright, Nora ngah Dora, nyamada. Selamat pagi buat pendengar lah. Kak Amidah Modiah pun ada juga tu. Nya mendoakan semoga DJ Jai kembali sehat dan semoga dimudahkan urusan kita semua lah. Dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin. Makni Asia Sabri pun ada juga tu. Nyamada, layan SFM di sini juga berada lah. Terima kasih Makni. Kak Sania Ganti, saya ada ucapan kita orang ke dengan Bandar Kuching tu yang telah pun membangun pesat tu. Saya ada ke? Abang Amli kita dari Sibu, selamat mengopi semua. Terima kasih. Auk katanya, tu daripada Kak JJ kita tu. Auk dah kacak, lampu kelang-kelip ko, tangannya nak ibu, hanya mabaknya nak ibu. Auk betul. Udah kacak-kacak, lampu terpasang. Janganlah gatal gila tangan kita orang ya. Terbabak dengan benda yang cabut bang ya. Nak? Kita tengok muji kacak. Tapi kita lagi mabak. Sama juga dengan James Pengiran tu. Good morning DJ Jai. Pasal lah saya ngepit suara tu. Saya ngepit suara tu. Bingung hati tu orang dengar ke lah. Daripada Kak Arabuya Ali kita tu, nyamada, salam juga buat semua sahabat dengar setia Suara FM di mana juga berada. Dengan ucapan selamat menjalani tugasan harian dan moga dikurniakan kesihatan yang lebih baik sentiasa dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih. Siapa lagi tu? Takat tu ajak lah komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di Rumah Biru tu di Facebook. Di pes rasmi Sarawak FM tu lah. Sebenarnya banyak lagi sebenarnya yang ngantar ucapan setidaknya. Elisman Zetra 3 pun dah berpantun juga. Cok kendung, kendung nasib kerabu, awan putih si jua mendung, buka penjan rupanya jerbu. Ya daripada Elisman. Pandai tu walau. Wan, terima kasih. Salam dari Ganu. Wan Ganu kita pun lihat kita begitu. Abang Zanuddin kita. Waalaikumsalam. Terima kasih, Yus. Pergi semahan tu. Nak makan mie Jawa nyaman lho. Sila, bang. Sila. Okay. Untuk kita orang yang nak hantar ucapan ya. Hantarlah ucapan kita orang.

Topik saya pagi tu nak tanya harapan kita orang lah. Mungkin harapan dan ucapan untuk kucing yang semakin membangun untuk kucing bandar raya aku. Macam ni lah. Jadi kita orang boleh hantar lah. Hantar ucapan kita orang. InsyaAllah mau ada ruang, saya akan bacakan antara komen-komen yang dihantar oleh kita orang di page rasmi Sarawak FM. Sebenarnya sebelum kita berhibur, kita nak dengar dua gig lagu. Dua gig lagu tu saya nak berkongsikan dengan kita orang lah, berkaitan dengan mata kerap berkedip tu, hanya berdenyut sampai rasa sentiasa. Jadi adalah doktor tu kongsi cara atasi masalah eye twitching berterusan, mata kelip-kelip lah, macam ni lah. Nyamada kelopak mata tiba-tiba berdenyut ataupun bergerak di pun tu ketika sedang bekerja, mandu atau berehat, sememangnya boleh menimbulkan rasa kurang selesa lah. Keadaannya disebut sebagai berkedip, biasanya berlaku seketika dan nyakit-nyakit lah. Namun ada beberapa faktor yang mencetusinya, terutama apabila mata anda terlalu letih. Jadinya berkongsilah cara untuk mengatasinya. Berikut beberapa punca serta langkah mudah yang boleh dilakukan untuk mengurangkan masalah eye twitching. Dengar kita orang. Okey. Mata terlalu letih, katanya. Penggunaan telefon, komputer ataupun peranti lain dalam tempoh lama boleh menyebabkan mata mengalami keletihan dan mencetuskan denyutan pada kelopak mata. Kurang tidur dan jaga lewat. Tidur tidak mencukupi antara punca biasa kelopak mata berdenyut. Jadi pastikan tubuh mendapat rehat cukup dan cuba elakkan menjaga sehingga terlalu lewat. Terlebih kafein, pengambilan kafein yang berlebihan juga boleh mencetuskan atau memburukkan masalah tersebut. Jadi Dr. Durah menyarankan supaya pengambilan minuman berkafein dikurangkan dan menjadikan waktu tengah hari sebagai had terakhir untuk mengambilnya. Amalkan kaedah 20-20-20. Bagi mereka yang banyak menghabiskan masa di hadapan komputer atau skrin, cuba alihkan pandangan setiap 20 minit. Pandang objek yang berada kira-kira 6 meter atau selama 20 saat sebelum kembali melihat skrin. Dan yang keenamnya, gunakan ubat titis mata. Yang keenamnya, cuba urutan dan kompres suam. Urut lembut pada kelopak mata menggunakan jari yang bersih selama 30 hingga 60 saat. Selainnya juga, pastikan tubuh cukup air. Jadi kena air, kena cukup lah. Dan yang kelapanya, bila perlu jumpa doktor, kebiasaannya eyelid myoclonia bukanlah sesuatu yang serius dan boleh hilang dengan sendiri. Walaupun pemeriksaan doktor diperlukan jika denyutan berterusan selama beberapa minggu atau disertai mata membekak, berair, kelopak mata tertutup sendiri pun, perlihatan kabur atau perubahan lain yang pada mata. Jadi ialah perkongsian saya untuk pagi tu. Dan kita nak bibo dulu, kita nak dengar lagu daripada Tulus, Teh Hijau. Tapi sebelumnya, jom dengarkan Nirvana, Penny Royalty. Hanya di Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita.

Alright, terima kasih semuanya untuk kita orang yang terus mendengarkan Sarawak FM untuk pagi itulah. Okay, jadi saya nak berkongsikan dengan kita orang lah antara ucapan-ucapan daripada sahabat-sahabat kita di page rasmi Sarawak FM lah. Nani-nani ada komen yang ada. Assalamualaikum Yus, selamat tugas. Kami pun dan juga moga Jijai cepat sembuh. Membagi kami bandai kucing yang terbaik lah, kacak dengan api kelip-kelipnya. Ya jelas dah salam buat sayang buat sahabat lah. Bayarlah kita pada apabila bandar rai kucing ataupun di mana-mana tempat lah udah kacak, jangan kita nak gatal tangan kita ya, nak menconteng sana, nak cabut nyala, nak mutus tali wire lampu ya apa indah. Mana gaya kita udah kacak, jangan dijahitkan tau. Right? Iyalah, jangan berbual kita. Pun orang muji kita handsome, jangan kita berbual. Terimalah hakikat. Nah, jangan kita muji dia pun aku handsome. Macam ya, contoh-contoh. Jadi, jagalah kecantikan bandar raya kita. Supayanya kekal dan akan dinikmati oleh para pelancong yang datang lah. Setiap pelancong-pelancong tu datang kelak yang nangga, wow, what's a wonderful night katanya. Ya, pakai kenangan setidaknya lagi. Okay, kenangan setidaknya apabila adanya bergambar. Bayangkan kita orang mudah lampu diputus, kita orang lampu si berkelip-kelip lagi. Diambil orang putih, wah apa ni katanya. Pandai kakak Melayu orang putih kelak, apa ni katanya. Bingung juga kita. Jadi jagalah alam sekitar, alam sekitar tempat kita tu, dan jagalah kecantikan kawasan kita, dan yang paling penting satulah kebersihan. Jagalah kebersihan negeri kita. Semoga negeri kita akan kekal menjadi negeri yang terbersih. Okey, ya yang kita mau ingat kita orang. Alright. Okey, ada lagi kah komen-komennya? Yang ada, sia-sia tu ada. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tugas DJ Yus. Angul, nyawa kau dah mandi pun panas juga. Apapun, semoga kita semua sihat tu. Awaklah ni gaya kita nak. Asyik minta kita tu sebenarnya. Apa boleh buat lah, benda dah berlaku. Jadi, pandai-pandai lah kita jaga diri kita, jaga kesihatan kita. Okey, alright. Alah kah. Okey. Untuk kita orang yang terus mendengarkan Sarawak FM, terima kasih banyak-banyak dengan kita orang yang masih kekal lah mendengarkan Sarawak FM untuk pagi itu. Okay, jadi kita nak bibo dulu. Kita ada lagu daripada Aziz Harun. Oh, telepati. Macam biasa lagu tu kan, ada telepati tu. Okay, jom kita dengarkan himpunan lagu-lagu yang telah pun saya susun khas untuk kita orang. Dan 9 pagi, utama 9 pagi akan dapat kita ikuti.

Sidang khas RCI Tabung Haji perkukuh struktur semak dan imbang. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat pacu ekonomi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Dewan Rakyat akan bersidang hari ini bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Sidang khas yang dijadualkan bermula 10 pagi itu membuka ruang kepada Ahli Parlimen untuk meneliti laporan RCI yang telah didedahkan kepada umum setelah kerajaan memutuskan laporan itu perlu diketahui rakyat. Sesi penerangan akan dimulakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, diikuti sesi pertanyaan dan perbahasan oleh Ahli Parlimen. Sesi perbahasan itu kemudian dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli dan Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat sidang khas itu bukti iltizam kerajaan dalam melaksanakan show RCI serta mengambil tindakan tegas sekiranya wujud pelanggaran undang-undang.
1: Ukuran kejayaan perbahasan ini bukan berapa ramai yang mengambil bahagian dalam mengucap atau siapa yang lantang. Tetapi ukuran sebenar adalah sama ada selepas perbahasan ini kita mampu melihat tabung haji lebih telus, lebih profesional dan lebih terlindung dari campur tangan mana-mana pihak sekalipun. Kerana bagi yang sudah menjadi pendeposit, mereka mahu bukannya siapa yang menang debat politik. Mereka mahu tahu satu perkara, iaitu wang dan amanah mereka benar-benar selamat.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. TH dalam hari itu disaran mengumumkan prestasi kewangan dan pelaburannya setiap suku tahun seperti dilaksanakan KWSP sebagai antara langkah memperkukuh ketelusan dan meningkatkan keyakinan pendeposit. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu membolehkan pendeposit mengikuti dan menilai prestasi kewangan TH secara berkala selain mendapat gambaran lebih jelas mengenai pengurusan dana institusi berkenaan. Perkongsian maklumat yang lebih konsisten turut membina keyakinan pendeposit terhadap institusi tersebut. Prestasi ekonomi rakyat akan terus dijaga bagi memastikan limpahannya dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
2: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan, puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah menerusi pelan jalinan digital negara Jendela Fasa 2. Beberapa lokasi bersesuaian akan dikenal pasti untuk ujian berkenaan yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Jelas beliau, Jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di seluruh negara. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata proses itu melibatkan penelitian cadangan baharu serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah Rancangan Malaysia ke-13.
3: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan mahupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalus.
4: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadiraja untuk untuk penelitian. Jadi beberapa perpindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipindah pada 1974. Berita seterusnya, perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25% perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
5: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme-mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan luar negara. Situasi Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sangat membimbangkan dengan hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan direkodkan dalam tempoh 3 bulan lalu. Pengarah Serantau WHO bagi Afrika, Mohamed Yaakob Janabi berkata, wabak itu kini berada pada tahap amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat, namun berdepan cabaran logistik dan keselamatan di rantau berkenaan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Dua gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitud itu turut memusnahkan kira-kira 190 bangunan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, mengutuk serangan itu dan memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan, jadual pertandingan SUKMA 2026 mungkin disesuaikan sekiranya kualiti udara di Selangor merosot ke tahap membimbangkan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sebarang tindakan akan dibuat berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan serta agensi berkaitan. Pemantauan terkini mendapati Johan Setia Kelang mencatatkan tren kualiti udara tidak sihat. Sementara itu, Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 75 pingat emas pada SUKMA 2026 bagi mempertahankan gelaran juara keseluruhan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Negeri, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sasaran itu ditetapkan berdasarkan analisis keupayaan kontinjen Sarawak. Pada edisi 2024, Sarawak muncul juara keseluruhan selepas meraih 76 emas, 55 perak dan 70 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

0: Assalamualaikum semua. Kami Ali Muhammad. Kali tu kami jadi Haji Suhaili dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jaya. Jangan singgah dia. Madah awal tu.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
0: Sketsa Kayu Tepi Jaya.
1: Rumah. Jangan lupa
3: sketsa Rumah Kayu Tepi Jaya.
1: Hai, ada di situ kita, Tek Ji.
0: Iya.
1: Aku 2-3 kali ngosok mata lihat kita apa sama berzumba di dewan kita, ya Teh. Nang si ingat sakit pinggang upa gaya kita Ji.
0: Hai, benar.
1: Aduh. Aku nangga instruktur ya bagelek. Kita pun bukan main juga. Abang Haji. Penangga kedak-kedak Pak Maon ada juga dia tu.
0: Kau tak kati.
1: Kita.
2: Benar cerita kat Siti tu.
1: Tahu, japa.
2: Benar kak? Berzumba goyang.
1: Pula apa?
0: Jangan dengar gila ya.
2: Ada ada ambil video si.
0: Aih, mati itu.
2: Tapi boleh tahan dua kita Ji.
4: Kita tak Ji. Aih, padu di situ nya Siti.
1: Tahu. Aku kerja teman. Siapa
4: nangganya masa sidak ngambil cabutan bertuah tadi. Rugilah kita Ji. Peti ais, kipas, TV. Banyak juga dek hadiah cabutan. Mungkin ada siap. Insya Allah ada rezeki kali.
0: Padu kau ada juga di siha dek Tio. Aku yang nak menapok takut di tangga orang. Rupanya ada juga orang skodeng di pak aku. Ya Allah. Pecah juga asli aku waktu itu. Dek man. Kau jangan tak
4: Siti dek.
0: Nang ada tidak ambil video aku dek kan?
2: Ada.
0: Mula hal apa? Mau di tangga anak-anak aku sini aku nak mbak muka aku tu. Ada. Jam ni dah upah aku lam jaga. Ada aku di hari lah. Mati
1: satu. Tahu tak tu?
0: Mula hal kita orang tu.
5: Rindu hati aja Bapak Haji untuk kesihatan nak. Gago si Datuk ko. Patutlah berpeluh-peluh dah kita lihat tadi. Rupanya bukan berjalan santai je nya pa. Padu berzumba sakan.
0: Hai,
5: padu yang aku dah. Kak, paman. Banyak dah bunyi hadiah cabutan te. Rugilah kita tiba Haji siatan.
1: Kenapa nak diruginya? Apa nak dirugi kau?
5: Kenapa?
1: Apal? Hai. Haji lah. Rugi kata kau nak? Kau tahu? Nya yang sponsor ya.
0: Jangan juga bisik gila macam hati.
1: Madah banget sidaknya.
2: Aduh, dia ceritanya Tek Siti. Tak sponsor Tek Ji. Omah Ji. Sup sidak Tek Ji.
0: Jangan
2: ajak. Tadi siap Ami sidak. Ya, menang. Apa Tek? Sup lah. Asal hati orang nak dapat hadiah sponsor kita melompat-lompat je.
0: Saya juga lah.
5: Benar apa man? Tapi ialah nak rezeki sidak bang. Murah rezeki kita Pak Haji.
0: Terima kasih.
5: Panjang umur.
1: Amin.
5: Pergi Haji Agi kita.
2: Siapa si tahu Haji Suhaili bang man? Kak Siti. Dak tanahnya apalagi estetnya kapal di laut kudam di darat gedung gedung siapa ngempun
0: ya Allah
2: Haji Suhaili lampun
0: kau apa
5: ya orang mada kaya
0: but pasal muji molo ya bukan main ge dan melele-lele ba muji salut kah penuh dinya ba bukannya aku tu orang tua MO.
2: Apa MO ya?
0: MO masuk olok bah. Ada aku tu malah masuk olok oleh kita orang.
1: Masuk olok. Si juga ada olok je. Memang apa dah semuanya ada. Benar nak pada kau yang nak apa? Nadi, benar nak pada apa tadi nak. Tapi sikit je lah kurang je.
0: Ya kan?
1: Sikit je kurang Bang Haji.
0: Jangan mula Haji. Pantah kurang ya. Bingung. Aku tak tahu.
2: Apa ada kurang?
5: Oh Kak Siti, apa kurangnya? apa oh, tang eh. Tang cukup ya bunyi list pada nah, si jamaah nah, tang banyak nah, lupa list teh.
6: Nah ya hati situ asal
2: jamaah aku nak rasa aku tahu jua ti.
1: Iya ka? Ya tu komen.
2: Aku tahu apa yang kurang
1: ya. Ada so punya putih.
6: Nah tu aku dah tu asal saya aku.
5: Apa kurang ni kak?
1: Oh, apa kurang ni kak?
5: Gimana apa dah lu?
1: Nak disebut kau TN nya, nya si ada hem-hem. Oh, bibi.
0: Pandai Siti tu nak luji aku.
1: Terima kasih pada
0: tu lah nyuruh aku kamu.
6: Tahu hati ya. Yang nak
1: cerita sidaknya.
5: Sidak ni.
1: Ai.
5: Sketsa kayu.
1: Tepi
5: jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya. 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
7: 31 bulan 8 57.
3: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian.
7: Gemuruh jiwa, semangat membara.
3: Sehinggalah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

0: bersama Yus dan Jai dalam Selamat Pagi Sarawak #GengPagi.
1: Alright, kembali lagi di jam yang terakhir Yus The Lone Ranger teman kita orang untuk hari itu, edisi hari Selasa 11 Ogos 2026. Terima kasih yang masih lagi menonton di live saya pagi itu. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya nak bacakan komen daripada rakan-rakan kita di page rasmi Sarawak FM di Facebook. Elisman Zetra 3 yang ucapan hari bandaraya ku, bandaraya kucing, dan semoga kelak si ada lagi wujud kucing cuma bandaraya kecil, tetapi bertukar menjadi sebuah bandaraya metropolitan terindah tersoho seperti Dubai. Tanya macam apa di impi premier kita nak tukar Sarawak jadi Dubai sebelum 2030. Go ahead Sarawak, terus maju. Terima kasih. Ada lagi komen kah? Nani-nani udah. Siapa lagi tu komennya? Abang Buang Sami'i kita tu Nyamada. Assalamualaikum Yus, selamat pagi buat semua lah rakan-rakan Sarawak FM. Kesian Tedah Yus seorang jap pagi tu, sabar aja Yus mengenai pembangunan kita di Sarawak tu. Saya amat bangga sekali lah dengan pembangunan yang begitu pesat. Sekali lebih lagi Jambatan Batang Lupa 1, salah satu jambatan terpanjang di Sarawak berkat hasil usaha pemimpin ambil peduli masalah rakyat. Alhamdulillah, terima kasih Kerajaan Negeri Sarawak untuk Jai, semoga cepat sembuh insyaAllah. Amin, terima kasih. Sebab lagi yang komen Dayang Hanim, assalamualaikum dan selamat pagi Yus. Selamat pagi, waalaikumsalam. Ina SN, waalaikumsalam. Semoga usaha itu dipermudahkan. Terima kasih. Sebab lagi yang ada tu Sadiah Jidiah cuma nyapa lah. Terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rami yang menyapa sebenarnya. Saya dah akan ucapan harapan kita orang dan ucapan untuk kucing yang semakin membangun untuk kan bandaraya semakin membangun untuk begitu juga dengan tempat-tempat lain yang sangat-sangat membangun lah. Saya nanggar lah. Dan Jambatan Batang Lupa 1 pun alhamdulillah saya dah sempat menjejakkan kaki di sia. Apabila saya nanggar, pergerakannya sangat-sangat indah. Sangat-sangat indah Jambatan Batang Lupa 1. Salah satu jambatan yang terpanjang lah di Sarawak tu lah. Dan juga merupakan jambatan salah satu jambatan ikonik lah negeri Sarawak kita. Syukur alhamdulillah. Terima kasih pembangunan yang dibawakan oleh kerajaan kepada rakyat di Sarawak tu. Terima kasih banyak-banyak lah. Kita nak berhibur dulu. Kita nak dengar lagu daripada Peter Pan. Mungkin nanti. Tapi sebelum dia, lepas tu kita akan dengar lagu daripada Bruno Mars. Risk It All, khas untuk kita orang. Hanya di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
2: Si lengkap pagi kita, munsik dengan Selamat Pagi Sarawak. 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. #GengPagiKita.

kita terfikir betapa mahalnya sebuah kebebasan. Di sebalik kibaran jalur gemilang, ada perjuangan, ada pengorbanan, ada doa yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Hari ini kita berdiri di tanah yang sama, menghirup udara yang sama, dan memanggilnya tanah air kita. Maka jagalah kemerdekaan ini dengan hati yang menghargai, dengan jiwa yang bersatu, dengan cinta yang tidak pernah pudar. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami.

0: Rahim, terima kasih sekali lagi untuk kita orang yang masih kekal mendengarkan Sarawak FM. Sama-sama kita mendoakan lah tim kriket lelaki Sarawak hari itu yang membuka tirai perlawanan sukan kriket acara 50 overs. Adanya akan menentang Kelantan lah yang dijadualkan berlangsung, dah berlangsung rasanya, dah berlangsung sekitar jam 9.30 pagi tadi di UKM Oval. Jadi kita rasa sama-sama lah kita mendoakan kejayaan silatnya lah untuk menentang Kelantan dalam kriket acara 50 overs. Alright, terima kasih semua yang masih kekal mendengarkan Sarawak FM, yang masih lagi menonton. Terima kasih banyak-banyak yang menonton saya di live Facebook. Tiga tu baik, kita orang memang hebat. Alright, okay, saya nak singgah seketika di ruangan komen tu. Siapa yang lagi komen? Tok Mudazam, Mudazam, wah, apa cara silat toke tu? Apa cara Mudazam? Assalamualaikum, kaban you tanya mantul. Kami bangga abang apa dah Sarawak capai kini. Nang macam-macam pengumuman dipulah oleh kerajaan Sarawak di atas pimpinan Abang Joe kita ko. Kita harus berasa bangga katanya. Bukan mudah untuk sesebuah negeri untuk membangun, yang memang akan makan masa. Bukan disebut alu jadi Sabah lupa. Nak ni banyak jematannya, nak ni tenaganya, nak ni belonnya, adik nang mantap. Kita fikir-fikirkanlah sendiri. Siapa lagi nak jaga Sarawak pun bukan kita pun. Sarawak maju makmur, insyaAllah. Amin. Terima kasih Muda Azam datang komen, kacak komen kita ko. Otis sanggol lho, Nio sanggol lho. Jamilah Madani, Assalamualaikum, selamat pagi Sarawak dan selamat pagi Yus. Semoga dipermudahkan segala urusan itu. Amin. Terima kasih banyak-banyak kita orang. Benar apa yang dipandang oleh Muda Azam tu, pembangunan yang sangat-sangat pesat lah yang berlaku di negeri kita tu lah. Bukannya ketik ajak lu jadi, bukannya maksudnya ketik ajak ya, hanya dah ready untuk pembangunannya. Yang dah merancang untuk pembangunannya. Tanggal kita orang jabatan, jabatan terpanjang di Triso ya. Sudah ada, dah wujud, dah siap dah. Untuk jabatan di Rambungan lagi, nunggu dah siap. Kan siap. Jabatan-jabatan lain lagi, Batang Lupa 2 sudah ada. Banyak lagi lah jabatan-jabatan ataupun pembangunan-pembangunan di negeri Sarawak tu yang sangat-sangat membangun. Jalan rayanya dah kacak. Tanggal kita orang dah jalan di Matang ya, Matang di Matang ya. Udah ada dua lane udah. Kan dah rindu hati kita. Jadi slow-slow pelan-pelan. Menjelang 2030 kelak, insyaAllah akan terus maju jaya kita, insyaAllah. Sama-sama kita mendoakan lah. Siapa di belakang saya? Saya pun si kenal. Mandi tumbuh tangan saya kok. Jadi terima kasih banyak-banyak. Untuk kita orang yang kekal mendengarkan Sarawak FM untuk bagi tu tangga kita orang sampai masuk dalam live Facebook ngai tangga kita orang. Aduh, nak nama olah penyakit dan penyakit juga ada. Okay, jadi untuk kita orang, jom saya ibukan kita orang. Gulok saya tangga lagi ada sih komen lagi. Okay, ada tu. Kak Amsyah tanggik tu anak Kak Ham, Akib ada main kriket hari tu Yus di Selangor. Mudahan dapat kemenangan yang cemerlang Yus. Amin. Dan yang main hari tu anak Kak hari tu, semoga maju jaya lah Kak Rohani AJ. Assalamualaikum Yus. Tanya bangga jadi anak Sarawak ko. Bangunan banyak dah dibangun, jangan dirusak. Jaga betul-betul Sarawak tu. Betul. Jangan kelak udah ada nak baru bangunan bagus-bagus, udah dicat, ditakah penda, dirusak kita orang, diconteng kita orang, jaga betul-betul lah. Ya, pesanan daripada penaja lah. Okay, jom kita nak bibu lagi. Kita nak dengar lagu daripada Hafiz. Ada yang minta lagu tu teh lama dah singgah lagu tu ko. Jom kita layan Hafiz dengan lagu Matahari. Hanya di Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baiklah, terima kasih untuk kita orang yang masih kekal mendengarkan Surah FM untuk pagi itu. Saya nampak muka saya sekejap. Sekali lagi kita mendoakanlah semoga pasukan-pasukan kita, tim-tim yang menjadi sukan untuk Sukma Selangor 2026 dan juga para Sukma Selangor 2026 beroleh kejayaan supaya setidaknya mengekalkan kejuaraan, juara keseluruhan bagi Sukma kali itu, dan bawa pulanglah tahniah. Kita harapkan ada sesuatu yang menarik lah ya kan ya. Dan sekali lagi pasukan kriket itu sama-sama kita doakan setidaknya menentang Kelantan game yang pertama kan, semoga beralih beralih lagi, beroleh kejayaan untuk kali itu lah. Dan untuk kita orang sempena bulan kebangsaan tu, sempena bulan kebangsaan bulan Ogos tu, udah kibar belum bendera? Udah kibar belum bendera kita orang? Baik di rumah kah, baik di pejabat kah, baik di mana-mana kah, di kedai kita orang kah, di gerai-gerai kita orang kah? Udah kibar belum? Mun belum, kibar lah. Sikit bendera kah, dua sikit bendera kah. Jangan si jangan si kibar. Di sebenar dengan bulan kebangsaan tu, jadi kita harus tunjukkan patriotik dalam diri kita. Jadi kibarkanlah bendera kita, Jalur Gemilang, kibarkanlah bendera Sarawak, itu menandakan kita mempunyai semangat juang yang hebat. Jadi kita menyokonglah kemerdekaan. Okey, kibarkanlah. Kita orang dah kibar belum? Jangan dah orang negeri baru nak kibar. Kini tu mudah aja kibar di media sosial pun boleh. Cari je bendera, bendera Malaysia. Ada dalam media sosial. Boleh kibarkan juga. Menandakan kita, menyokonglah hari kebangsaan tu. Jadi, kibarkanlah bendera di premis-premis kita orang. Jangan si kibar. Jangan si kibar. Madah katuk-katuk-katuk kibar. Tak juga. Tunggu sehari, sehari nunggu sehari, sehari nunggu sehari. Lalu habis bulan kebangsaan. Tak juga kibar-kibar bendera. Macam Ali betul bagus. Macam Ali, kawan saya nama Ali tu yang dah ngibar di Dewan silatnya. Dewan Kampung. Udah ada terpacak bendera silatnya. Alhamdulillah lah. Tahniah lah Ali. Yang belum boleh kibarkan. Baik di kereta kah, baik di apa kah. Menandakan kita menyokong lah hari kebangsaan tu lah. Jangan si kibar, jangan pada kibar, kibar, kibar, kibar. Tapi belum dua. Kelak. Madah. Ngamuk lah, ngamuk lagi, lelah lah. Jangan antun gila, bah, betul, jangan antun gila. Kini tu dah senang dan cari bendera. Lepas ya, bendera ya, jangan dipasang terbalik. Kena ikut aturan, mesti tahu cari cara-caranya. Mudah dan kini tu semua di ujung jari. Jangan malas. Cari info berkaitan dengan bendera. Macam ni cara masang bendera dengan betul. Takut tersalah pasang ke apa indah. Kita orang di premis-premis ya. Takut kelah diambil orang gambar di barrel luar lah. Payah kita nak menjawabnya. Okey. Jadi pasanglah Jalur Gemilang di premis-premis kita orang. Dengar kita orang. Suka nak nyuruh saya tu.

Okay. Alright. Jadi saya pun nak undur diri dah. Saya dah sampai ke penghujung pertemuan. Selama 4 jam saya teman kita orang The Lone Ranger untuk pagi tu. Lelah sangat pak. Saya nak rehat lepas tu, nak pergi sarapan. Jadi untuk kita orang, semoga baik-baik saja. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Ada yang sudah awal sudah ko eh. Oh, tedah Elisman Zetra. Yang ada awal bulan 7 atik dah ngiba di bumbung. Kedai kecil kabek ko. Alhamdulillah bang. Terima kasih banyak-banyak. Cemiah kita bang, semangat bang. Jangan orang katuk-katuk auklah. Pisik dia agak je bang. Spesies dia agak adanya. Yalah kami bingung. Bingung nak kasih datuk ke. Au. Tapi tak je pasang. Pasang ah. Jangan si pasang. Okey. Jadi saya nak undur diri dulu. InsyaAllah ada ruang, ada masa. Kita jumpa lagi. Hari itu Selasa nak. Selasa, Rabu, kami Jumaat. Hari Jumaat kita akan berjumpa lagi. InsyaAllah kita doakan semoga DJ Jai sembuh. Dapatnya partner dengan saya hari Jumaat pula. Okay. Dan untuk kita orang, semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, dilindungi setiap langkah perjalanan kita orang, insyaAllah. Semoga apa yang berlaku kepada kita ada hikmah di sebaliknya. Dan kepada kita orang yang tengah bertugas mendengarkan Sur FM, selamat bertugas. Sekira di sini-sini kita orang berada. Alright. Semoga hari itu lebih baik daripada hari semalam. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya Yus Gunduliri. Tabik Swing. Tuan-tuan, jumpa lagi. Bye-bye.

0: kami di Sarawak FM.
1: Mari kibarkan Dialog Gemilang. Sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Dialog Gemilang di bawah inisiatif Satu Rumah Satu Dialog Gemilang. Dialog Gemilang atau bendera Malaysia perlulah dikibar secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Sempena bulan kemerdekaan, mari sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Dialog Gemilang.

Eh, jerubu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerubu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerubu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihatin.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kerajaan Colombia mengisytiharkan darurat susulan gempa bumi kuat berukuran 7.4 magnitud yang mengorbankan sekurang-kurangnya 111 nyawa dan mencederakan 87 yang lain. Gempa yang melanda barat Colombia itu turut menyebabkan lebih 1,000 bangunan rusak dengan Pereira antara kawasan paling teruk terjejas. Gegaran turut dirasai hingga Ecuador, Panama dan Venezuela. Sementara itu, angka korban akibat dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Kira-kira 800 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan yang merebak pantas di barat daya Sepanyol. Lebih 600 anggota bomba dan 26 pesawat dikerahkan bagi memadam kebakaran di wilayah Huelva. Operasi bagaimanapun berdepan kesukaran akibat cuaca panas, perubahan arah angin dan bentuk muka bumi mencabar. Lebih 20,000 hektar kawasan kini berada dalam lingkungan kebakaran. Hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan Ebola direkodkan di Timur Republik Demokratik Kongo dalam tempoh 3 bulan. Pengarah serantau WHO bagi Afrika, Mohamed Yaqub Janabi berkata, perkembangan itu membimbangkan dengan situasi wabak disifatkan amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat bagi mengelakkannya merebak ke kawasan sekitar. Dasar vaksinasi sekolah di Amerika Syarikat bakal dikaji semula susulan perintah eksekutif ditandatangani Presiden Donald Trump. Trump turut menggesa vaksin campuran campak, beguk dan rubella MMR dipisahkan kepada 3 suntikan individu. Bagaimanapun, kerajaan negeri mempunyai kuasa menetapkan syarat vaksinasi bagi kemasukan ke sekolah. Langkah itu dibuat ketika negara itu berdepan wabak campak terburuk dalam tempoh 35 tahun. Dalam perkembangan di Asia Barat, Presiden Trump mahu tuntutan pampasan terhadap Iran dimasukkan dalam mana-mana rundingan damai pada masa depan. Trump berkata langkah itu dibuat selepas Iran terlebih dahulu menuntut ganti rugi atas kerosakan akibat konflik ketenteraan sejak 5 bulan lalu. Beliau mendakwa pampasan berkenaan bagi pihak mangsa konflik yang ditaja Iran. Sementara itu, harga minyak melonjak kira-kira 5% pada Isnin ketika Washington dan Tehran masih belum mencapai persetujuan mengenai syarat pembukaan semula Selat Hormuz. Minyak mentah Brent yang menjadi penanda aras antarabangsa meningkat 5% kepada $87.72 setong. Minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula melonjak 5.1% kepada $82.13 setong. Sebuah tangki simpanan petrol utama di Zawiya, Libya terbakar dan runtuh selepas dipercayai diserang pihak tidak dikenali. Perpadanan Minyak Nasional Libya memaklumkan tangki itu mengandungi kira-kira 4.5 juta liter petrol. Operasi memadam kebakaran dan menyejukkan tangki berhampiran sedang dijalankan bagi mengelakkan api merebak. Susulan kejadian, pihak berkuasa mengisytiharkan darurat dan mengarahkan siasatan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan tenis, bekas pemain nombor satu dunia Iga Swiatek mara ke separuh akhir terbuka Kanada selepas menewaskan Diana Schneider dari Rusia 6-2, 6-1. Juara Grand Slam 6 kali dari Poland itu hanya memerlukan 64 minit untuk menamatkan cabaran Schneider. Swiatek dan akan berdepan sama ada Elena Svitolina atau Ekaterina Alensrova bagi memburu tempat kepelawanan akhir. Kejohanan olahraga Eropah di Birmingham, pelari Britain Amy Hunt merangkul emas acara 100 meter wanita. Hunt mencatat 11 saat tepat untuk menewaskan Ewa Swodo dari Poland yang meraih perak dengan 11.02 saat. Gangsa menjadi milik pelari Belgium, Delphine Nkasa.
sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: wajah baharu
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
1: Info Ekspresi.
2: Okay, Sarawak FM sehati sejiwa. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami pada waktu ini, pada hari ini ya, Selasa 11 Ogos 2026, bersamaan dengan 27 Safar 1448 Hijriah. Syaza bersama anda hari ini 10 pagi hinggalah 2 petang. Dan pastinya pada hari ini kita ada Info Ekspresi 10.15 hingga pukul 11. Kita akan bersama dengan rakan kita di Sibu FM. Siapakah gerangannya yang tengah menunggu ketika tu? Hello, Sazia.
3: Hello.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, apa khabar kita, Tek?
3: Alhamdulillah, baik. Belum nampak gambar kita tu, Tek Zau.
2: Oh, belum ada upah kita tu. Tapi sihal, kita teruskan dengan kita pun Info Ekspresi menggunakan radio, saluran radio kita di Sarawak FM dan juga Sibu FM. Tapi pun untuk visual kelak, kita akan tunggu rakan kita tu, kita dapatkan isyarat rakan kita dari Sibu FM untuk dapatkan visualnya di Sinun. Okey. Dan untuk Sazia, macam mana dengan cuaca di sekitar Sibu kini tu?
3: Cuaca di Sibu, Syaza, ya Allah, berjerebulah dikit-dibu, kayak panas, senang berangat, benar lah kata orang.
2: Oh, terlalu panas, Omada.
3: Oh, pagi dah rasa dah
2: bahang.
3: Berangat, kata orang, bahang-bahangnya. Di sini dia juga kah?
2: Sama juga. Kalau diikutkan pada indeks bacaan IPU yang Syaza baca pagi tadi setakat pukul 8 tadilah. Belum lagi yang terkini. Dalam 166 bacaan indeks IPU pada hari itu. Dan kita setahulah, kita akan boleh tanggallah bacaan indeks IPU dari semasa ke semasa menggunakan kita boleh ke laman Sesawang MyEQMS. Di sini kita dapat tangga indeks bacaan IPU dari semasa ke semasa, dari beberapa tempat lah, di beberapa tempat yang mungkin terkena jerebu.
3: Mana.
2: Pastu saya akan kongsikan dengan kita orang lah, pendengar-pendengar dari Sibu Sarawak FM dan juga Sibu FM, tentang bacaan indeks IPU di beberapa tempat yang terjejas jerebu tu. Okey, dan Sazia, mungkin ada beberapa info yang telah pun yang disediakan oleh Sazia untuk perkongsian dalam Info Ekspresi ini.
3: Ada, Saza. Okey. Untuk infonya, hari bersama dengan pelanggan Pustaka Negeri Sarawak, di mana Pustaka Negeri Sarawak Sibu akan mengadakan program hari bersama dengan pelanggan 22 sampai 23 Ogos tu lah, bertempat di Pusat Beli Belah Terkemuka di Sibu, dari jam 10 pagi sampai 7 petang. Program tu bertujuan sebenarnya untuk mempromosikan pelbagai perkhidmatan, kemudahan, inisiatif yang ditawarkan oleh Pustaka Negeri Sarawak Sibu kepada masyarakat umum di luar Nun. Di sampingnya, program itu juga menjadi platform untuk mengeratkan hubungan dengan komuniti melalui penglibatan aktif agensi, rakan strategik dan orang ramai di luar Nun lah, dalam pelbagai aktiviti yang dianjurkan. Sepanjang program itu berlangsung, pengunjung berpeluang mendapatkan maklumat dan menyertai pelbagai aktiviti menarik seperti pendaftaran ke Ahlian Pustaka Sibu, jualan buku Sarawakiana, book selection, counter reading seat, counter activity stamp serta counter promosi dan perkhidmatan pustaka. Turut diadakan ceramah reading seat dan pandai, pelbagai pertandingan, kuis, cabutan bertuah serta aktiviti interaktif yang sesuai untuk seisi keluarga. Kepada orang ramai di luar Nun, terutamanya berada di kawasan Sibu, manfaatkanlah peluang tu untuk mengenali lebih dekat perkhidmatan Pustaka Negeri Sarawak di Sibu untuk menikmati pelbagai aktiviti yang disediakan. Ya, untuk info berkenaan dengan hari bersama dengan pelanggan Pustaka Negeri Sarawak di Sibu, Syaza.
2: ya, antara info pertama yang Sazia kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar Sarawak FM dan juga Sibu FM. Okey. Dan mungkin ada info-info yang ingin Sazia nak kongsikan bersama dengan pendengar. Silakan. Ada lagi?
3: Ada lagi.
2: Ada lagi.
3: Ada di Sibu. Sibu tuan rumah Arsawit International Marathon 2026 sasar 5,000 pelari, di mana bahagian Sibu bakal menjadi tuan rumah Arsawit International Marathon 2026 lah pada 22 November depan di dataran Tun Tuanku Bujang fasa 1 dan fasa 2 dengan sasaran penyertaan seramai 5,000 pelari dari dalam dan luar negara. Timbalan Residen bahagian Sibu Christopher Ranggau Unting berkata penganjuran maraton merupakan hasil kerjasama rimbunan Sawit Berhad dan Sibu Divisional Tourism Task Group Sibu, manakala City Jogger Club bertindak sebagai penasihat teknikal bagi aspek pengurusan perlumbaan. Arsawit International Marathon 2026 tu mencatat sejarah tersendiri apabila nya dinaik taraf daripada RH Half Marathon 2025 kepada penganjuran maraton berskala penuh untuk tahun tu. Maraton tu sebenarnya bertujuan menarik lebih ramai pelancong domestik, antarabangsa dan menggalakkan gaya hidup sihat serta penyertaan komuniti, di samping memberi limpahan ekonomi kepada perniagaan tempatan dan pihak berkepentingan. Acara tu juga menawarkan empat kategori Saza, perlumbaan iaitu 42 kilometer, full maraton, 21 kilometer, half marathon, 10 kilometer competitive run dan 3 kilometer fun run. Kategori 42 kilometer akan dilepaskan pada pukul 12:30 malam pada 22 November kelak, diikuti 21 kilometer pada jam 3 pagi. 10 kilometer pada pukul 5 pagi dan 3 kilometer fun run pada 6 pagi dengan masa penamat rasmi ditetapkan pada 7 pagi. Setiap peserta berdaftar akan menerima baju rasmilah untuk acara dan nombor bib, manakala peserta yang menamatkan perlumbaan akan menerima pingat penamat serta sijil elektronik. Pengambilan kit perlumbaan akan diadakan di sebuah hotel terkemuka di Sibu lah pada 20 hingga 21 November tu, manakala pendaftaran dibuka sampailah 30 Ogos tu menerusi platform Checkpoint Sport atau BIIB. Timbalan Residen bahagian Sibu Christopher Ranggau Unting turut mengalu-alukan penyertaan pelari dari dalam dan luar negara serta berharap sokongan masyarakat khususnya warga Sibu dapat membantu menjayakan penganjuran Arsawit International Marathon 2026. Ya, antara info yang kita kongsikan
2: bersama dengan rakan kita, pendengar-pendengar kita di Sarawak FM dan Sibu sebelum kita nak teruskan lagi info, Sazia, apa kata Sazia hiburkan dulu pendengar-pendengar kita tu dengan lagu yang yang telah disediakan oleh Sazia di Sibu FM. Silakan Sazia.
3: Memandangkan nasi lama lagi atlet-atlet Sukma atlet-atlet kita di Sarawak mewakili Sukma Sarawak ke-22 kelak, kita nak berikan lagu gemilang untuk sidaknya.
2: Bersemangat bernyawa.
3: Semoga naknya ngembak nama Sarawak tu lah,
2: dan mengharumkan nama Sarawak. Betul. Dapat pingat emas. Amin.
3: Betul. Amin. Terus membawa atlet kita kejayaan lah untuk nama Sarawak Bumi Kenyalang tu. Okey, kita dengarkan lagu tu untuk atlet kita dari Sarawak. Gemilang. Sarawak FM, Sibu FM.

0: Ya, lagu yang cukup bersemangat kita dengar untuk kan? Sokongan kepada atlet-atlet orang Sarawak mewakili
1: selamat lagi Syaza
0: di Selangor. Semoga mereka berjaya membawa pingat emas kepada kita negeri Sarawak, mengharumkan nama Sarawak. Baiklah Syaza, itu antara hiburan kita pada pagi ini. Mungkin Syaza nak kongsikan lagi info untuk pendengar-pendengar kita yang mendengar kita pada hari ini. Silakan Syaza.
1: Ada infonya di mana Bomba Sibu akan mengadakan aktiviti larian amal Bomba Sibu 1 untuk tahun 2026 yang bakal berlangsung 16 Ogos tu kelak, Area Hatok, seawal jam 6 pagi di Balai Bomba dan Penyelamat Bomba Sungai Merah di Sibu. Untuk kategori 10 meter, veteran lelaki dan wanita, lelaki wanita 10 kilometer dan fun run sejauh 3 kilometer. Program yang dianjurkan bukan jak membuat peluang kepada peserta mengamalkan gaya hidup yang sihat menerusi aktiviti larian, malah turut menawarkan pelbagai aktiviti sampingan yang sesuai untuk sesi keluarga. Antara tarikan utama yang disediakan adalah cabutan bertuah dengan pelbagai hadiah yang menariklah Syaza untuk dimenangi, termasuk televisyen, barangan elektrik dan hamper pelbagai saiz. Selainnya juga peserta dan pengunjung berpeluang untuk menyertai juga sesi Zumba kita dan yang akan dikendalikan oleh jurulatih yang bertauliah Zin Mary dan Zin Zurana bagi memeriahkan suasana serta menggalakkan gaya hidup aktif dalam kalangan masyarakat. Bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat, program tersebut turut menampilkan jualan rahmah yang menawarkan macam-macam barangan lah Syaza, barangan keperluan harian, ada makanan pada harga yang berpatutan. Apa yang lebih menarik juga, sempena larian amal bomba untuk tahun 2026 tu, ada lori air minuman jenama terkemuka akan disediakan sebagai kemudahan tambahan untuk peserta dan pengunjung sepanjang program untuk berlangsung lah. Dan penganjur berharap penganjuran larian amal Bomba Sibu dapat menjadi

0: serta kesedaran terhadap kepentingan kesihatan dan aktiviti riadah. Larian Amal Bomba Sibu 1 dijangka menjadi antara acara komuniti yang meriahlah pada tahun depan juga, dengan gabungan aktiviti sukan, kesihatan, jualan dan hiburan yang mampu menarik penyertaan pelbagai peringkat umur.
1: Itu perkongsian mengenai info yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda.
0: Okey,
1: dan pastinya untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, ingin saya nak kongsikan dulu mengenai bacaan indeks di beberapa tempat yang terjejas jerebu pada waktu ini, pada sekarang inilah ya. Isu hangat juga yang mengenai jerebu ini. Okey, Sarawak di IPD Serian 189, di Samarahan Sarawak 170, di Kuching Sarawak 165, Bintulu Sarawak 159, Samalaju Sarawak 155, Mukah Sarawak 153, Sibu Sarawak. Aha, yang mendengar di Sibu kita itu bacaan indeks kita awang 153, di Sarikir Sarawak 153, Sri Aman Sarawak 153, Miri Sarawak 151 dan ILP Miri Sarawak di 119. Itu bacaan indeks setakat ini pada pukul 10.29 minit pagi yang ingin Syaza nak kongsikan bersama dengan anda. Dan pastinya kepada anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM juga, pastikan anda elakkan ataupun kurangkan aktiviti fizikal di luar rumah, bagi mengelakkan perkara-perkara yang tak diingini, contohnya demam, batuk, selesemak. Pastinya kita utamakan keselamatan kita dan juga kesihatan kita.
0: Memboleh juga maki penutup hidung ya. Dan dipakai bagi melakukan aktiviti luar lah, utamanya golongan yang berisiko tinggi.
1: Dan juga pastikan kita all minum ais cukupnya, kerap minum air kosong untuk membantu badan kekal hidrat dan membuang toksin. Pakai pelitup muka macam Sazia Mas tadi, dan tutup tingkap rumah, elakkan habuk atau udara luar masuk ke dalam rumah, dan pasang penapis udara jika ada, dan semak sentiasalah bacaan udara IPU tadi, pantau status kualiti udara setempat melalui Jabatan Alam Sekitar ataupun aplikasi rasmi sebelum membuat apa-apa rancangan di luar ataupun aktiviti-aktiviti di luar. Yang itu antara pesanan-pesanan pada yang mendengar kita di Sarawak FM dan juga Sibu FM, dan pastinya kita sama-samalah jaga kesihatan kita masing-masing itu. Okey, dan Sazia, mungkin ada lagi info-info yang Sazia nak kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita.
0: Ada, Syaza. Di Sibu, Majlis Perhimpunan dan Perarakan Sempena Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Bagan Sibu untuk tahun 2026 Masihi bersamaan dengan 1448 Hijrah bakal diadakan pada 25 Ogos tu kelak, bertempat di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu, di mana majlis tu adalah anjuran jawatan kuasa tetap perayaan Islam bahagian Sibu. Tentunya menjadi antara acara yang dinanti-nantikan bagi menghimpunkan masyarakat Islam untuk bersama-sama menyemarakkan rasa cinta dan kasih sayang kepada junjungan besar Nabi Muhammad kita. Dalam pada masa yang sama, pelbagai persiapan dipola dilaksanakan bagi memastikan perjalanan untuk majlis dan perarakan berlangsung dengan lancar, termasuk ada pertandingan sepanduk kelak, serta liputan sepanjang persiapan dan ketika majlis berlangsung.
1: Okey, dan sebelum kita nak teruskan lagi info, ada lagi yang nak dikongsikan?
0: Ada, sikit
1: lagi, silakan dulu sebelum kita berhibur.
0: Okey, Mobile Labour Court atau Mahkamah Buruh Bergerak akan berada di Pejabat Daerah Kabung pada Rabu 19 Ogos 2026 Tok Saza, bermula jam 9 pagi hingga 4 petang. Program tu sebenarnya memberi kemudahan lah kepada para pekerja dan orang ramai di luar nun untuk mendapatkan beberapa perkhidmatan berkaitan hal ehwal perburuhan, antaranya tuntutan kes buruh, aduan perburuhan serta khidmat nasihat perundangan. Jadi sekiranya ada persoalan mengenai hak sebagai pekerja berdepan dengan isu berkaitan dengan pekerjaan atau memerlukan panduan berkenaan dengan undang-undang perburuhan kita, pakailah peluang tu untuk mendapatkan maklumat dan khidmat nasihat terus daripada pihak yang berkenaan. Dan yang penting, perkhidmatan yang disediakan adalah percuma. Untuk pertanyaan lanjut, boleh menghubungi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak.
1: Okey. Itu antara info yang telah dikongsikan oleh Sal.

Sazia, baiklah Sazia, kita nak berhibur dulu Sazia. Kita dah hiburkan pendengar-pendengar kita sebelum kita nak teruskan lagi dengan info-info yang lain. Kita nak berhibur dengan Justin Bieber dengan lagu dia Pictures untuk anda yang tengah mendengar kami di CWFM dan juga Sarawak FM dalam Info Ekspresi.

0: itu dia hiburan kita pada pagi ini, sinaran. Tapi oh, ni versi Rosa dan juga kalau tak silap K-Click kan?
1: Oh betul.
0: K-Click ya. Okey, yang menghiburkan kita pada pagi tu. Si Berasau 10.46 dah ambil pagi. Kita bersama dalam ruangan info ekspresi pada pagi ini. Okey, kita teruskan lagi info yang dah dikongsikan oleh Sazia tadi. Silakan Sazia.
1: Okey, info di Sibu di mana bomba berjaya padam kebakaran sebelum merebak seluruh rumah. Tindakan pantas anggota Balai Bomba dan Penyelamat berjaya menyelamatkan sebuah rumah struktur kekal daripada musnah sepenuhnya dalam kejadian kebakaran di Lorong Merdeka 5 di Sibu semalam. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak memaklumkan panggilan kecemasan diterima jam 3.53 petang sebelum 10 anggota Perserta Jentera FRT dan unit EMRS dikerahkan ke lokasi dan operasi pemadaman dilakukan menggunakan satu aliran hos 100 kaki dan sumber air jentera sebelum api berjaya dikawal pada jam 4.15 petang daripada merebak ke ruang lain. Tiada mangsa dilaporkan tercedera. Operasi ditamatkan sepenuhnya pada jam 4.50 petang selepas pemeriksaan rapi memastikan lokasi selamat. Boleh kongsikan lagi sih?
0: Silakan aja.
1: Okey, 107 petani terima manfaat bantuan pertanian Madani Parlimen Lanang di mana seramai 107 petani sayur-sayuran dan buah-buahan dari kawasan Telian Pak dan Menyan menerima manfaat daripada sesi pengagihan ketiga program I Love Lanang Bantuan Pertanian Madani 2026. Pusat Khidmat Ahli Parlimen Lanang dalam satu kenyataan berkata baja dan racun rumpai diagihkan kepada para petani menerusi inisiatif yang diperkenalkan Ahli Parlimen Lanang Alice Lau. Menurutnya kenyataan itu sebelum ini seramai 172 pengusaha sayur-sayuran, buah-buahan dan kawasan durin telah menerima manfaat daripada program berkenaan manakala sesi ke-20 memberi manfaat kepada 125 lagi petani sayur-sayuran dan buah-buahan dari kawasan Salim, Stabau. Para petani berdepan tekanan kewangan yang semakin meningkat berikutan kenaikan kos barangan, peningkatan perbelanjaan harian, perubahan keadaan cuaca serta kenaikan harga bekalan pertanian. Peningkatan kos ini akhirnya memberikan kesan kepada harga jualan hasil pertanian dan secara tidak langsung menambah tekanan kepada pengguna. Bagi meringankan beban petani dalam pengeluaran tanaman serta meningkatkan daya saing hasil pertanian Amerika, Alice Lau memulakan program berkenaan pada 2022. Pada 2023 dan 2024, bantuan tersebut diagihkan dalam dua kelompok pada setiap tahun manakala program bagi 2025 diteruskan pada November 2025 yang lepas.
0: Itu antara info yang telah pun dikongsikan oleh Sazia. Dah cukup padat, banyak juga info yang telah Sazia kongsikan bersama dengan kita pada pagi tu. Okey, sebelum kita nak mengakhiri Ramadan info ekspresi pada pagi tu, apa kata kita singgah dululah ke laman Facebook Sarawak FM. Kita halo-halo lah rakan-rakan kita di laman Facebook Sarawak FM. Nak bacakan komen dulu daripada Sarifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ yang bertugas di Sarawak FM dan juga Sibu FM. Hai, apa khabar kita dua? Alhamdulillah kami dah sihat aja pagi tu. Pagi tu di Sibu Sebuya padas cuacanya. Kami terus ke ekspresi warna hari anda buat semua sahabat juga. Untuk sahabat kami paling lama era tahun 80-an hingga awal 90-an, Mas Niah Mahri di Kampung Melanga, Melangor Baru, Seratuk, Rashidah Edi dan semua yang mengenalinya lah dengan singkatan kita Tek lah. Kita dengan ucapannya Tek, selamat memasak, minta lagu apa-apa jat lagu lah. InsyaAllah kami akan putarkan lagu apa-apa jat lagu untuk kita yang sambil-sambil dengar kami di Sarawak FM. Dan seterusnya kita nak bacakan dari Nora. Assalamualaikum Syaza dan juga Syazia di Sibu. Selamat bertugas. Semoga kita dua sihat selalu hendaknya. Salam ekspresi warna hari anda buat pendengar Sarawak FM. Serta sejiwa terima kasih DJ berdua. Sama-sama juga untuk kita. Okey, seterusnya daripada Syazia. Syazia mungkin nak bacakan komen daripada pendengar dari Sibu FM. Silakan.
1: Okey, Suhayati Abdullah. Assalamualaikum DJ Syaza Sarawak FM dan DJ Syazia Sibu FM. Semoga sihat. Cuaca di Sibu cerah dan panas. Salam ekspresi dan selamat memasak katanya Syaza. lah. Semua sahabat Sok FM, dan semoga dipermudahkan segala urusan. Tengah mula kerja rumah, sambil layan info, ekspresi dan lagu terbaik di Sok FM. Nang terbaik, katanya Saza.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Sampainya ketak lentong, bermasak dalam tek dapur. Dah mendengar tak dua tek berceloteh. Alhamdulillah terhibur. Okey. Apa-apa kita teruskan lagi dengan komen tadi, Asazia. Seterusnya.
1: Okey, Nuriwi. Nuriwi. Apa guna kepuk di ladang jikalau tidak berisi padi, katanya. Kusangka panas sampai ke petang. Rupanya mendung sudah sekarang ini. Pagi-pagi makan laksa. Hari ini hari Selasa. Ikan di laut, asam di darat. Dalam periuk duduk mufakat. Kalau cinta sudah melekat, gula jawa rasa coklat. Untuk hiburan hiburan katanya ke udara, cinta kampung Jamal Midat, Hajar Rubi, Wi Rohaya dan Ya Mustafa, Wi di Selalang, Siti Safari Nawati di Demak Laut, Hasmah Junaidi, Nur Kamsa Ibrahim, Aina Ainona Ahmad di Niniah Miri, semua Bunga Seroja di Susun Selari, Hidup Subur Tepian Tasik, terus keceriaan di Ekspresi, Jurihebah dan lagu pilihan terbaik. Pagi-pagi pergi Aceh, terima kasih. Sama-sama.
0: Oh, pantunnya banyak. Tapi kita terhibur juga lah kita baca pantunnya. Terima kasih kepada Nurwi atas ucapan ataupun titipan komen kita di laman Facebook Sarawak FM. Baiklah, kita dah mungkin dah di penghujung info ekspresi pada
1: si terasa
0: pagi. Si berasa kelakar berhibur-hibur kita si berasa dah 10.52 dah. Apapun, terima kasih juga kepada Sazia yang berkongsikan info kepada pendengar-pendengar kita yang tengah mendengar kita pada waktu ini. Semoga info tadi bermanfaatlah kepada anda yang tengah mendengar kami. Mungkin ada info yang perlu ditahu, perlu diketahui oleh pendengar-pendengar kita tu. Baiklah, kita terima kasih kepada Sazia. Mungkin Sazia ada apa-apa nak dikatakan sebelum akhirnya info
1: ekspresi. Terima kasih juga buat kita, Sazia.
0: InsyaAllah
1: di info ekspresi yang lain telah kita jumpa lagi. Okay?
0: InsyaAllah. Okay, terima kasih, Sazia. Assalamualaikum. Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Itu dia info ekspresi bersama dengan rakan kita di Sibu FM. Okay, bersama dengan Sazia. Okay, dan apapun anda terus bersama kami di Sarawak FM. Syaza akan bersama anda hingga jam 2 petang nanti dalam info ekspresi warnai hari anda.

0: nyaman kok pegang utuh man. Tuh mesti silanya. Kopi yang jen nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jangan ya, Pak.

Okay, TLC dengan lagunya No Scrubs menghiburkan anda pada pagi ini. 11.16 minit pagi bertemankan saya Syaza dalam ruangan ekspresi warnai hari anda pada hari ini. Okay, mengenai mata kerap berkedip, berdenyut sampai rasa tak selesa. Doktor kongsi cara atasi masalah eye twitching berterusan. Kelopak mata tiba-tiba berdenyut ataupun bergerak-gerak latik sendiri ketika sedang bekerja ataupun memandu ataupun berehat. Sememangnya boleh menimbulkan rasa kurang selesa dan keadaan yang itu juga disebut sebagai berkedip itu biasanya berlaku ketika seketika dan tidak menyakitkan. Namun begitu, ada beberapa faktor yang boleh mencetuskannya, terutamanya apabila mata anda terlalu letih sebenarnya. Menurut doktor estetik mata, keadaan tersebut dikenali sebagai eyelid myokimia. Macam ni nyebut tetik susah juga. Nyebut tetik lah. Tapi apapun, untuk kita orang boleh lah baca info tok dalam My Status sebenarnya yang ingin saya nak kongsikan bersama anda pada pagi tok, iaitu denyutan kecil atau berulang pada otot kelopak mata atau atau di bawah mata. Berikut beberapa punca serta langkah yang boleh dilakukan untuk mengurangkan masalah eye twitching tu ataupun mata-mata bergerak tu lah. Kadang-kadang kita ada rasa lah, kadang belah kiri, kadang belah kanan, asyik tentunya. Okey, mata terlalu letih, penggunaan telefon, komputer atau peranti lain dalam tempoh yang lama boleh menyebabkan mata kita mengalami keletihan dan mencetuskan denyutan pada kelopak mata. Dan kurang tidur dan berjaga lewat. Tidur tidak cukup antara punca biasa kelopak mata berdenyut. Jadi pastikan tubuh mendapat rehat secukupnya dan cuba elakkan berjaga sehingga terlalu lewat. Terlebih kafein. Kepada anda yang peminat kopi lah, kopi lover, pengambilan kafein yang berlebihan juga boleh mencetuskan atau memburukkan masalah tersebut sebenarnya. Dr. Durah menyarankan supaya pengambilan minuman berkafein dikurangkan dan menjadikan waktu tengah hari sebagai had terakhir untuk mengambilnya dan amalkan kaedah 20-20-20. Apa itu 20-20-20? Bagi mereka yang banyak menghabiskan masa di hadapan komputer atau skrin, cuba alihkan pandangan setiap 20 minit. Untuk mengalihkan pandangan anda, pandang objek yang berada kira-kira 6 meter selama 20 saat sebelum kembali melihat skrin. Katanya bukan 20 minit, 20 saat. 20 saat dan duduk di luar kah, dengan pandangan luar kah, 20 saat bagi melihatkan mata kita. Dan seterusnya, gunakan ubat titis mata, eye drops. Individu yang mempunyai masalah mata kering boleh membawa titisan pelincir mata dan menggunakan sekitar 3 hari hingga 4 hari macam itulah sehari mengikut keperluan. Cuba urutan dan kompres suam. Urutan lembut yang pada kelopak mata menggunakan jari yang bersih selama 30 hingga 60 saat boleh membantu melegakan ketegangan otot. Kompres suam pada kawasan mata anda selama beberapa minit juga boleh dicuba dan pastikan tubuh cukup air. Pastikan anda minum air secukupnya. Jangan sampai dehydrate lah, dehydrasi, dan pemakanan yang tidak seimbang turut boleh menjadi faktor menyumbang kepada masalah tersebut. Dan pastikan pengambilan air secukupnya dan amalkan diet seimbang. Dan jika dia berterusan lah, kata wantik malah ajak jadi nak, jumpalah doktor. Bagaimanapun, pemeriksaan doktor diperlukan jika denyutan berterusan selama beberapa minggu atau disertai mata berbengkak ke, membengkak ke, berair ke, kelopak ke, mata tertutup sendiri kah, perlihatan kabur kah, ataupun perubahan lain-lain pada mata kita orang, boleh jumpa doktor. Dan jika denyutan terlalu kuat sehingga mengganggu aktiviti harian kita orang, pemeriksaan juga wajar dilakukan pada kita orang bagi mengenal pasti apakah punca sebenarnya. Baiklah, itu di antara perkongsian kita pada pagi ini, 11.20 minit pagi. Okey, dan kita nak berhibur lagi, tapi kita ada rancangan dulu yang Syaza nak siarkan untuk anda, iaitu Juh Raun yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita Nadia Hassani. Dan selepas itu kita ada hiburan untuk anda, dan pastinya jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa. He's a one, he's a two, he's a one, two.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johor Raun bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johor Raun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Menapak masuk ke dalam sebuah bangunan warisan berwarna merah jambu di tepi sungai seolah-olah membawa kita melangkah semula ke era awal penghijrahan komuniti pedagang ke bumi Sarawak. Hari ini Nadia mahu membawa anda menjejaki Muzium Sejarah Cina di Tebingan Kuching, sebuah muzium warisan yang syarat dengan kisah perpaduan dan sumbangan masyarakat tempatan. Dibina pada tahun 1912 dan pernah berfungsi sebagai mahkamah Cina semasa era Raja Charles Brooke. Bangunan bersejarah ini telah diubah suai menjadi muzium pada tahun 1993. Di sini, anda bakal menyaksikan perjalanan sejarah pelbagai kumpulan dialek Cina seperti Hakka, Fuchao, Hokkien, Teochew dan Hainan yang berhijrah ke Sarawak. Pamerannya memuatkan koleksi foto vintage, pakaian tradisional, peralatan perdagangan lama, barangan perhiasan purba serta dokumen sejarah yang menceritakan peranan penting komuniti ini dalam pembangunan ekonomi, pertanian dan sosial negeri kita. Jika anda sedang bersiar-siar di kawasan Tebingan Kuching, saya mengesyorkan aktiviti melawat muzium ini untuk menambah pengetahuan am tentang kepelbagaian warisan tempatan kita. Lokasinya sangat strategik dan kemasukannya juga adalah percuma, menjadikannya persinggahan yang amat berbaloi untuk seisi keluarga. Sambil menghayati setiap sudut pameran, pastikan kita sentiasa mematuhi peraturan muzium dan menjaga ketenteraman kawasan warisan ini. Daripada peralatan perdagangan klasik hingga ke kisah ketabahan para perintis awal, muzium ini adalah bukti keharmonian budaya yang membina Sarawak hari ini. Jom kita raun ke Muzium Sejarah Cina. Saya Nadia.
2: Satu langkah

Okay, Zizan featuring Sonawan, Cintaku menghiburkan anda pada pagi ini. 11.30 minit pagi kembali bersiaran dalam ruangan ekspresi warnai hari anda pada hari ini. Okay, nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM. Syaza nak bacakan komen-komen pendengar setia Sarawak FM yang sentiasa bersama-sama setia mendengar Sarawak FM. Tak kira di mana anda berada, jauh ataupun yang dekat. Di Bintulu, di Miri, di Sibu, di Sarike. Tak kisahlah di mana anda berada. Kami sentiasa bersama anda, menghiburkan anda dan berkongsikan info-info terkini untuk anda. Baiklah, Mas Nahloso, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas Syaza dan juga Syazia. Syazia dah tadi dah habis info ekspresi, tapi apapun Syaza akan bersama anda. Okey, semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan segala urusan. Kami lain je ekspresi warnai hari anda sambil sarapan nasi lemak. Salam istimewa buat Kak Mariam Noso dan adik-beradik kami di Simunjan. Apa khabar kita orang di Simunjan Nun? Semoga kita on dalam keadaan kan baik sahaja. Okey, Mak Teh, Assalamualaikum dan Syaza. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Serta-serta jap bagi tok di Seratok Panas. Layan ekspresi warna hari anda sambil memasak. Mun ada kesempatan, mun boleh dengar lagu dari Fauziah Latif, Tua Mengejar Kita. InsyaAllah Syaza akan putarkan lagu kita. Mun ada kesempatan kelak lah. Mungkin jam yang ketiga, Syaza akan kongsi pula hiburkan anda ataupun putarkan lagu untuk anda untuk hiburan kita bersama-sama di Sarawak FM. Buat hiburan kita semua di mana juga berada, ucapan semoga kita semua ceria-ceria selalu. Terima kasih DJ, sama-sama juga untuk kita. Suhaila Abdullah, Assalamualaikum Syaza dan juga Syazia. Sibu FM, selamat bersiaran selamat pagi dan pagi Selasa tu DJ berdua, semoga sihat-sihat ceria, dipermudahkan segala urusan. Salam info ekspresi warnai hari anda buat semua sahabat setiap pendengar Sarawak FM, rakan-rakan FB wala di majlis ibadah, mun buat kakak-kakak, adik-adikku, cucuku, semua jaga kesihatan buat masa tu cuaca jerebu, buat besan dan cucuk di Belawai. Apa khabar kita orang? Semoga sihat-sihat saja. Selamat memasak buat mak-mak ya, dan semoga dipermudahkan segala urusan. Cuaca panas dan berjerebu kini etok di Kampung Tabuan Ulu, Haji Rahman. Terima kasih DJ berdua, sama-sama juga untuk kita yang bersama kami di Sarawak FM. Okey, dan itu di antara komen yang saya bacakan untuk anda, dan pastinya kepada anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, pastinya kita orang jangan lakukan ataupun elakkan, kurangkan aktiviti fizikal dan senaman di luar rumah ketika jerebu adalah langkah penting, kerana udara jerebu mengandungi zarah halus yang boleh merosakkan kesihatan paru-paru dan jantung kita. Dan sebab utama sebenarnya kita perlu elak aktiviti luar ni sebenarnya sebab pernafasan laju, aktiviti berat menyebabkan anda bernafas lebih cepat dan cepat dan dalam. Ini membawa lebih banyak zarah kotor masuk ke dalam paru-paru kita, dan kesihatan terjejas, zarah jerebu yang halus boleh masuk ke dalam saluran darah dan memburukkan keadaan asma, batuk ataupun sakit tekak. Dan golongan berisiko sebenarnya kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik lebih mudah diserang penyakit berkaitan pernafasan. Maksudnya kita berhati-hati.

Pastinya kita elakkan ataupun kurangkanlah aktiviti fizikal di luar rumah. Kalau ada tingkap ya, mungkin dapat tutupkan, mungkin kita orang ada petik penghawa dingin di dalam rumah ya. Elakkan petik buka tingkap kita orang dan hidu bau asap ataupun jerebu di luar rumah ya. Itu dia perkongsian kita pada pagi ini. Dan pastinya kita nak berhibur lagi, kita nak berhibur dengan lagu. Kita tukar kita punya muzik kita bagi tok, nak beri hiburan kepada mak-mak yang tengah memasak kini tok, beri semangat sikit nak dengan lagu Hindustan Udit Narayan dengan lagunya Latki Badi Anjani He dari filem Kush Kush Hota He. Dan selepas tu kita ada Ara Johari menjaga jodoh orang lain. Untuk anda terus bersama kami di Ekspresi Warnai Hari Anda.

Espresi. 10 pagi hingga 2 petang. Espresi. Espresi. Ekspresi Sarawak FM, sehati sejiwa. Bertemakan saya Syaza. Baiklah, Sarawak mahu pertahan kejuaraan. Sarawak mahu mempertahankan kedudukan sebagai juara keseluruhan Sukan Malaysia Sukma pada edisi ke-22 di Selangor tahun ini. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kejayaan Sarawak muncul juara keseluruhan pada Sukma 2024 perlu menjadi pembakar semangat kepada atlet untuk mengulangi pencapaian itu. Dan apabila kita bertanding, katanya mesti ada menang, mesti ada kalah, tapi Sarawak mesti menang. Kemenangan ini bukan sahaja mengangkat negeri kita tetapi mengangkat standard yang ada di Sarawak, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyerahan bendera kontijen Sarawak Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 semalam. Dan Abang Johari berkata Sarawak mempunyai potensi untuk pergi lebih jauh dalam pembangunan sukan dengan memperkukuhkan bakat atlet serta menyediakan kemudahan yang mampu menyokong prestasi mereka. Dan justeru katanya juga kerajaan Sarawak bersetuju menaik taraf kemudahan sukan sedia ada dan turut meluluskan pembinaan velodrome di Sarawak. Okey, itu di antara perkongsian kita bersama di Sarawak FM. Okey, dan semoga atlet-atlet Sarawak yang pergi ke Sukma nanti berjaya membawa pingat emas balik untuk Sarawak dan mengharumkan nama Sarawak. Baiklah, itu di antara perkongsian kita bersama di Sarawak FM. Dan 12:30 hari nanti jangan lupa untuk ikuti berita ringkas Sarawak FM bersama dengan Nadia Hassani. Dan sebelum tu kita nak berhibur dululah. Kita cerita tadi pasal Sukma, dan kita nak beri semangat kepada atlet-atlet kita dari Sarawak tu dengan lagu dari Fazal Tahir, Gemuruh, dan juga Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi, untuk anda. Ekspresi, warnai hari anda.

0: Kami Iman,
1: kami Ais.
0: Dengarkan Sarawak FM
1: sehati sejiwa.

0: lagi nanti salam. Assalamualaikum.
1: Ekspresi di Sarawak FM berwajah baharu.
2: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat.
2: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
2: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
2: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Okay, Ekspresi Sarawak FM, selamat tengah hari untuk anda yang bersiaran bersama kami. Okay, dah pun tengah hari, sip rasa kakak-kakak kita, berhibur-hibur kita dan kita berkongsikan info dah pun 12.22 minit tengah hari. Ada yang tengah mengambil anak sekolah waktu tu, selamat mengambil anak sekolah semua. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang semua, dan tak kisahlah yang tengah menjamu selera kini tu, ada yang tengah makan, apa yang kita makan kini tu, apakah menu makanan kita orang, bolehlah kongsi juga dengan Syaza tu, apakah menu makanan kita orang di laman Facebook Sarawak FM. InsyaAllah Syaza akan bacakan komen-komen kita orang, apakah aktiviti-aktiviti yang kita orang lakukan sepanjang hari tu. Mungkin kita boleh kongsikan bersama kami di Sarawak FM. Dan apapun untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, ingin Syaza nak kongsikan mengenai buat sit up hari-hari pun sit guna. Ini fakta sebenarnya, cara nak hilangkan perut buncit, ada beza lemak perut dan badan. Perut yang semakin membesar sering dianggap sekadar perubahan untuk badan akibat peningkatan usia ataupun gaya hidup. Hakikatnya keadaan itu boleh menjadi petanda awal pengumpulan lemak visceral, iaitu lemak terkumpul di sekeliling organ dalaman dan berisiko tinggi memicu pelbagai penyakit kronik. Dan berikut adalah perkara yang perlu anda ketahui mengenai perut buncit. Sebenarnya lelaki lebih cenderung untuk mengalami perut buncit. Sebenarnya lelaki lebih mudah menyimpan lemak di bahagian perut. Dengar wahai lelaki-lelaki yang tengah mendengar kami di Sarawak FM pada waktu ini, badan lelaki lebih cenderung menyimpan lebihan lemak di bahagian perut, khususnya lemak visceral berbeza dengan wanita sebelum menopause yang lebih banyak menyimpan lemak di bahagian pinggul dan paha kerana pengaruh hormon estrogen. Dan lemak visceral untuk meningkatkan risiko penyakit. Sebenarnya lemak di bahagian perut bukan sekadar menjejaskan penampilan. Lemak visceral lebih aktif menghasilkan bahan keradangan yang boleh meningkatkan risiko diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan hati berlemak. Okey, dan badan yang tidak terlalu gemuk bukan bermakna bebas risiko. Ada lelaki yang tidak kelihatan terlalu gemuk namun perut sudah mula membulat ke depan umada dan lilitan pinggang semakin besar. Keadaan itu boleh menjadi petanda pengumpulan lemak visceral yang meningkatkan risiko penyakit metabolik. Okey, dan pertambahan usia melambatkan metabolisme. Apabila usia meningkat, jisim otot akan berkurangan lah jika seseorang kurang aktif. Pada masa yang sama, kadar metabolisme menjadi perlahan menyebabkan lebihan kalori lebih mudah disimpan sebagai lemak. Dan gaya hidup tidak sihat menyumbang kepada perut buncit. Contohnya tekanan tidur tidak mencukupi, menghadapi pengambilan makanan yang tinggi kalori, minuman manis serta kurang melakukan aktiviti fizikal antara faktor yang menyumbangkan kepada pengumpulan lemak di bahagian perut. Dan sit up saja tidak mampu mengecilkan perut anda. Dan melakukan sit up setiap hari tidak akan membakar lemak yang tertumpul di bahagian perut. Sebaliknya, lemak perut perlu dikurangkan melalui penurunan lemak badan secara keseluruhannya dengan mengamal gaya hidup lebih sihat seperti kurangkan minum air manis, kawal saiz hidangan kita orang, pengambilan makanan lah lebihnya, lebihkan pengambilan protein dan sayur-sayuran, lakukan aktiviti aerobik secara berkala, tambahkan latihan kekuatan, dapatkan tidur yang mencukupi, elakkan duduk terlalu lama. Mungkin ada yang bertugas di pejabat ya, sambil-sambil petik mulah kerja tak nak duduk aja. Bolehlah petik bawa-bawalah berdiri sekejap, berjalankah 20 minit, 1 minit ataupun 15 minit, 5 minit pun jadilah untuk petik senamanlah. Sekurang-kurangnya bergeraklah kita, elakkan duduk terlalu lama. Ukur lilitan pinggang bukan berat badan sahaja. Selain memantau bacaan dan pada penimbang ukur lilitan pinggang juga penting sebenarnya. Bagi populasi Asia, lilitan pinggang 90 cm atau lebih bagi lelaki dan 80 cm untuk lebih bagi wanita menunjukkan peningkatan risiko penyakit metabolik. Dan perkongsian Public Health Malaysia juga menjelaskan perut buncit bukan sekadar isu penampilan, malah boleh menjadi amaran awal kepada tubuh sedang berdepan masalah kesihatan yang memerlukan perhatian. Itu antara perkongsian kita pada tengah hari ini mengenai cara-cara untuk mengurangkan berat badan lah sebenarnya. Jadi fokus kepada buat sit up aja hari-hari pun sit guna. Yang penting kita kawal pemakanan kita. Ialah faktor utama yang perlu kita ambil supaya kita dapat mengawal pemakanan kita. Jangan main redah aja. Yang terutamanya makan makanan yang berat ataupun minum minuman yang manis. Kurangkan minuman yang manis ataupun kita itu lebih kepada orang minum air kopi kita kurangkan sedikit air kopi yang mendapat. Kalau minumnya tengah hari bolehlah, malamnya kurangkanlah minum air air kosong. Sebaik-baiknya minum air kosong secukupnya. Baiklah, untuk anda, azan fardu Zuhur bagi Zon 8 akan berkumandang pada pukul 12.48 minit tengah hari nanti. Apa kata kita berhibur dulu dengan lagu daripada Leodra, Sang Dewi dan Mawi Kian. Untuk anda, terus bersama kami di Ekspresi Warnai Hari Anda.

Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.

Allah yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan Ia Maha mendengar dan

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi.
0: Ekspresi.

Okey, lagu daripada Nabila Razali, Pematah Hati. Ah, jangan kita lah suka mata hati orang. Oh. Ah, merasa si suka ya pada benar-benar. Baiklah, untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM pada waktu ini, tak kira di mana anda berada, selamat tengah hari untuk anda. Dah pun pukul 1.18 minit tengah hari. Dan Syazan nak kongsikan dulu bacaan indeks pencemaran udara IPU yang kita baca dari MyEQMS ataupun laman web Jabatan Alam Sekitar. Okey, dari kita nak bacakan daripada IPD Serian, bacaan indeks pencemaran 190 di Semerahan Sarawak, 169 di Kuching, 165 Bintulu, 159 di Samalaju, 156 Mukah, 154 Sibu, 154 Sri Aman, 154 juga Sari K, 153 Miri, 138 dan ALP Miri Sarawak, 117. Tiada perubahan, maksudnya makin meningkat indeks pencemarannya udara untuk setakat pada pukul 1.19 minit tengah hari. Okey, apapun untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM pada waktu ini, yang tengah memandu, selamat memandu dan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda nak tuju. Dan jangan lupa gunakan tali pinggang keledar anda, utamakan keselamatan bersama dengan orang yang tersayang. Tak kisahlah ke mana destinasi anda nak tuju, dekat pun malang si berbau madah, boleh jadi apa-apa jat nak. Ia adalah pesanan untuk kita bersamalah, bukan setakat kita, untuk kita orang, tetapi untuk Syaza juga. Okey, dan untuk anda yang tengah menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera pada anda semua sambil-sambil dengar kami di Sarawak FM. Kita nak berhibur lagi bersama dengan Mimi Fly, Angkat Kaki Emelina Sayang Memang Sayang. Okey, dan selepas tu kita ada iklan jawatan kosong, dan selepas tu Syaza akan kembali menemani anda di Rangan Ekspresi Warnai Hari Anda. Aku

bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Alexandran Brahadmiri memplau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM65.38 sehari. Segi Pakatan Sendirian Brahadmiri memplau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM65.38 sehari. 2020 KFM Miri memplau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Hub Fat Tires and Accessory Center Miri memplau penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Lion Clear Nasi Kandar Restoran Sendirian Brahadmiri memplau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. TK Interior Design and Decoration Sendirian Brahadmiri memplau penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Pekerjaan Piasau Konkrit Sendirian Brahadmiri memplau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pakar tukang batu dalam sektor pembinaan di Limbang. Gaji RM3,000 sebulan. Pekerjaan Piasau Konkrit Sendirian Brahadmiri memplau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pakar tulang batu dalam sektor pembinaan di Long Lama Miri. Gaji RM3,000 sebulan. Pekerjaan Piasau Konkrit Sendirian Brahadmiri memplau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pengurus QA QC dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM3,500 sebulan. Pekerjaan Piasau Konkrit Sendirian Brahadmiri memplau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pakar tukang batu dalam sektor pembinaan di Sarawak, Sabah Link Road 1A Miri. Gaji RM3,000 sebulan. Pekerjaan Piasau Konkrit Sendirian Brahadmiri memplau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pakar tukang batu dalam sektor pembinaan di Sarawak, Sabah Link Road 1B Miri. Gaji RM3,000 sebulan. Pekerjaan Piasau Konkrit Sendirian Brahadmiri memplau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pakar tukang batu dalam sektor pembinaan di Sarawak, Sabah Link Road 2A Miri. Gaji RM3,000 sebulan. Yong Lung Enterprise Sendirian Brahadmiri memplau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Khas Pelita Lawas Sendirian Brahadmiri memplau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Lawas, Limbang. Gaji RM65.38 sehari. Dan Citex Development Sendirian Brahadmiri memplau penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM65.38 sehari. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
2: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
1: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Anda sedang mendengar
4: Sarawak FM.
5: Di Sarawak FM.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hasil-hasil kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi di hari anda. Ekspresi FM. Okay, Sarawak FM sehati sejiwa di ruangan ekspresi warnai hari anda bertemankan saya Syaza pada hari ini. Hari Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan dengan 27 Safar 1448 Hijriah. Okay, sejak pukul 10 pagi tadi hinggalah ke saat ini hampir jam 2 petang. Dah pun pukul 1.47 minit tengah hari. Okay, sebelumnya Syaza nak singgah dulu ke laman Facebook Sarawak FM. Nak bacakan komen daripada rakan-rakan kita yang mendengar kita di laman Facebook Sarawak FM dan juga di radio di rumah ke sikit salah di sini kita orang berada. Noraini Amran, salam DJ Syaza Sarawak FM, DJ Syazia, selamat pagi tengah nonton live cantik DJ berdua, terima kasih. Ekspresi warnai hari anda, cuaca boleh tahan DJ, panas setiap hari, kerin kain baju Tok DJ katanya. Dan seterusnya daripada Pak Su Omar, assalamualaikum Syaza, selamat pagi dan selamat tugas di Konti Sarawak FM, semoga ceria-ceria selalu. Dan Sabtu Yah Ramli, assalamualaikum Syaza, waalaikumsalam, bersama DJ Syazia Sibu FM, selamat tugas, selamat pagi di Info Ekspresi pada pagi ini. Salam Dr. Josafa, 1448 Hijrah, panas terik di Bandar Miri tapi berjerebu. Apa khabar kita dua pagi tu? Alhamdulillah kami dok sihat je tadi, kami layan je tugasan kita dua dengan lagu dimain asal ada hiburan untuk kita bersama sambil santai-santai je nunggu jam bermasak. Tok pun tengah letup sebenarnya komen tadi sebenarnya. Syazam bacakanlah untuk kita menunaikan komen-komen kita. Tok nak nitip salam kepada kawan-kawannya. Nekmu, assalamualaikum Syaza dan juga Sazia, selamat pagi kita dua, cuaca pagi tok jerebu, semoga baik-baik je. Ketik cerebu sebab baik je. Kami nonton kita buat langsung dalam FB, terima kasih. Okey, dan Zara Haji Cik, hai, assalamualaikum Syaza dan Sazia yang manis. Okey, muandar lagu daripada Siti Nordiana merayu angan buat hiburan sahabat Sarawak FM, Sibu FM serta pendengar setia Sarawak FM, Sibu FM, semoga Allah permudahkan hari-hari kita semua seterusnya, amin. Terima kasih Syaza dan Sazia di Sibu FM. Okey, itu di antara komen yang Syaza bacakan untuk anda di laman Facebook Sarawak FM pada waktu ini, tak kira di mana anda berada, yang jauh ataupun yang dekat, yang dekat ataupun yang jauh. Ada cak cumi hati. Okey, apapun kita nak menutup pertemuan kita lah, ataupun mengakhiri pertemuan kita menerusi ruangan ekspresi sejak pukul 10 pagi tadi sehinggalah ke saat ini, ke detik ini hampir jam 2 petang, dan semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah Syaza hiburkan anda tadi dan berkongsikan info-info yang terkini mengenai IPU ke indeks pencemaran udara tadi, dan juga info-info yang menarik yang boleh dikongsikan bersama dengan anda, dan juga ada rancangan yang telah pun Syaza kongsikan ataupun siarkan bersama anda tadi, antaranya Aisihat, Juraun, dan rancangan-rancangan yang lain lah. Okey, dan apapun, terima kasih untuk anda, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di ruangan yang sama tapi hari yang lain bertemankan saya Syaza di ruangan ekspresi warnai hari anda, insyaAllah kalau tak silap hari Jumaat kelak Syaza akan bersama dengan kita orang. Okey, dan Syaza tinggalkan anda dengan lagu daripada Inferno featuring Shiha Zikir Money, Joe Flizzo, sampai jadi Andy Bernardi. Cuti dulu bro. Okey, untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM sehati sejiwa. Bye.

0: nyaman kopi kau tu man. Tu mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Yeah. Nyaman nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jauh-jauh.

0: Majulah dengan ritma muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sonora FM, sehati sejiwa. Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita tampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan hala tuju yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dari kami di Sarawak FM. Lebih baik.
1: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami.

0: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.
1: Ya, betul. Ada hari kita sih perlukan banyak kata. Cukup sebuah lagu untuk ngembak kita kembali kepada satu masa, satu tempat, atau mungkin pada seseorang yang pernah dekat dengan hati kita. Dan petang tu 11 Ogos 2026, hari tu hari Selasa, bersamaan dengan 27 Safar 1448 Hijrah. Kita biarkan waktu berjalan perlahan, sementara muzik retro membuka semula pintu kenangan yang mungkin dah lama kita kunci. Okey, bagi kita orang yang tengah memandu tu tok, ada juga yang masih setia di tempat kerja, atau mungkin juga ada yang sedang menikmati secangkir minuman, ataulah saatnya untuk kita berhenti seketika kerana ada lagu yang bukan sekadar lagu. Ia adalah kenangan yang masih bernyawa. Okey, kami Nana menemani petang kita orang. Biarkan melodi berbicara, biarkan kenangan mengalir, dan biarkan setiap bait lagu menemukan jalannya sendiri ke hati. Ritma muzik retro terbaik. Sebab setengah kenangan yang pernah menjadi lama. Dan apapun, terima kasih untuk Syaza yang dah pun menemani kita orang dengan himpunan lagu-lagu terkini 10 pagi sampai ke pukul 2 petang. Dan saatnya kita berada dalam zon retro yang akan terus memutarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu retro, lagu-lagu yang akan terus mengimbau kenangan. Semestinya di ritma 2 petang sampai ke pukul 6 petang gelap. Okey, untuk jam yang pertama tu insya-Allah kita akan kongsikan apa yang tular ataupun apa yang viral di ritma. Dan insyaAllah juga kelak pada pukul 2.30 minit petang, kita ada slot pemasaran untuk kita orang, hanya di ritma muzik retro terbaik.

milikku. Jom teruskan lagi berhibur bersama dengan Anis Raya dan juga Akasha. Hadirnya dirimu lepas lagu tok, kita akan ikuti slot tajaan pemasaran. Pastinya hanya di Surai FM, sehati sejiwa.

0: Dan kita bersama dengan Encik Syahid Rafid Anwar, merupakan pengurus pembiayaan perniagaan BSN Sarawak, dan juga saudara Adrian Chung, merupakan pemilik Moon and Sun Coffee. Dan topik kita pada hari ini ialah cerita mereka jiwa Malaysia. Sebab datang kedua-duanya. Sihat ya? Sihat.
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, hello. Okey, soalan sebelum itu kita nak bertanya dengan usahawan Micro BSN. Sebelum kita lebih borak lebih panjang ni kan, boleh tak Encik kongsikan sedikit sebanyak tentang perniagaan anda?
2: Okey. Hai, saya Adrian, mengasas Moon and Sun Coffee di Kuching. Moon and Sun bermula pada tahun 2023 sebagai sebuah specialty coffee shop. Tapi tidak lama selepas kami buka, premis kami terlibat dalam satu kebakaran. Untuk perniagaan yang baru bermula memang sangat mencabar sebab banyak modal sudah digunakan. Tapi kami tak mau berhenti. Kami bina semula Moon and Sun dan kembali beroperasi pada tahun 2024. Sejak itu, kami bukan hanya mahu menjadi sebuah kafe. Kami mahu belajar lebih mendalam tentang kopi, daripada brewing, green bean sampailah roasting. Hari ini kami roasting kopi sendiri dan cuba membina rasa dan identiti Moon and Sun sendiri.
0: Okay, dan Encik Syahid, difahamkan BSN sedang menggerakkan kempen cerita mereka jiwa Malaysia sempena dengan Hari Kebangsaan 2026 lah, dan boleh sik ceritakan sedikit tentang benda tu sebab nama kempen yang agak menarik.
1: Okay, Assalamualaikum Nana dan salam sejahtera kepada semua pendengar Sarawak FM. Okay, kempen cerita mereka jiwa Malaysia tu merupakan cerminan usaha berterusan BSN dalam menyokong usahawan mikro yang menjadi antara nadi utama ekonomi negara. Okay, 69 usahawan mikro BSN telah dipilih sebagai simbolik Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-69, mewakili hampir 180,000 usahawan mikro BSN di seluruh Malaysia. Melalui kempen ini, BSN ingin menyuntik semangat dalam kalangan rakyat Malaysia bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi juga kebebasan untuk membina masa depan yang baik. Dan sebagai bank yang dekat dengan rakyat, BSN sentiasa berusaha untuk membantu masyarakat mencapai kesejahteraan kewangan melalui amalan pengurusan kewangan yang bijak, termasuklah sokongan kepada usahawan mikro menerusi pembiayaan seperti BSN Mikro Madani. Kempen ini bukan sahaja meraihkan kepelbagaian budaya, komuniti dan perusahaan mikro di Malaysia, malah turut mengetengahkan semangat keusahawanan, daya tahan serta keberanian masyarakat dalam mencerminkan jiwa Malaysia yang sebenar.
0: Baiklah, saudara Adrian Chung ya. Jadi sebagai salah seorang usahawan mikro BSN yang terpilih untuk bersama dalam kempen ini, apakah perasaan saudara?
2: Memang saya terkejut bila itu BSN HQ call dan sangat bersyukur. Moon and Sun masih sebuah perniagaan kecil dari Kuching. Jadi apabila BSN memilih kami untuk berkongsi perjalanan kami sempena Hari Kebangsaan, memang kami rasa sangat dihargai. Bagi saya, ini juga menunjukkan bahawa usahawan kecil pun boleh berkembang. Kalau kita diberi peluang dan kita berani ambil peluang itu.
0: Rasa macam seronok lah kan? Dan rasa macam bertuah dipilih kan? Okey, kepada Encik Syahid, penglibatan 69 usahawan mikro seperti yang disebutkan tadi sebagai simbolik kemerdekaan yang ke-69. Tapi kalau boleh, pendengar-pendengar semua nak tahu, apakah mesej utama yang BSN ingin sampaikan melalui kempen ini?
1: Okey, setiap usahawan dia ada cerita perjuangan unik

0: mereka tersendiri. Jadi BSN percaya setiap perniagaan daripada mikro hingga ke perusahaan besar memainkan peranan penting dan mampu memberi impak bukan sahaja kepada keluarga tetapi ekonomi negara. Apatah lagi usahawan mikro ini merupakan antara penyumbang terbesar kepada KDNK negara. Oleh itu, kempen ini kami jadikan sebagai satu suntikan semangat terhadap usahawan-usahawan mikro untuk terus berkembang dan lebih maju. Jadi BSN akan terus menyokong usahawan mikro melalui pembiayaan, bimbingan dan akses kepada peluang yang lebih luas dengan harapan agar lebih ramai rakyat berani melangkah ke hadapan dan merealisasikan impian mereka.
1: Ya, okey. Dan sebagai seorang usahawan ya, Saudara Andrew Chung, apa cabaran yang paling menduga sepanjang menjalankan perniagaan dan apakah perubahan yang paling ketara terhadap perniagaan saudara selepas menerima pembiayaan Micro BSN ini?
2: Cabaran paling besar bagi kami memang modal lah. Mun and Son baru bermula pada November 2023. Kemudian berlaku kebakaran dan kami terpaksa rebuild. Jadi banyak modal sudah digunakan. Selepas kami kembali beroperasi, saya tahu Mun and Son betul-betul mau berkembang dalam specialty coffee. Kami perlukan coffee roaster sendiri. Masa itu kami masih membeli roasted beans dari tempat lain. Saya mau kami boleh beli green beans sendiri, roast sendiri dan develop profile yang betul-betul mewakili Mun and Son. Jadi apabila kami mendapatkan pembiayaan BSN Micro Madani sebanyak RM20,000, kami gunakan pembiayaan itu untuk membeli coffee roasting machine yang kami import dari Vietnam. Dari situ memang banyak berubah. Sekarang kami source green bean, roast sendiri, buat profiling sendiri dan semakin ramai coffee lover mula mengenali coffee Mun and Son. Bagi saya lah, pembiayaan itu bukan sekadar membantu kami membeli sebuah mesin. Ia membantu kami mengambil langkah seterusnya selepas kami bangun semula. Dan sekarang kami dah fikir mula macam mana nak upgrade ke roster 50 kg.
1: Bukan mudah sebenarnya kan. Bila jatuh nak naik kembali memang penuh, memang banyak cabarannya kan. Okey, Encik Syahid ya, bila dengar perkongsian daripada saudara Adrian ni kan, usahawan Micro BSN sendirilah, apa yang Encik rasa, membara tak semangat tu?
0: Saya dengar pun ada goosebump. Okey, sangat membanggakan lah dan sangat memberi inspirasi kepada semua usahawan-usahawan di luar sana. Dan kisah-kisah kerjaan mereka inilah yang menjadikan sering menjadi motivasi dan pembakar semangat untuk kami di BSN untuk terus memberikan yang terbaik dan menyokong usahawan mikro. Sebab kami di BSN percaya di setiap pembiayaan yang disalurkan terdapat kisah perubahan yang amat bermakna untuk usahawan-usahawan ini, termasuklah dapat mewujudkan lebih 19,000 peluang pekerjaan sekaligus menyumbang kepada perkembangan ekonomi masyarakat setempat. Cuma kami berharap agar lebih ramai usahawan akan tampil berani untuk mencuba dan memanfaatkan peluang yang BSN tawarkan. Kalau ada rasa stuck dengan perniagaan anda ataupun perlukan sebarang bentuk sokongan, jumpa saja pegawai-pegawai kami di seluruh Malaysia. InsyaAllah kita akan cuba semampunya untuk membantu. Jangan malu dan yang paling penting, jangan give up. Never give up.
1: Jangan berputus asa kan. Di mana ada kemahuan, situ pasti ada jalan kan. Okey, dan Encik Saudara Adrian sendiri ya, sebelum tak nak berpisah ni, ucapan sempena dengan Hari Kebangsaan. Kena ada ucapan ni.
2: Ada. Okay, sempena Hari Kebangsaan ke-69, saya ingin mengucapkan semangat Hari Kebangsaan kepada semua rakyat Malaysia. Sebagai usahawan kecil, saya belajar satu perkara. Kita tak perlu tunggu sampai semuanya sempurna baru kita bermula. Mun Insan pernah bermula, pernah jatuh, dan kami pilih untuk bangun semula. Dan kepada usahawan di luar sana, jangan takut bermula kecil. Dan cari peluang, terus belajar dan jangan mudah berhenti. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada BSN kerana menjadi sebahagian daripada perjalanan Mun Insan. Selamat Hari Kebangsaan ke-69 dan dari Sarawak untuk Malaysia.
1: Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Saudara Adrian tadi kan, jangan takut untuk bermula daripada kecil-kecilan, supaya kita lebih teratur kan. Dan kepada Encik Syahid, ucapan sempena dengan Hari Kebangsaan, cik lamat je lagi, ketik pejam celik dah nak sampai ke Hari Kebangsaan dah kita tu kan.
0: Ucapan kami boleh. Okey. Sempena Hari Kebangsaan ini, selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 untuk seluruh rakyat Malaysia. Semoga semangat perpaduan dan kebersamaan terus menyatukan kita, dan semoga lebih ramai usahawan Malaysia dapat terus melaka kejayaan bersama BSN. Pada kesempatan ini juga, selain Mun and Sun Coffee, saya nak ajak semua pendengar-pendengar RTM untuk singgah ke kafe-kafe atau gerai-gerai usahawan Micro BSN yang terpilih bermula 24 hingga 28 Ogos ini, dan dapatkan cup sleeve bercorak batik eksklusif BSN sempena kempen Cerita Mereka Jiwa Malaysia ini. Nak tahu kafe mana yang terpilih? Boleh tengok di akaun media sosial rasmi BSN lah. Dah dapat cast slip eksklusif ya. Jangan lupa upload dalam media sosial dan tag lah BSN.
1: Dengar kita orang ya. 24 sampai 28 Ogos tak kan? Memuat tahu boleh nanggar di akaun media sosial rasmi BSN Malaysia lah.
0: Betul.
1: Dan jelas sekali setiap usahawan yang mempunyai cerita dan juga perjuangan tersendiri, dan BSN pun terus committed membantu usahawan mikro tu untuk berkembang melalui pembiayaan, bimbingan dan juga peluang yang lebih luas kan. Semoga lebih ramai lagi lah usahawan yang berani melangkah mengembangkan perniagaan dan juga merealisasikan impian. Terima kasih kepada BSN atas perkongsian bersama pada hari itu. Okey, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Dan selamat menyambut Hari Kebangsaan untuk anda berdua ya.
0: Terima kasih.
2: Thank you.

0: Ritma Muzik Retro Terbaik.
1: Hai, kita nak makan, Tik?
2: Udah. Kita?
1: Kami belum. Selagi kami masih dengar suara kita, asyik kami mau makan.
2: Hello? Hello?
3: Tu sindah telefon tu. Dah duit pecah habis tu.
4: Oi, dah lagi, oi. Oi, udah lagi kau, udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai teleponnya. Gerik aku lama juga nunggu.
5: Lama ada Anton.
3: Gerik pun si senang.
4: Aku nak telefon mak aku juga. Minta kirim duit. Aku dah keren situ.
6: Nah, pakai lah, pakai.

Okey, kita nak sambung apa yang viral hari tu di Ritma. Kita orang mesti pernah dengar klip tok kan. Okey, kita sambung apa yang viral hari tu di

Ya, 17 tahun berlalu. Nampak viral ketok body sambil nyanyi lagu You Kiss Tok kentoknya muncul semula. Ah, bininya siap belanja gambar kahwin. Si masa kan. Dan siapa sangka video spontan seorang nampak lelaki yang menyanyikan lagu Bila Diri Disayangi dendangan kumpulan You Kiss sekitar tahun 2009 kekal menjadi antara memori paling ikonik buat netizen Malaysia. Dan kini itu selepas lebih sedekat yang berlalu, tuan punya badan Tok Muhammad Fazmi Mat Syahar 20 tahun mengakui terhibur apabila wajah zaman kanak-kanaknya kembali viral di aplikasi Trend. Dan pengguna dengan nama Ciri Sadbini berkongsi semula video berkenaan sambil bertanya tentang perkembangan terkini lembiak dalam rakaman ya tadi. Dan hantaran tu meraih lebih 18,000 tanda suka membuktikan impak video nostalgia yang masih lagi berbisa. Dan tanpa diduga, seorang wanita yang dikenali sebagai Nur Alia Elisa tampil berkongsi perkembangan terkini lembiak dalam video tadi lantas mengundang rasa teruja netizen. Dan alhamdulillah, si penyanyi tadi dah menjadi seorang suami dan dikurniakan dua orang anak lelaki. Dan Fahmi tadi biak ya, hanya pun si menjangka lah masih ramai yang ingat akan video berkenaan. Dan cerita Fahmi yang berasal di Rompin Pahang yang memang minat dengan nyanyian, memang dah ada sejak kecil lagi. Malah lagu Bila Diri Disayangi tu antara karya yang sering didengarnya sehingga liriknya dihafal tanpa sengaja. Dan katanya lagi, Nia hanya mula menyedari video yang diambil dalam sekitar 2009 yang mendapat perhatian luas ketika Nia masih lagi berada di bangku sekolah. Namun kini tu menjadi antara memori nostalgia ramai. Kau tahu sih, bakat nyanyiannya nampaknya mula tumpah kepada anak keduanya. Anak keduanya pun memang minat berlagu lah. Yalah, tawang mana nak, mana tumpah kuah kalau tak ke nasi. Ia tadi antara cerita yang viral di Ritma Music Retro Terbaik. Sebuah video lama yang tular dalam tahun 2009 muncul kembali. Okeylah, dan seterusnya, pada pukul 3 petang kelak kita akan dapat ikuti berita ringkas yang akan disampaikan oleh Nadia Hassani. Dan lekat kembali lagi bersama Kamera Nana untuk jam yang kedua. Jom teruskan lagi berhibur dengan sebuah lagu Hindustan. Rami yang request lagu Hindustan nak. Jomlah kita ikuti bersama-sama. Dan jangan kesia-sia, teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik.

lama-lama. Ha, macam ya lah daripada oleh Sweet Charity tadi. Tapi kan dalam hidup tu ada benda memang si boleh terlalu lama kita tunggu. Ampun ada impiannya, mulakan. Kalau ada orang yang tersayangnya, hargailah. Mun ada kata-kata yang baik yang nak disampaikan ya, jangan simpan sampai terlambat. Sebab masa si pernah menunggu kita. Dan petang untuk kita teruskan lagi dengan perjalanan nostalgia dalam ritma muzik retro terbaik bersama kami Nana hanya di Sarawak FM. Terima kasih semuanya yang terus bersama-sama dan yang terus menjadikan Sarawak FM sebagai teman setia kita orang pada waktu itu. Yang bertugas, selamat bertugas diucapkan. Ya Rabbi, cuaca panas sekali aja kan. Dan kualiti udara di Sarawak masih menunjukkan keadaan kurang baik apabila 11 daripada 13 stesen pemantauan merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU dalam kategori tidak sihat setakat pukul 12 tengah hari tadi. Dan menurut bacaan terkini daripada portal Air Pollutant Index Management System, Jawatan Alam Sekitar IP di Serian kekal mencatat bacaan tertinggi iaitu 189, diikuti sama Rahan 169, Kuching 165, Bintulu 149 dan juga sama Laju 145. Sementara ya, Mukah Sibu dan Sri Aman masing-masing merekodkan 124, Sarike 153, Miri 144 dan ILP Miri 118. Dan dua lagi stesen pemantauan iaitu Kapit dan Limbang masih berada pada kategori sederhana dengan bacaan IPU 77 dan 74. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat dan boleh memburukkan keadaan kesihatan golongan berisiko. Jadi orang kami terus dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar selain terus memantau perkembangan bacaan IPU dari semasa ke semasa. Okey, lagi info mengenai cuaca kering dok. Keadaan cuaca kering di Sarawak dijangka berterusan sekurang-kurangnya sehingga 14 Ogos tok kelak. Susulan fasa monsun, barat daya serta pengaruh fenomena El Nino.

0: hari ini dalam iTech, OnePlus S6 Ultra dilancar dengan chip Dimensity 9500 dan bateri 8600 mAh.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: iTech.
3: It's game time.
0: Okay guys, OnePlus secara rasmi memperkenalkan OnePlus S6 Ultra dengan fokus utama pada prestasi ekstrim dalam segmen mercu. Ia dikuasakan chip MediaTek Dimensity 9500 berasaskan proses 3nm yang digunakan GPU Mali untuk beban grafik tinggi. Peranti turut hadir dengan RAM LPDDR5X Ultra dengan storan UFS 4.1 dengan konfigurasi RAM sehingga 16GB dan storan dalaman 1TB. OnePlus S6 Ultra menggunakan panel rata 6.78 inci dengan kadar segar semula dinamik sehingga 165Hz, kecerahan puncak 1800 nits, warna 10-bit dengan liputan penuh DCI P3, teknologi PWM dan DC Dimming bersama mod perlindungan mata untuk penggunaan jangka panjang. Salah satu tarikan utama ialah bateri dual cell berkapasiti setara sehingga 8600 mAh yang menyokong pengecasan pantas 120W. Ia dilengkapi kamera utama 50MP dengan penstabilan image optical OIS dan ultra lebar 8MP. Walaupun tiada zoom optical, ia menyokong sehingga 20 kali zoom digital bersama pelbagai mod rakaman termasuk malam, portrait dan video profesional. Kamera hadapan pula menggunakan sensor 16MP dengan sokongan AI. Untuk sambungan, peranti menyokong 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, S-Band, NFC. Tahap ketahanan turut dipertingkatkan dengan penarafan IP66, IP68 dan IP69 serta menggabungkan bingkai logam dengan kaca diperkuat. Ciri tambahan lain termasuk pembesar suara stereo, motor linear Paxi X untuk haptik lebih responsif dan sistem operasi ColorOS 16 berasaskan Android. Model ini ditawarkan di China bermula RM3,799 bersamaan dengan RM2,200 Malaysia dan untuk carian 12/256GB pula antara varian 16/1TB berharga RM5,399 bersamaan dengan RM3,100. Turut tersedia pilihan storan 512GB dengan beberapa kombinasi memori lain. Setakat ini, OnePlus S6 Ultra dilihat eksklusif untuk pasaran China. Berdasarkan trend dahulu, Siri S jarang dibawa ke pasaran global yang menjadikan kebarangkalian pelancarannya di Malaysia agak tipis. Kongsikan pendapat anda di Facebook kami, facebook.com/sarawakfm dan kongsikan bersama dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita teknologi terkini.
3: Now back to the music.
4: Dang, I know, but it's just some things I gotta get off my chest.

Chris Brown dengan lagunya Say Goodbye dah pun pukul 3.28 minit petang. Dan untuk seterusnya, dalam jam yang kedua atau kelak, kita akan ikuti jadual solat fardu asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Jangan lupa untuk minum air secukupnya untuk kekal hidrat dan membuang toksin. Dan jangan lupa juga pakai pelitup muka mun keluar rumah dalam keadaan jerebu macam tu. Mun berada di rumah itu penjan, sebab nak elakkan habuk ataupun udara luar masuk ke rumah, dan pasang pelapis udara mun ada. Jerebu tak jangan dipandang ringan. Kurangkan aktiviti luar, lindungi diri, jaga kesihatan, okey? Dan hai untuk rakan-rakan yang dah pun berambih di Facebook Sarawak FM untuk Rashidah AD. Cuaca panas, kami ingat kejap petang tu. Layan ritma sambil minum makan cucu buah sukun katanya. Nak dengar lagu Persamaan Freedom. Hai Suhail Abdullah, hai juga untuk Noraini Amran. Layan jak lagu di main panas, cuaca DJ. Salam sebab semua, jaga diri. Biar-biar sebab petang, norangah norang. Nak request lagu Zaliha Hamid kerana pengalaman untuk hiburan di sendiri dan subscribe FM. Di sini pun berada, semoga terhibur hendaknya. Assalamualaikum Nana, sebab tugas di ritma kata biar. Biar-biar, terima kasih. Dekat ya Suhaila Abdullah, salam ritma muzik retro terbaik. Cuaca masih panas dengan jerubu juga di kampung Tabuan Ulu Haji Deraman tu. Alhamdulillah. Nak dengar lagu Rinduku Tiada Yang Tahu untuk hiburan ritma petang tu. Salam buat semua sahabat setia pendengar Surat FM, rakan-rakan FB, walaupun di sini berada. Surat FM sentiasa di hati terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam Kak Masnah Arni. Sebab tugas kita petang tu katanya, layan Surat FM sambil gurin tok Nana, sakit pala kami sejak cuaca terlalu panas tu. Salam buat semua sahabat yang mendengar petang tu. Jaga kesihatan Kak Masa, semoga cepat sembuh nang benar ya. Bila cuaca terlalu panas, mudah rasa nyengut-nyengut jadi kepala nak oh. Jangan lupa banyak minum air dan selamat beristirahat. Syarifah Hanifah Syed Akil, assalamualaikum Nana. Sebuyur petang tu panas, kami rehat jat kat rumah. Petang tu ritma retro buat semua sahabat pendengar Surat FM.

sampai ke Sebuyo bah. Sedang nak mungkin tak kau. Tapi nampak panas lah. Ada Sebuyo marik juat lah. Oh. Apapun, selamat bersilihat juat lah. Untuk kita orang yang sedang mendengar Surat FM pada waktu tu, sama ada di tempat jualan di gere-gere, rakan-rakan kita yang sedang mencari rezeki waktu tu, yang tengah berjual di kedai makan kah, di gere-gere kah, ataupun di sini saja, jaga kesihatan dan terima kasih dengarkan Sarawak FM semestinya sehati dan sejiwa. Okey, sikit lagi sebelum kita nak teruskan lagi berhibur, kita bersama dengan Kak Nor dan Akuang. Hai Kak. Wah, satu santai je jalan-jalan di KK katanya. Boleh bakalah kau. Ha. Salam ritma retro Nana. Layan jat lagu untuk semua sahabat Surat FM dan pendengar yang tengah tune bersama Nana. Ucapannya, selamat petang, selamat bersantai-santai bersama keluarga. Semoga terus sihat dan berbahagia Nana. Terima kasih Kak Nana Kuang. Selamat bercuti-cuti. Okeylah, jom teruskan lagi berhibur dengan lagu daripada kumpulan Freedom, Persamaan. Terus ceria atau ritma music retro terbaik.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Radio Sarawak, Go for Gold. Terus berjuang di Sukma 2026. Dan Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 75 pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma 2026 yang bakal berlangsung di Selangor, sekaligus meletakkan sasaran pertahankan gelaran juara keseluruhan Temasya itu. Dan menurut Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sasaran berkenaan dibuat berdasarkan analisis terhadap keupayaan kontinjen negeri kita tu, dan jumlah tersebut diyakini mampu membawa Sarawak meraih kejuaraan. Dan pada Sukma 2024, Sarawak selaku tuan rumah meraih 76 pingat emas, 55 perak dan 70 gangsa. Terus beri sokongan dengan Sarawak. Kami orang di warga Sarawak sentiasa di belakang kita orang. Ha, berjuang habis-habisan dan lakukan yang terbaik Sarawak boleh. Okey, 3.49 minit petang waktu tu. Assalamualaikum, selamat petang untuk kita orang yang baru je dengar Sarawak FM pada waktu tu. Mungkin ada yang bawa pulang dari shift pagi tadi kah? Selamat istirahat diucapkan si korang jua yang sedang berada di pejabat. Selamat bertugas diucapkan yang sedang beristirahat di rumah waktu tu. Pun selamat beristirahat jua untuk kita orang. Amran Saini, hai. Nak dengar lagu Naluri Cinta untuk hiburan isteri yang berada di Taman Samarinda. Dengan ucapannya, I love you so much, my laling. Okay, Hamidah Hamordia. Assalamualaikum, muzik retro terbaik untuk semua pendengar. Alhamdulillah, petang tu nak dengar lagu Satu Nama Tetap di Hati, nyanyian kumpulan EYE, buat hiburan petang tu sambil beristirahat. Semoga kita semua dilindungi dari segala penyakit dan jua wabak. Amin. Hasan Adawi. Cuaca di kampung masih panas dan jerebu. Bukan panas, Nana. Bahang panas sampai ke malam. Tengah melepaskan baju tu sambil dengar ritma muzik retro terbaik petang tu. Nang benar tak kita ya, Kak? Panasnya sampai ke malam. Aduh. Apapun, sentiasa menjaga kesihatan kita orang masing-masing, okay? Dan seterusnya kita ada Nancy. Panas bercampur jerebu petang tu. Kami lagi berjual ketam dengan buah semangka masa tu. Nak dengarkan lagu Gering Terra Rosa, lagu tu untuk semua pendengar ritma petang tu. Buat Mem Anita Nita, semoga terhibur berkipas kepanasan di dapur ya. Okay, apa dah pula Anita ikah? Mula cucuk kali nak pagi minum petang kelak. Dan seterusnya Mak Teh. Hai Mak Teh. Nak dengar lagu Siapa Pernah Jatuh Cinta. Ketika Adi dah pun kami betulkan seperti hibur hendaknya. Cuaca petang tu panas. Nak diseratuk katanya. Dan semoga terhibur untuk semua pendengar setia Sarawak FM. Dan sikit lagi daripada Roslina Francis. Hai Nana. Hai Juak. Nak request lagu I Lay My Love On You Westlife. Semoga terhibur selalu katanya. Okay, jomlah kita berhibur dengan lagu seterusnya bersama dengan Zaleha Hamid, Kerana Pengalaman. Dan lepas yang berhibur bersama dengan kumpulan Terra Rosa, lagu yang dikeluarkan dalam tahun 2013, Gering. Jom terus layan di Ritma.

Merah berpukul 4.1 minit petang. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, maksudnya solat pada asar adalah pada pukul 4.7 minit petang gelap. Teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pada siri yang lepas kita dah ceritakan tentang endingnya Nabi berkahwin dengan Sayyidah Khadijah. Setelah Nabi kahwin, nyampun umur meningkat dan semakin genap umur Nabi nak dekat 40, maka Nabi bermula untuk suka beruzlah. Tiba-tiba Allah campakkan dalam hati Nabi tu rasa suka untuk menyendiri. Uzlah tu maksudnya menyendirilah. Nabi menyendiri di sini, di Gua Hira. Gua Hira tu terletak di Mekah, 3.2 km daripada Baitul Haram, jauh. Kalau kita pergi umrah, kita boleh pergi ke tempat dia. Hanya di sebuah gunung-gunung ya, bernama Gunung Jabal Nur. Tinggi gua tersebut adalah tinggi 270 meter. Kalau kita naik tangga, ni dah ada tangga, tangganya lebih kurang 600 anak tangga kita naik. Dari Nabi tiap-tiap hari ke siap. Nabi beribadah di siang, malam. Kadang-kadang Nabi berkhalwat sebulan, kadang-kadang menambah harinya. Cuma bila tiba bulan Ramadan, ialah tibanya wahyu pada salah satu khalwat baginda Nabi SAW. Ibrah Nabi suka khalwat tu nya membawa satu dilalah ataupun bukti yang sangat agung. Kerana berkhalwat atau menyendiri tu nya adalah satu kepentingan yang sangat penting buat umat Islam, terutamanya kepada da'i-da'i, mereka yang berdakwah, ustaz-ustaz, sidaknya masyayikh, semuanya memang akan jadikan khalwat untuk salah satu daripada proses pentarbiahan diri. Kerana si sempurna Islamnya jikanya si mengosongkan waktunya untuk beruzlah ataupun berkhalwat. Sebab dalam waktu ialah kita akan melakukan bermacam-macam ibadah, ibadah-ibadah sunat khususnya pada jam-jamnya tadi, kita akan beruzlah dan memikirkan muhasabah diri kita, melihat kelemahan diri kita, dan disialah kelak Allah campakkan cahaya ilmu. Seperti mana Nabi SAW masanya beruzlah, ialah Allah berikan cahaya ilmu kepadanya, hanya berzikir kepada Allah, dan dengan satu sebab juga menjauhkan diri daripada amalan-amalan jahiliah. Maka pada suatu hari baginda menuju Gua Hira dalam keadaan umurnya telah genap 40 tahun dan bertepatan 17 Ramadan, ketika ialah baginda ditetangi oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Dan kita sambung kisah itu pada siri akan datang. Wallahu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
5: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: retro daripada Dato' Ahmad Jaiz, hidup bukan untuk menderita. Nan kacak pesanan daripadanya, hidup ini bukan untuk menderita. Memang ada hari yang berat, ada masa kita diuji, tapi jangan biarkan satu hari yang sukar membuatkan kita lupa bahawa esok masih ada harapan. Teruskan melangkah perlahan pun siapa. Yang penting jangan berhenti percaya bahawa hidup boleh menjadi lebih baik. Terus bersama di Ritma Music Retro terbaik hanya di Sarawak FM. Dan lepas tu kelak kita akan dapat ikuti rancangan refleksi diri terbitan DJ Jai bersama dengan Dr. Syafie. Tapi macam biasa, sebelum kita ikuti rancangan refleksi diri, jom kita bersama dengan Fazmi dari Met Malaysia Sarawak untuk info terkini keadaan cuaca untuk petang tu. Hello, Assalamualaikum Fazmi.
1: Hello, Waalaikumsalam.
0: Okey, teruskan dengan info cuaca pada hari tu. Silakan.
1: Ya, Assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramai cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang sama 12 jam. Bagi ramai cuaca petang ini, ribut petir di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Mukah, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Manakala Jerebu dengan jarak ketapakan di bawah 5 km, berlaku untuk bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan juga dan Sibu. Okay, bagi cuaca malam hingga awal pagi boleh ramakan Jerebu dengan jarak ketapakan di bawah 5 km untuk bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Bintulu, Mukah, Miri dan juga Limbang. Untuk kedalaman laut di Perairan Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1.5 meter dengan angin bertaraf barat selaju 20-30 km/jam. Suhu boleh dianggarkan antara 24 ke 36 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada petang ini, kembali bersama Sarawak FM.
0: Terima kasih Fazmi, selamat tugas.
1: Sama-sama.
0: Okey, demikian tadi dah pun bersama dengan Fazmi untuk info terkini keadaan cuaca. Moga dengan info tadi akan dapat dijadikan sebagai panduan untuk kita bersama. Selamat petang semuanya. Cik Kira lah di sini pun tak orang berada. Terima kasih dengarkan Sarawak FM, semestinya sehati dan sejiwa. Jom sebelum tak nak berhibur lagi dengan lagu-lagu retro, pasti terbaik di Sarawak FM. Dengarkan dulu refleksi diri terbitan DJ Jai.
2: Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan sekalian. Ya, nak kelakar tentang pembangunan diri itu sebenarnya banyak juga dapat dikelakar sebenarnya. Kita nak bangun di kenempun, apakah proses yang dilalui. Yang pentingnya kita sentiasa menilai diri kita pun, tenaga kekuatan kita pun, tenaga kelemahan kita pun, tenaga apakah peluang-peluang ya yang ada, dan tenaga apakah ancaman-ancaman yang ada. Ya, patutnya kita tahu benda ya. Kita menilai, kita tidak boleh nunggu ke lain. Kita nangga kekuatan kita pun ya. Jadi, kita ya hebat dah benda ya. Polah lah. Dan kita mewujudkan rancangan dan pembangunan diri untuk diri kita pun. Sila kita nunggu ke lain, kita mewujudkan rancangan pembangunan kita pun ya. Rancangan apa? Menjaga kesihatan, menjaga pikiran, ya. Kemudian kita dah mulalah boleh ya, yang paling pentingnya kita banyak membaca ya. Kita ada orang dah pencin tu, banyaklah dia melakukan amalan-amalan untuk dibawa balik kelak ya. Apa kali dah Ustaz Madah ya. Banyak kata di dunia tu kita ninggal lah, sudah kita nak mbak ya. Tapi bila ada dunia tu, kita tu nak dapat cari kesenangan, carilah. Tapi jangan lupalah agama kita ya. Jadi kita mewujudkan rancangan pembangunan kita pun. Kemudian kita meningkatkan kemahiran kita pun ya, kemahiran hubungan manusia sekali-sekala lah. Mungkin kita ajak kawan terminum, berkelorek di dekat WhatsApp, tidak masalah. Dah ada orang komen sikit di WhatsApp, alulep, ada juga balo macam ya. Kadang-kadang kita suka ngeluar benda-benda yang tak tahu apa di WhatsApp. Kadang-kadang kita ngeluarkan benda politik. Apa dah ngaku politik? Kita orang politik. Kemudian kita wujudkan rancangan agar wawasan diri kita punya menjadi realiti. Jangan jadi angan-angan je. Ya, kita tak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
1: Kita orang bertemankan kami, Captain Nana. Macam belon je nak, oh. Okay, bukan apa. Pernah si kita orang nak naik belon dah kan? Pernah si tahun terfikir. Kena penjan belon semuanya berbentuk bulat ataupun bujur. Dan bukannya segi empat seperti di rumah. Sebenarnya, rekaannya bukan ajak untuk nampak kaca. Sebaliknya, ia mempunyai kaitan rapat dengan aspek keselamatan dan juga nyawa penumpang di udara. Menurut perkongsian Aviation Carrier Official, apabila pesawat terbang pada altitude sekitar 35,000 kaki, kabin kapal terbang berada dalam keadaan bertekanan tinggi bagi membolehkan penumpang bernafas dengan selesa. Tingkap tadi ataupun penjan yang tadi direka dalam bentuk segi empat, tekanan udara yang kuat ya, ia akan tertumpu pada bahagian bucu penjannya aja. Dan keadaannya berpotensi menyebabkan tekanan tertumpu pada titik tertentu ataupun bucu dan boleh menyumbang kepada pembentukan rekahan kecil pada dalam tempoh yang panjang. Sebab ialah tadi jurutera ia memilih reka bentuk tingkap yang lebih bulat ataupun bujur sebabnya membantu mengagihkan tekanan udara dengan lebih sekata pada keseluruhan permukaan tingkap. Jadi reka bentuk berkenaan sekaligusnya menjadikan struktur tingkap tadi jauh lebih kukuh dan mengurangkan risiko kerosakan akibat tekanan ketika belonnya berada di udara. Oh, macam ni lah, duhal. Siapa sangka bentuk bulat yang selamat tu kita anggap ya biasa-biasa je. Sebenarnya ia direka khusus demi memastikan penerbangan selamat sampai ke destinasi. Dah tahu dah kan? Dah tahu kena penjan belonnya bujur. Bukannya segi empat. Ada sebab-sebab yang tertentu. Okeylah. Dah berpukul 4.30 minit petang. Yeay, waktu untuk pulang. Ada yang si sabar-sabar nak punch out. Apapun, hati-hati dalam perjalanan pulangnya. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dengan selamatlah. Ingat orang kesayangan yang menanti kita orang pulang di rumah. Mungkin juga waktu tu biasalah akan berlaku kesesakan lalu lintas. Mungkin ada kereta yang rosak di bahu jalan. Sabar, okey? Jangan tak on horn sembarang. Mungkin ada kemalangan kecil kah yang berlaku di bahu jalannya juga. Jangan tak on horn. Jangan marah-marah. Ada orang yang mau accident kan. Jadi bertenanglah. Dan sentiasa berwaspada selalu. Terima kasih kerana terus pilihkan Surat FM sebagai teman perjalanan kita orang pada waktu tu. Saftu Yah Ramli, hai, selamat petang.

Def po ito hiburan petang sambil santai-santai. Dapun kami petarkan semoga terhibur hendaknya. Laka iya kita ada Hadrabi. Nya nak request lagu Gravity Kasih di Rundong Mega. Oh, kumpulan Gravity Kasih di Rundong Mega untuk hiburan. Sama ha? Hai Sufian Sulaiman. Sama si rehat. Pastinya dah rehat tu nak oh. Okey dan salam santai santai petang tu layan ritma. Dan kepada semua sahabat-sahabat dan rakan-rakan sehati sejiwa, semoga ceria selalu dan dipermudahkan segala urusan. Alhamdulillah, kami hadir punch card flight ritma 2 hingga 6 petang bertemankan Captain Nana dengan lagu-lagu mengusik jiwa, mengimbaskan kembali kenangan dolok mari, zaman yang penuh dengan dugaan, serba-serbi kekurangan. Mun mandi pergi kalan sungai, mun mok nesah kain baju pergi ke sungai, elektrik pun siap dah, bukan macam kinetok, ketik kejap semua ada. Ha, ialah kenangan no. Mahal kenangannya sebenarnya. Okey, nak dengarkan lagu Hindustan sikit pakai hiburan Mak Kamik yang tengah dengar radio di rumah kini tu. Wah, sih. Okey, insyaAllah ha. Dan apapun lagi kita nak bacakan Dorina Wong. Sebab menunggu petang kepada semua, kami layan jak ritma petang tu sambil berjahit lagi katanya. Semoga semua urusan kita dipermudahkan. Cheng Sunni, apa khabar? Semoga terhibur hendaknya. Terima kasih Nana sebab tugas. Terima kasih juga untuk kita yang mendengar Sorok FM. Madu Kemenyan, kami layan lagu-lagu. Salam buat semua rakan-rakan di sini pun berada. Semoga sihat hendaknya. Zalika Zahaliliun nak dengar lagu Kasih Berbunga Lalang Rima Rashidi. Salam Nana dan salam ritma untuk semua. Semoga sihat dan ceria selalu. Mak Usu, hai Mak Usu. Salam ceria juga untuk kita. Salam untuk sahabat semua. Panas berasap, ajak katanya. Santai ajak petang tu. Okey. Dan lagi daripada Kak Pah Dau. Hai Kak Pah. Selamat siaran Nana. Terima kasih. Salam ritma buat semua sahabat pendengar Surat FM. Buat dah uang dan peluang nak dengar lagu Sekadar di Pinggiran Francisca Peter. InsyaAllah. Selamat berserehat dan selamat berpetang untuk Kak Pa Ramlili. Hai. Nak dengar lagu Melody CCR buat hiburan semua. Si Kira dalam tu. Moni si ada ni si Hal DJ. Lagu yang set dalam sepanjang kami. Okey. Apapun semoga terhibur. Ha? Dan sikit lagi daripada Suhaiti Abdullah. Cuaca panas di Sibu waktu tu. Selamat petang dan salam ritma untuk semua sahabat Surat FM. Kami layan jat lagu retro dan info di ritma terbaik petang tu. Terima kasih. Jom sesekali lagi berhibur bersama dengan Syarifah Aini dengan lagunya Tiba-Tiba Rindu. Dan pada pukul 4.45 di petang kelak, kita macam biasalah akan dapat ikuti perkembangan sukan bersama dengan Aida semestinya dalam Go Head Sarawak.

0: Ay, sinasketsa ko makayutapi di kaya lah.
1: Si Sobrito, bila niya maki mesin tu, si ditekan niya untuk Sobri.
2: Hai Sobri.
1: Ya mesin kau tu si mau dipakai.
3: Nyo tu langguak paman. Nang langguak. Shampoo minta puji pak.
1: Nah,
3: tapi dengan tu Azira te, lagi lah minta puji.
4: Kau tetap dalam anganku, melangkah terpaksa.
5: Tok macam lengkap, Jakman. Maksudnya kita nang layan benar dah lagu kami, Tok Man.
4: Kau kami nang minat kita.
6: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya. Lihat kita on semua. Kambing duhal.
7: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
8: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
6: Sketsa kayu tepi geraya. Sketsa rumah kayu tepi geraya.
9: Mari kibarkan Jalur Gemilang. Sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang di bawah inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang atau bendera Malaysia perlulah dikibar secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Sempena bulan kemerdekaan, mari sama-sama kita rakyat Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang.

Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Kontingen Sarawak bersedia menggalas cabaran di Sukan Malaysia Sukma 2026 Selangor. Setiap peluh, setiap latihan dan setiap pengorbanan membawa satu impian, mengharumkan nama Bumi Kenyalang.
1: Ayuh rakyat Sarawak bersama kita kirimkan doa dan sokongan kepada wira serta wirawati kita. One family, one mission, Sarawak champion. Go Sarawak go, go for gold.
2: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
3: Sukma Selangor 2026. Kerajaan Negeri Selangor bersedia mengambil langkah susulan berhubung penganjuran Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 sekiranya Indeks Pencemaran Udara IPU mencatatkan bacaan tidak sihat sejak kebelakangan ini. Menteri Besarnya Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, berdasarkan pemantauan terkini Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, JPNS, kawasan Johan Setia di Klang mencatatkan tren kualiti udara melepasi paras tidak sihat berikutan faktor lokasi serta kemungkinan insiden kebakaran setempat sejak beberapa hari lepas. Beliau memberi jaminan pihaknya sentiasa memantau rapi laporan rasmi daripada agensi berkaitan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan para atlet maupun orang awam sepanjang temasya itu berlangsung. Datuk Sri Amiruddin berkata, langkah pencegahan dan penyesuaian jadual pertandingan hanya akan ditetapkan secara rasmi. Sekiranya IPU tidak sihat, pihaknya akan menunggu keputusan dan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, itu saja perkongsian untuk Go Head Sarawak pada hari ini. Salam sukan untuk semua.
2: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
4: Okay, terus berhibur bersama dengan CCR. Have you ever seen the rain? Dan pada pukul 5 petang kelak kita akan dapat ikuti Berita Nasional. Jangan kesisir, kembali lagi bersama Kamerana untuk jam yang terakhir. Semestinya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak FM.
1: Pilihan terbaik hanya di Sarawak FM.
2: Oh, terbaik.
3: Inilah petang yang selalu anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia dengan lagu-lagu retro, ritma musik retro terbaik.
4: Kini tu kita sedang dengar Sarawak FM.

lengkap petang kita mun si dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari. Dengarkan Ritma Music Retro Terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati, sejiwa.

0: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
1: Hari itu kita akan menyelami sebuah kisah inovasi hijau yang membanggakan di Sarawak. Kita nak naga macam ni, bahagian sisa dapur, khususnya minyak masak, terpakai, diberi nafas baru menjadi produk gaya hidup yang bernilai tinggi seperti lilin aromaterapi dan juga sabun botani di Kampung Baru, Kota Samarahan. Dan untuk pengetahuan tuan semua, itu adalah sebahagian daripada pelaksanaan projek Waste to Wealth Empowering Community Through Green Innovation dan merupakan salah satu daripada 10 inisiatif terpilih di bawah program Uni Madani, sebuah program pendayaan komuniti dan juga oleh Universiti Awam Malaysia yang mendapat sokongan penuh Kementerian Keuangan Malaysia dan diseraskan oleh Pusat Kelestarian UNIMAS. Dan bukan saja sekadar menjaga kelestarian alam sekitar, inisiatif itu juga turut memperkasa ekonomi wanita dan juga penduduk tempatan lengkap dengan penerapan strategi pemasaran digital berasaskan AI. Dan untuk mengupas lebih lanjut, kita bersama petang itu bersama dengan Profesor Dr. Zainab Ngaini dari Fakulti Sains dan Teknologi Sumber UNIMAS dan salah seorang peserta projek, Puan Sharifah Fazirah.
2: Sebenarnya projek ini seperti yang sudah dimaklumkan awal, ialah merupakan inisiatif UNIMAS di bawah Uni Madani dan disuntikan dengan suntikan daripada Kementerian Kewangan Malaysia. Saya merupakan ketua projek untuk Waste to Wealth ni, dan bersama saya ialah tim-tim pelajar PhD dan juga penyelidik muda, iaitu Dr. Bani Salawai, Encik Azlandi, Umur Akila dan juga Azmi Hisham. Jadi projek ni dilaksanakan di Kampung Baru di Samarahan, lebih kurang 20 minit daripada UNIMAS. Dan matlamat utama Waste to Wealth ni sebenarnya untuk membantu masyarakat melihat sisa dapur sebagai bukan sebagai sampah untuk dibuang, tapi dia untuk mentransformasikan pada sumber yang memberi nilai ekonomi. Jadi minyak masak terpakai ini ataupun UCO lah seorang penunggahnya nak. So ditukarkan kepada lilin estetik seperti kepada lilin estetik yang ada aroma. Dan juga kami sebenarnya, kami orang ada pola sebenarnya sabun jual untuk kali untuk projek lain, siaran lain kali nak. So untuk sasaran utama projek Uni Madani itu sebenarnya untuk suri rumah, ibu tunggal dan belia dan juga usahawan kecil. Ada sebenarnya entrepreneurship kecilan di Kampung Baru dan kami ketengahkan dalam produk seperti begini. Jadi bukan sekadar buat produk sebenarnya, kami juga ajar untuk penjenamaan, untuk pembungkusan dan juga pemasaran digital. Jadi menggunakan AI sepenuhnya dan jadi tujuannya supaya produk tadi bukan saja cantik tapi berkualiti, malah dapat menjana pendapatan yang mampan seterusnya lah.
1: Cik sangka juga minyak lekat tak pakai goreng nak goreng popok goreng apa nak dapat pula hasil macam tu. Sangat-sangat amazing orang putih madah. Okey, untuk Profesor dari penyelidik penyelidikan kimia organik yang kompleks di universiti, bagaimana tercetusnya idea untuk terjemah sains itu kepada projek praktikal buat komuniti di Kampung Baru?
2: Terima kasih. Saya sebenarnya terlibat dengan penyelidikan kimia ni dari segi R&D lama dah, daripada lokal dan juga mewakili Malaysia dan UNIMAS ke peringkat antarabangsa. Dan saya sentiasa percaya kalau ilmu tadi di universiti tidak hanya dimakmal saja, dia perlu di jauh lagi, which is perlu sampai kepada masyarakat. Itu yang saya punya iltizam, niatnya. Jadi kalau kita lihat minyak masak terpakai ni, selalunya banyak kajian mengatakan boleh ditambah nilai. Jadi bagaimana untuk sampai ke peringkat komuniti? Jadi saya bila saya mula turun padang, saya melihat minyak masak ni selalunya dibuang di longkang-longkang. Jadi itu salah satu cara yang boleh mencemarkan alam sekitar. Jadi saya nampak dua perkara, iaitu saya saya boleh menyelesaikan masalah pencabaran tersebut dan juga menjana ekonomi daripada bahan yang dibuang dari proses dapur tadi. Jadi sebagai ahli saintis, jadi saya gabungkan jika sains digabungkan dengan komuniti dan akan diselitkan keusahawanan di situ, saya rasa projek tadi akan kebabum lah, maksudnya akan jadi wow. Jadi bila saya gabungkan elemen-elemen tersebut dan kami bangunkan satu formulasi, bila kita buat satu produk-produk begini, perlu ada satu formula untuk dijadikan produk. Jadi formulasi tersebut mesti selamat dan murah lah, di mata orang mesti murah. Dan komuniti, saya melihat jadi komuniti tersebut bila lepas diajar, mereka tahu bagaimana untuk kembangkan semula, bukan masih bergantung lagi kepada kami di Unimas. Jadi kita lihat hari ini hasilnya, di Jenana pun kata wow. Jadi saya sebenarnya sebagai ketua projek dan juga cikgu di Unimas, super wow lah, macam amazing rupanya tangan-tangan mereka, magic. Jadi penyediakan universiti saya rasa tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk makmal saja, perlu keluar daripada kepompong kebiasaan untuk lebih wow lagi.
1: Ha, benar ya. Sebab apa? Bila kita cuci tapak nak lekak go apa, lekak kuali-kuali yang berminyak kan, cuba kita orang di pari kita orang yang membeku. Pun jadi lilin membeku kan, daripada yang menjadi lilin yang berbau, apakah tertukarkan untuk menjadi lilin yang wangi kan. Kalau ada yang berminat nak mula tempahan ke, nak membeli produk kita, macam ni cara Azadnya nak menghubungi kita?
3: Boleh hubungi kami lah.
2: Sebenarnya ada juga, mereka ada Facebook yang Kambuh akan diwujudkan. So boleh, senang mereka yang Kambuh, mereka ada dia punya
1: Facebook.
2: Kalau, ada dan speaker. Satu lagi sebenarnya boleh datang ke Dewan Suara hari Isnin ni.
1: Hari
2: Isnin ni 10 hingga 11 mereka ada akan berada di Dewan Suara Semarahan dan produk-produk yang anda semua akan nampak. So ini yang akan boleh dibeli di luar sana. Jadi setiap produk-produk tersebut ada dia punya tag, nama nama mereka, geng Kambuh ke, apa ni, Zira ke, Suraya ke, semua ada.
0: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam Cerita Jualan Cabaran Sebenar Peniaga Kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
1: Okey, demikian tadi Biz On A. Dan lepas tu dengarkan juga sketsa rumah kayu tepi jeraya dan seterusnya iklan jutan kosong yang akan disiarkan pada pukul 5.30 minit petang. Sebelum berhibur, jom kita layan dulu sketsa rumah kayu tepi jeraya terbitan DJ Yan.
4: Assalamualaikum semua. Kami Ali Muhammad. Kali tu kami jadi Haji Suhaili dalam sketsa rumah kayu tepi jaya. Jangan signal dia. Madah awal tu.
1: Apa cerita sidaknya?
4: Sidak ni. Sketsa kayu tepi jaya.
1: Jangan lupa sketsa rumah kayu tepi jaya. Ada di situ kita, Tek Ji. Iya. Aku 2-3 kali ngosok mata lihat kita apa sama berzumba di dewan kita ya teh. Nang si ingat sakit pinggang apa gaya kita dia.
4: Benar.
1: Aduh. Aku nangga instruktur ya bergelek. Kita pun bukan main juga. Abang Haji. Penangga kedak-kedak Pak Maon ada juga dia tu.
4: Kau tak kasi
1: kita.
5: Benar cerita kat Siti tu.
1: Tahu siapa?
5: Benar kak? Berzumba goyang.
1: Bulak pa.
4: Jangan dengar gila ya.
5: Ada ada ambil video si.
4: Mati itu.
5: Tapi boleh tahan buat kita ji ji.
4: Kita tak ji. Padu di situ nya Siti.
1: Aku kerja tak mat. Ada
5: nangganya masa sidak ngambil cabutan bertuah tadi. Rugilah kita. Di peti ais, kipas, TV. Banyak juga tak ada cabutan. Mungkin ada siap. InsyaAllah. Ada rezeki kali.
4: Padu kau ada juga di siha dek tio. Aku yang nak menapok takut di tangga orang. Rupanya ada juga orang skodeng di pak aku. Ya Allah. pecah juga rasa aku waktu itu. Hatikman, eh, kau jangan tak
5: Siti dek.
4: Nang ada tidak ambil video aku dek kan?
6: Eh, ada. Ada. Eh,
4: mula hal apa? Mau di tangga anak-anak aku. Sini aku nak mbak muka aku tu. Ada. Jam ni dah upah aku lambi akah. Ada aku di hari lah. Eh, mati.
1: Tahu lah aku.
4: Eh, hal kita pun.
6: Eh, rindu hati aja Bapak Haji. Untuk kesihatan nak. Eh, hey, kago si Datuk ko. Hey, patutlah berpeluh-peluh dah kita lihat tadi. Ha, rupa kan bukan berjalan santai je nyapa. Padu berzumba sakan.
4: Hai, itu nyawa aku dah.
6: Hey, Kak, Maman. Hey. Ha, banyak dah bunyi hadiah cebutan tek.
5: Oh, ah.
6: Rugilah kita cari baju siatan.
1: Kenapa nak diruginya? Apa nak dirugi kau?
6: Kenapa?
1: Apa? Hai. Aji lah. Ugi kata kau nak.
6: Oh.
1: Kau tahu? Nya yang sponsor ya.
4: Jangan juga bisik gila macam dia hati.
1: Madah banget tidaknya.
5: Aduh, dia ceritanya Tek Siti. Tak sponsor Tek Ji. Tak ombah Ji. Suk sidak Tek Ji.
4: Jangan
5: tak ajak. Abis tak yo menang. Apa dia? Suka. Asal hati orang nak dapat hadiah sponsor kita melompat-lompat je.
4: Saya pun jawab lah.
6: Benar apa, Man? Tapi ialah nak rezeki sidak, Bang. Murah rezeki kita, Pak Haji.
4: Terima kasih, Allah.
6: Panjang umur.
1: Amin.
6: Pergi Haji lagi kita.
7: Eh, siapa si tahu Haji Suhaili, Bang Man? Kak Siti. Dak tanahnya, apalagi estetnya, kapal di laut, gudam di darat.
4: Allah,
7: gedung gedung. Siapa ngempun?
4: Ya Allah,
7: Haji Suhaili lah
4: ngempun. Kau dapat.
6: Ya, orang mada kaya.
4: Bud pasal muji molo, ya bukan main gih.
6: Dah
4: melele, bah. Muji salut kah penuh dinya bah. Bukannya aku tu orang tua MO.
7: Apa MO ya?
4: MO masuk olok bah. Tak aku tu malah masuk olok oleh kita orang.
1: Masuk olok. Si juga ada olok je. Memang apa dah semuanya ada. Benar nak pada kau yang nak apa? Nadi, benar nak pada siapa tadi nak? Tapi sikit jelah kurang je.
4: Ya kan?
1: Sikit tak kurang Bang Haji.
4: Jangan malah Haji. Pendak kurang ya. Bingung. Aku tak dengar.
7: Apa ada kurang ya?
6: Oh, Kak Siti, apa kurang ya? Apa tang tang cukup dia bunyi list pada si jamaah tang banyak lupa list tadi.
4: Nah ya kan, hati sintu asal jangan aku nak
5: rasa aku tahu jua ti.
1: Ya kan? Ya tak komen.
5: Aku tahu apa yang kurang ya.
1: Ada sebuginya putih.
4: Nah tu aku dah tua asal aku.
6: Apa kurangnya kak?
7: Oh, apa kurangnya kak?
6: Mata pada lu.
1: Nak disebut kau TM nya, nya saya ada. Hem. Oh.
4: Nanti Siti tu nak luji aku.
1: Terima kasih pada
4: tu lah nyuruh aku geram. Kau hati ya. Ya benar.
1: Apa cerita sidaknya?
6: Sidak ni.
1: Ai.
6: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa
8: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: tak dah makan, Tik?
1: Udah. Kita?
0: Kami belum. Selagi kami masih dengar suara kita, kami mau makan.
1: Hello? Hello?
2: Tu sindah telefon tu. Dah duit pecah dah habis tu.
3: Oi, dah lagi, oi. Oi, oi. Udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai telefonnya. Gerik aku lama juga nunggu.
4: Lama dah, Anton.
2: Telefon gerik pun sikit senang.
3: Aku nak telefon mak aku juga. Minta kirim duit. Aku dah kering situ.
2: Nah, pakai lah.

0: Retro. Ritma, muzik, retro terbaik.
1: Ya betul, lagu-lagu lama sentiasa mendapat tempat dalam hati kan, yang akan terus menggamitkan memori. Dan pukul 5.38 petang waktu itu. Assalamualaikum sepetang semuanya. Si pengasah, kita dapat sampai ke penghujung pertemuan kita di Ritma Music Retro Terbaik. James Pengiran, cuaca di Sibu berjerubu katanya. Dekat ya, ada hati ni ada nak request lagu Tiba-tiba Rindu dari Datuk Syarifah Aini untuk hiburan bersama pendengar Retro petang tu. Syarifah Pelangi pagi, hai, nak dengar lagu Kupendam Sebuah Duka, nyanyian Datuk Khadijah Ibrahim untuk yang layan Ritma petang tu, minum petang dengan cucu bubung Tok Nana. Wah, binyaman ada aja. Mas Naloso, hai, selamat lahir nak, selamat lahir untuk Kak Hamidah binti Bakar dan Ida Fazari hari tu. Semoga sentiasa sihat, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Oh, happy birthday. Dan lagi kita ada Mak Zai sambil makan kacang ais katanya, kayaknya jok badan. Nah, benar, panas cuaca hari tu kan. Zainuddin Ibrahim, salam Ritma Retro Music Terbaik. Tengah juai tu di MPKS Birat. Oi, oi Nana, nyaman si empeyek kuaci tadi, nyaman. Okay, nak dengar lagu Gali Lobang Tutup Lobang, ada si Nana tanya, insyaAllah. Okay, Rosni Kushairi, selamat petang. Kita juga ada Sadia Haji Dia, selamat tugas katanya. Terima kasih dengarkan Sarawak FM. Nak request lagu Rozia Latif, Cinta Pertama, insyaAllah ha, untuk semua rakan-rakan katanya. Dekatnya kita ada Makwo. Makwo, panas membara di mana-mana kita berada katanya. Nah, benar, di kampung pun panas, kesian cucu balik sekolah. Nak dengar apa-apa je lagu daripada Uji Rashid untuk semua sahabat Sarawak FM. Ina S N, hai, selamat petang. Walau berjerubu luar ya, tetap layan Derio Sarawak FM terbaik. Anita Nita, selamat petang. Madiah Abang, nak dengar lagu Surat Terakhir dari Salmi Hassan, lagu Nostalgia Waktu Remaja Mari. Okey, dan lagi kita ada Hamisah Hasimah Suud, sebab tugas hari tu Nana, panas kamek di Taman Malihah, nak dengar lagu Orang Putih untuk semua pendengar-pendengar Sarawak FM. Nek Mok, hai Nek Mok, apa khabar? Semoga ceria selalu. Nak dengar lagu sendiri dari Mei untuk kawan-kawan yang baru dikenali, Jatun Ace, Nora Nganora dan ambil lagi sahabatnya, semoga terhibur. Hati-hati jerebu katanya, nah benar ya. Rogai AG, hai, cuaca jerebu tok, banyak aktiviti luar terbatas, harap sama-sama jaga kesihatan tu semua. Menang kita, kita ya. Dan dan yang seterusnya daripada Elisman Zetra 3, nasi kerabu, nasi biryani, hari jerebu datang lagi katanya. Benar. Muhammad Hasbullah Syahid, hai, assalamualaikum katanya. Aku salam Zara Haji Chi, selamat petang untuk kita. Nak dengar lagu Didi Doris, Mendung Tak Berhenti Hujan, untuk hiburan sahabat Surah FM serta pendengar setia di sini pun berada. Muhammad Hasbullah Syahid, hai, selamat petang. Ahmad Syafi'i, selamat petang. Kami layan je apa-apa lagu petang tok, semoga terhibur katanya. Rosnani Anu, panas di gedung petang tu, nak dengar lagu Uji Rashid katanya, insyaAllah ha? Eh, dan pun kami mainkan tadi, semoga terhibur mendengarnya. Zaima Abdullah, hai, sahabat petang tu kita serta santai dengan Sarawak FM. Terima kasih Nana terbaik katanya. Terima kasih juga Rugai Amerikan, cuaca panas dan berjerebu dah katanya, dari di Semarahan tu katanya. Sabar, sabar. Nang benar ya. Jangan lupa pakai face mask tu. Oh my dah. Mungkin tak berada di luar ya. Nuriwi, selamat petang Nuriwi. Terima kasih dengarkan Sarawak FM. Nak dengar lagu Pantun Budi, nyanyian Datuk Syarifah Aini. Hairul Abdul Rahman, katanya nak dengar lagu Screen, Orang Yang Ku Sayang-Sayang Lama. Si dengar lagu Yang Rindu rasanya. Rindu siapa ya? Hazima, Hazima, hai, selamat petang untuk semua pendengar-pendengar radio. Dan lagi kita ada Saniah Ganti yang terakhir. Terima kasih katanya. Dengarkan Sarawak FM terbaik. Semoga sihat selalu dan kita jaga kita. Okey, terima kasih untuk semua yang menghantar komen-komen ke Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di pertemuan akan datang, okay? Dan pada pukul 6 petang kelak kita akan dapat ikuti berita dari Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Corina Jo. Dan lepas ya, Faizah akan menemani petang kita orang semestinya dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Sampai terjumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat istirahat semuanya dan terus layan Sarawak FM semestinya terbaik untuk kita orang.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Simfoni

0: dibawakan oleh Amir Masdi dengan lagunya Nur Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat kembali bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM. Berusi Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa untuk edisi Selasa petang ini 11 Ogos 2026 bersamaan dengan 27 Safar 1448 Hijrah. InsyaAllah saya Faizah akan menemani petang anda sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti. Terima kasih juga untuk rakan tugas Nana yang dah pun menemani petang anda tadi melalui Ritma Music Retro terbaik. InsyaAllah juga untuk jam ini saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat fardu maghrib bagi seluruh zon di Sarawak untuk petang ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami. Tak kira walau di mana jua anda berada.
1: Kontingen Sarawak bersedia menggalas cabaran di Sukan Malaysia Sukma 2026 Selangor. Setiap peluh, setiap latihan dan setiap pengorbanan membawa satu impian, mengharumkan nama Bumi Kenyalang.
2: Ayuh rakyat Sarawak bersama kita kirimkan doa dan sokongan kepada wira serta wirawati kita. One family, one nation, Sarawak champion. Go Sarawak go, go for gold.
1: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026 Rabu 12 Ogos 8.30 minit malam eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan, yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.

Baik, masa lagi bersama-sama kami menerusi Sarawak FM Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa untuk petang ini. Dan untuk anda yang baru saja mendengarkan Sarawak FM ketika ini, saya Faizah bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti. Baik, nak kongsikan juga kepada anda yang mana 11 kawasan di Sarawak kekal merekodkan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat pukul 3 petang tadi. Dan berdasarkan kemaskini sistem pengurusan indeks pencemaran udara, stesen pemantauan kualiti udara di IPD Serian merekodkan bacaan IPU 189, Samarahan 169, manakala di Kuching 166 dan Bintulu dengan bacaan 159. Mukah dan Samalaju masing-masing mencatatkan IPU 155, manakala tiga lagi kawasan mencatatkan bacaan IPU 154 iaitu Sri Aman, Sarike dan Sibu. Sementara itu, Miri mencatat bacaan IPU 148 dan ILP Miri mencatatkan bacaan 121. Manakala di Limbang dan Kapit, IPU yang direkodkan masih pada kategori sederhana iaitu masing-masing 79 dan 73. Baik, jadi sama-sama kita jaga kesihatan kita bersama dan sentiasa pantau juga ya dengan keadaan semasa dan juga amalkan langkah-langkah untuk pencegahan daripada pencemaran udara ataupun jerebu yang melanda ketika ini. Okey, banyakkan minum air, menggunakan pelitup separuh muka apabila berada di luar rumah. Dan insyaAllah kita akan kongsikan lebih banyak lagi nanti antara info-info yang dimakan melalui simfoni untuk petang ini dan juga malam.

0: dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat pada maghrib untuk petang ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami di Simfoni Mahabbah Mengesik Jiwa.
1: Ketenangan abadi, kedamaian insani.
2: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
3: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
4: Al-Maulid,
3: sehati sejiwa bersama anda.

penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayo kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayo kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
2: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
3: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia

0: Krim dengan lagunya Bukan Ku Tak Sudi menerusi Simfoni Mahabah mengisi jiwa baik kembali bersiaran bersama-sama kami dah pun 7.13 malam ketika ini. Hai, selamat malam sekali lagi untuk anda, tak kira walau di mana juga anda berada, dan saya Faizal masih lagi terus setia di sini menemani malam anda sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti. Baik, seperti yang kita sedia maklum, yang mana Sukan Malaysia Sukma kali ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 akan berlangsung dari 15 Ogos sehingga 24 Ogos bertempat di negeri Selangor, yang mana temasya untuk edisi kali ini menampilkan 37 jenis sukan dengan 469 acara melibatkan 15 kontijen termasuk Brunei Darussalam. Baik, untuk kontijen Sarawak, yang mana Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 75 pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma 2026 yang bakal berlangsung di Selangor, sekaligus meletakkan sasaran mempertahankan gelaran juara keseluruhan temasya tersebut. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak itu Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata sasaran berkenaan dibuat berdasarkan analisis terhadap keupayaan kontijen negeri ini dan jumlah tersebut diyakini mampu membawa Sarawak meraih kejuaraan. Katanya lagi, kita telah membuat analisis dan kalau dapat, katanya, 75 pingat emas, insyaAllah kita boleh menjadi juara. Kalau dapat lebih daripada itu, lagi bagus, katanya. Dan kita doakan semoga kesemua atlet Sarawak kita untuk Sukma 2026 akan membuat yang terbaik. Dan pada Sukma 2024 yang lalu, Sarawak selaku tuan rumah meraih 76 pingat emas, 55 perak dan 70 gangsa. Okey? Baik, sama-sama kita doakan kejuaraan untuk pasukan Sarawak dalam Sukma 2026 yang bakal berlangsung, iaitu dari 15 Ogos sehingga 24 Ogos ini nanti. Baik, insyaAllah juga saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat fardu isyak bagi seluruh zon di Sarawak untuk malam ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami di Sarawak FM. Seperti biasa juga, 7.30 malam kita akan dapat sama-sama ikuti rancangan lantunan Wahyu Terbitan Azlina Haji Ramli.
1: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
2: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbah 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Semarahan 30 Oktober hingga 1 November, dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
3: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.

0: Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.
1: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam, tentunya di Sarawak FM.

0: sa jiwa.
1: Nantunat wahyo.
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Yusuf bin Hazmi dan Ibrah yang akan disampaikan Ustaz Syed Muhammad Fauzi bin Wan Yusuf.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menghayati peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang kepentingan membelanjakan harta pada jalan yang diridhainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 254. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang suatu hari yang tidak ada jual beli padanya. Tidak ada persahabatan dan tidak ada syafaat. Ayat ini mengingatkan kita bahawa segala harta yang kita miliki adalah kurniaan dan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Harta bukan hanya untuk disimpan dan dibanggakan, tetapi perlu digunakan untuk membantu orang lain serta melakukan amal kebajikan. Para pendengar sekalian, Allah menyuruh kita supaya mengambil peluang ketika masih hidup untuk berinfak, bersedekah dan berkongsi rezeki dengan golongan yang memerlukan. Sesungguhnya, setiap pemberian yang ikhlas, walaupun kecil pada pandangan manusia, tetap besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menunggu sehingga kehilangan peluang kerana pada hari akhirat nanti harta, kedudukan dan segala yang kita banggakan tidak lagi mampu membantu kita. Marilah kita jadikan harta sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah rezeki yang diberikan untuk membantu keluarga, menyantuni masyarakat, menyokong perjuangan agama dan menyebarkan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita hati yang pemurah, jiwa yang bersyukur dan rezeki yang diberkati. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lantunan wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
5: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
6: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
5: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
6: Dahlah percuma. Ni si ada cas. Selamat, boleh.

0: Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihati.
1: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الناس، إني كنت لكم نبيا وناصحا وداعيا إلى الله بإذنه، وكنت لكم كالأخ المشفق وأبي الرحيم، من كانت له مظلمة عندي فليقم فليقم فليقم فليقتص مني قبل القصاص في القيامة. رواه البخاري ومسلم.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku bagi kamu adalah nabi sebagai penasihat dan juga pendakwah kerana Allah, dan aku bagi kamu seperti saudara kandung dan bapa yang berkasih sayang dengan anak-anaknya. Barang siapa yang pernah aku zalimi dan aniaya padanya, pada hari ini aku pohon, tuntutlah dan balaslah padaku sebelum aku dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.

0: Sejiwa.
1: Bersama saya, Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pada siri yang lepas, kita dah ceritakan tentang endingnya Nabi berkahwin dengan Sayyidah Khadijah. Setelah Nabi kahwin, nyampun umur meningkat dan semakin genap umur Nabi nak dekat 40, maka Nabi bermula untuk suka beruzlah. Tiba-tiba Allah campakkan dalam hati Nabi tu rasa suka untuk menyendiri. Uzlah tu maksudnya menyendirilah. Nabi menyendiri di sini, di Gua Hira. Gua Hira tu terletak di Mekah, 3.2 km daripada Mekah. Si jauh. Kalau kita pergi umrah, kita boleh pergi ke tempat dia. Hanya di sebuah gunung-gunung ya, bernama Gunung Jabal Nur. Tinggi gua tersebut adalah yang tinggi 270 meter. Kalau kita naik tangga, ni dah ada tangga, tangganya lebih kurang 600 anak tangga kita naik. Dari Nabi tiap-tiap hari ke siap. Nabi beribadah di siang, malam. Kadang-kadang Nabi berkhalwat sebulan. Kadang-kadang menambah harinya. Cuma bila tiba bulan Ramadan, ialah tibanya wahyu pada salah satu khalwat bagi Nabi SAW. Ibrah Nabi suka khalwat tu, ia membawa satu dilalah ataupun bukti yang sangat agung. Kerana berkhalwat atau menyendiri tu, ia adalah satu kepentingan yang sangat penting buat umat Islam. Terutamanya kepada da'i-da'i. Mereka yang berdakwah, ustaz-ustaz, sidaknya masyayikh, maksudnya memang akan jadikan khalwat untuk salah satu daripada proses pentarbiahan diri. Kerana si sempurna Islamnya jikanya si mengosongkan waktunya untuk beruzlah ataupun berkhalwat. Sebab dalam waktu ialah kita akan melakukan bermacam-macam ibadah, ibadah-ibadah sunat khususnya pada jam-jamnya tadi, kita akan beruzlah dan memikirkan muhasabah diri kita, melihat kelemahan diri kita, dan disialah kelak Allah campakkan cahaya ilmu. Seperti mana Nabi SAW masanya beruzlah, ialah Allah berikan cahaya ilmu kepadanya, hanya berzikir kepada Allah, dan dengan satu sebab juga menjauhkan diri daripada amalan-amalan jahiliah. Maka pada suatu hari baginda menuju Gua Hira dalam keadaan umurnya telah genap 40 tahun dan bertepatan 17 Ramadan, ketika ialah baginda ditetangi oleh Malaikat Jibril alaihi salam. Dan kita sambung kisah tu pada siri akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
4: Kita ini milik Allah. Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Petikan surah An-Nur ayat 42. Sesungguhnya hidup kita cuma sementara.
5: Simfoni nyaman kopi kau tok man. Tok mesti silah, kopi ya? Enjin nah.
6: Ya. Yeah. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
5: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
7: Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Baik, masa lagi bersama-sama kami menerusi Simfoni Mahamah Mengge CJ 820 Red Malam ketika ini. Selamat malam sekali lagi untuk anda. Selamat bertugas untuk anda yang mungkin tengah bertugas ketika ini. Dan juga untuk anda yang tengah beristirahat, yang tengah makan malam, akhir sedikit malam tu nak. Selamat menjamu selera untuk kita orang fikiralah di sini juga kita orang berada untuk malam tu. Okey, nak kongsikan juga untuk anda. Jangan berhenti berfikir dan sahkan sebelum bertindak menjadi pendekatan penting yang perlu diamalkan oleh masyarakat bagi mengekang ancaman penipuan dalam talian yang semakin kompleks pada masa kini. Ini yang dinyatakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Kota Sentosa iaitu Wilfred Yam. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi mesej utama program kesedaran anti-scam yang bakal dianjurkan pihaknya tidak lama lagi. Dan usaha pencegahan juga perlu diperkasakan kerana wang yang telah diserahkan kepada skamer amat sukar untuk diperoleh semula. Dan lagi, katanya masyarakat perlu mengambil masa untuk berhenti seketika, menilai kesahihan sesuatu makluman dan juga membuat pengesanan ataupun pengesahan sebelum memberikan wang atau maklumat peribadi. Pendidikan pengguna juga perlu diperkukuh bagi memastikan masyarakat lebih berwaspada terhadap taktik penipuan yang semakin licik, dan pengguna juga tidak seharusnya bertindak terburu-buru apabila menerima panggilan, mesej atau pautan mencurigakan, sebaliknya melakukan semakan melalui saluran rasmi. Dan peningkatan penggunaan teknologi termasuk kecerdasan buatan AI turut menjadikan penipuan lebih meyakinkan apabila skamer ni mampu menghasilkan suara, imej dan juga video palsu. Justru masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan tidak mudah mempercayai kandungan yang diterima hanya berdasarkan suara, gambar atau identiti yang kelihatan meyakinkan. Dan selain itu juga, ahli keluarga turut memainkan peranan yang penting dalam membantu warga emas menerpasti bentuk penipuan terutama yang membabitkan panggilan kecemasan palsu, tawaran kewangan dan juga penyamaran. Okay, untuk mengelakkan daripada terkena scam ataupun menjadi mangsa scammer, lebih-lebih lagi kepada mereka yang mungkin akan menyasarkan kepada warga emas. Kena sentiasa waspadalah ya. Dan yang penting sekali, jangan mudah percaya dengan apa yang kita terima. Kena pastikan kesahihannya terlebih dahulu, periksa terlebih dulu. Jangan terima bulat-bulat kata kita nak untuk mengelakkannya kita menjadi mangsa scam ataupun mangsa scammer tu. Okey, walaupun pun insyaAllah kita akan kongsikan lebih banyak lagi nanti antara info-info yang dimakan menerusi Simfoni. Jom kita nak berhibur seketika. Kita ada Datuk Sri Siti Nurhaliza sekejap saja lagi. Dan kita ada Ifa Hafiz dengan lagunya Seadanya Aku menerusi Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa untuk malam ini.
1: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
1: Kontingen Sarawak bersedia menggalas cabaran di Sukan Malaysia Sukma 2026 Selangor. Setiap peluh, setiap latihan dan setiap pengorbanan membawa satu impian, mengharumkan nama bumi Kenyalang.
2: Ayuh rakyat Sarawak bersama kita kirimkan doa dan sokongan kepada wira serta wirawati kita. One family, one mission, Sarawak champion. Go Sarawak go, go for gold.
3: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Sarawak FM, serati sejiwa.

diadakan di Amerika Syarikat dan Meksiko, iaitu pada tahun 2024, Antartika pada tahun 2021 dan seterusnya di Chile pada 2019. Ini berkenaan dengan fenomena gerhana matahari penuh yang dijangka bakal berlaku pada esok, iaitu 12 Ogos 2026. Baik, jom kita dengar sekali lagi people. Dengarkan selepas ini kita ada Awi dengan lagunya Ukiran Jiwa. Dan sebelum itu kita ada Ram Lahram menerusi Kau Kunci Cintaku di Dalam Hatimu Sekejap Saja Lagi.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Awi dengan lagunya Ukiran Jiwa baru saja berlalu menghiburkan malam anda bersama Simfoni Mahabah Mengisik Jiwa untuk malam ini. Dan satu lagi info yang sempat saya nak kongsikan kepada anda untuk malam ini, yang mana ini berkenaan dengan kibarkan jalur gemilang. Kena rujuk panduan rasmi untuk mengibarkan jalur gemilang untuk mengelakkan kesilapan berlaku. Yang mana orang ramai diingatkan supaya sentiasa merujuk kepada panduan rasmi dalam memasang dan juga mengibarkan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan sekaligus memelihara kedaulatan lambang tertinggi negara. Dan di malam pengarah bahagian perkhidmatan komunikasi dan pembangunan masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia, JAPIN, berkata panduan tepat mengenai pemasangan bendera boleh dimuat turun menerusi portal Merdeka 360 serta platform e-book JAPIN. Dan langkah kecil katanya yang kita ambil ini mengelakkan kesilapan seperti memasang jalur gemilang secara terbalik ataupun kita menggunakan bendera yang telah lusuh, telah rosak atau kita paparkan dengan cara yang tidak wajar. Dan langkah merujuk panduan rasmi menerusi platform digital seperti ebooks.penerangan.gov.my atau portal Merdeka 360 amat penting katanya supaya masyarakat tidak membuat andaian sendiri sehingga membelakangkan etika menghormati bendera negara. Dan juga turut menarik perhatian mengenai penggunaan magnet jalur gemilang pada kenderaan awam dan persendirian yang perlu mematuhi tata cara tertentu atas faktor keselamatan. Jadi kena rujuk untuk memasang ataupun mengibarkan jalur gemilang dengan cara yang betul dan juga tepat. Okey. Dan rasanya cukup sangat di sini saja pertemuan kita menerusi simfoni untuk malam ini. Saya Faizah bersama-sama dengan anda dan insya-Allah selepas ini Gatra Music Tanpa Batasan Ashraf akan menemani anda sehinggalah ke pukul 12:30 malam. Jadi, jumpa lagi. Assalamualaikum dan terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Jadi kita berjumpa lagi menerusi Gatra bersama dengan Ashraf on Zion. Kita on sehinggalah pukul 12 tengah malam. Seperti biasa, kita bergatra dengan lagu-lagu terkini dan juga lagu pilihan kita orang di Facebook Astro FM. Dan edisi hari itu edisi hari Selasa 11 Ogos 2026 bersama 28 Safar 1448 Hijrah. Jadi seperti biasa, kita malam untuk relax-relax sambil menghiburkan kita orang yang tengah bekerja, yang tengah bertugas, yang tengah berehat, beristirahat, sini-sinikah kita orang. Jadi untuk malam tu juga, jangan lupa isu-isu semasa dengan apa yang berlaku di media sosial, termasuklah info sukan, apa yang trending, termasuk yang viral, menghiburkan kita orang semua. Baik, malam tu jangan lupa ucapan kita orang sekali, apapun kita orang, apa yang masih bekerja boleh kongsikanlah. Sini dah makan kah tadi, ataupun masa tu baru nak turun kah, ataupun baru sampai di rumah kah masa tu. Mudah sampai di rumah ya, jangan terus selalu nak tidur, jangan. Jangan terus selalu nak masuk bilik, lalu nak atas ya, atas silam, lalu relax. Kalau kita sedau apa dimbak kita dari luar, paling bagus relax di ruang tamu. Sebelum masuk rumah, paling bagus cuci dulu kaki. Paling bagus cuci dulu kaki buat masuk rumah, relax dulu, makan, berehat on Gatra di sini di RTM Click dan juga frekuensi kita orang masing-masing. Okey, jadi banyak yang saya akan kongsikan selepas tu, antaranya info sukan. Trio MSN bersatu semula di Inter Miami. Itu adalah antara yang menarik untuk malam tu berkaitan dengan info sukan. Jadi boleh Ashraf akan kongsikan juga perkembangan terkini untuk cerebu masa tu. Hati-hati. Sebab kita nanggar di luar ya, memang berkabus. Malam sikit berapa gila. Tapi esok pagi kita akan nanggar lah. Bacaan kita tu agak membimbangkan. So jaga diri, jaga kesihatan dan banyakkan minum air kosong ataupun air suam. Dan kita terus dengar lagu daripada Bella Israel dan Harry Jiwa Yang Mengalah dan Amal Haikal. Semuanya menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johor Round bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johor Round bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Menapak masuk ke dalam sebuah bangunan warisan berwarna merah jambu di tepi sungai seolah-olah membawa kita melangkah semula ke era awal penghijrahan komuniti pedagang ke bumi Sarawak. Hari ini Nadia mahu membawa anda menjejaki Muzium Sejarah Cina di Tebingan Kuching, sebuah muzium warisan yang syarat dengan kisah perpaduan dan sumbangan masyarakat tempatan. Dibina pada tahun 1912 dan pernah berfungsi sebagai mahkamah Cina semasa era Raja Charles Brooke. Bangunan bersejarah ini telah diubah suai menjadi muzium pada tahun 1993. Di sini, anda bakal menyaksikan perjalanan sejarah pelbagai kumpulan dialek Cina seperti Hakka, Fuchao, Hokkien, Teochew dan Hainan yang berhijrah ke Sarawak. Pamerannya memuatkan koleksi foto vintage, pakaian tradisional, peralatan perdagangan lama, barangan perhiasan purba serta dokumen sejarah yang menceritakan peranan penting komuniti ini dalam pembangunan ekonomi, pertanian dan sosial negeri kita. Jika anda sedang bersiar-siar di kawasan Tebingan Kuching, saya mengesyorkan aktiviti melawat muzium ini untuk menambah pengetahuan am tentang kepelbagaian warisan tempatan kita. Lokasinya sangat strategik dan kemasukannya juga adalah percuma, menjadikannya persinggahan yang amat berbaloi untuk seisi keluarga. Sambil menghayati setiap sudut pameran, pastikan kita sentiasa mematuhi peraturan muzium dan menjaga ketenteraman kawasan warisan ini. Daripada peralatan perdagangan klasik hingga ke kisah ketabahan para perintis awal, muzium ini adalah bukti keharmonian budaya yang membina Sarawak hari ini. Jom kita round ke Muzium Sejarah Cina.
2: Saya Nadia. Satu langkah, satu masa.

Baik, pada pukul 10 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dari Sarah FM. Dan jam yang kedua kelak Sarah akan kongsikan lagi perkongsian dan isu-isu semasa di Facebook dan juga di media sosial. Jadi jangan lupa kongsikan lagi lagu pilihan kita orang untuk malam tu, sehinggalah ke minit-minit yang terakhir malam kelak. Jadi semuanya menerusi Gatra hanya di Sarah FM.

Mari kibarkan Jalur Gemilang. Sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang di bawah inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang atau bendera Malaysia perlulah dikibar secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Sempena bulan kemerdekaan, mari sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang.

Di sebalik setiap pingat, ada ribuan jam latihan. Di sebalik setiap kemenangan, ada pengorbanan yang tidak ternilai. Hari ini, atlet-atlet Sarawak melangkah penuh yakin ke Pentas Sukma 2026 Selangor. Mereka membawa harapan seluruh rakyat Sarawak. Marilah kita bersama-sama memberi sokongan padu. One family, one mission. Sarawak champion. Go Sarawak, go. Go for gold.

Lagu daripada Rina Eva, Asyik Merindu untuk jam yang kedua. Jadi kita dah ke jam yang seterusnya, 10.10 minit malam, untuk malam untuk menerusi Gatra. Baik, seperti yang Ashraf janjikan kepada kita orang tadi, kita beralih dulu untuk info sukan. Trio MSN bersatu semula di Inter Miami. MSN tu adalah Messi, Suarez, Neymar. Adakah Neymar akan pergi ke Inter Miami pada tahun depan? Kita sih tahu. Sebab Inter Miami tu adalah tempat sidak banyak star, banyak bintang-bintang dalamnya. Dan kini tu banyaklah, termasuk Lionel Messi pun dalam Inter Miami. Ya, jadi David Beckham berpeluang mencipta salah satu pertemuan semula paling dinanti dalam dunia bola sepak apabila dikaitkan dengan usaha membawa Neymar ke Inter Miami bagi menghidupkan kembali trio serangan legenda MSN. Bintang Brazil itu dikatakan berpotensi bergabung semula dengan Lionel Messi dan Luis Suarez selepas bekas pemain tengah Brazil Felipe Melo mendakwa dia menerima maklumat bahawa Neymar akan menyertai kelab Major League Soccer MLS selepas kontrak bersama Santos tamat. Jadi masa depan Neymar menjadi antara topik hangat bola sepak dunia apabila kontraknya bersama Santos dijadual tamat pada 31 Disember 2026. Pemain berusia 34 tahun itu turut dikaitkan dengan perpindahan ke kelab gergasi Turki Galatasaray. Jika perpindahan ke Inter Miami menjadi kenyataan, ia bakal menyatukan semula gandingan MSN yang pernah menggegarkan bola sepak Eropah ketika bersama Barcelona dari 2014 hingga 2017. Jadi Messi, Neymar dan Suarez membentuk salah satu trio serangan paling digeruni dunia apabila membantu Barcelona menjulang 9 trofi termasuk Liga Juara-Juara, 2 kejuaraan La Liga dan Piala Dunia Kelab. Jadi pada musim pertama bersama, trio itu mencipta sejarah apabila membantu Barcelona meraih treble di bawah kendalian Luis Enrique selain menjaringkan 122 gol. Dalam semua pertandingan dengan Messi menyumbang 58 gol, Neymar 39 gol dan Suarez 25 gol. Sekiranya untuk menjadi kenyataan, kita akan nangga comeback. Comeback yang pernah menjadi yang ditakuti orang suatu ketika dulu lah. Termasuk Real Madrid pun takut dengan trio tu sebenarnya. Messi, Suarez dengan Neymar. Jadi dulu 2014 hingga 2017 dulu umur sidak lagi muda-muda. Neymar masa ya masih lagi muda-muda kena tu. Ya kira macam legend is back lah. Boleh dikatakan macam ya lah. Jadi sekiranya Neymar tu jadilah untuk menyertai Inter Miami. Setiap kelabnya ada trionya pun lah. Tapi yang saya dapat dilupa adalah trio daripada tim Barcelona. Mun Liverpool senang aja. Dulunya ada Coutinho-nya, ada Sadio Mane, Salah dan Firmino. Ia adalah tiga trio yang digeruni untuk kelab Liverpool. Jadi mestilah ada trio-trionya pun lah. Okey, jadi ya sempat kita kongsikan untuk malam tu. Trio MSN bersatu semula di Inter Miami. Okey, jadi David Beckham tu adalah antara pemilik Inter Miami. Selainnya ada kelab daripada Saldov, Saldov City rasanya, ataupun Saldov FC. Pemiliknya juga lah. Macam David Beckham tu adalah antara pemilik Inter Miami. Selainnya ada kelab lain lah. Jadi ya sempat kita kongsikan untuk malam tu. Daripada Awang Kesuma Jaya, kita kongsikan ucapan kita orang. Nak request lagu Bayangan Gurawan dari kumpulan Mega. Malilah Raini, selamat malam dan selamat bertugas. Nek Mok request lagu Bougainvillea, dah kita putarkan. Nora Ngah Nora nak request lagu Eramli, Terpisah Akhirnya untuk hiburan diri sendiri dan sahabat Surah FM. Daripada Mak Zai Dialova, cuaca si okey gila dalam beberapa minggu tu, panas bahang sampai ke malam. Apapun semuanya ujian dari Allah Subhanahu Taala. Abang Abah Wan, Kampung Kranji, salam Gatra. Sangka Derita daripada Hakim Rusli. Sadiah Jidiah nak dengarkan lagu dari Zaitun Samion. Mak Teh, Siapa Pernah Jatuh Cinta dari Titi Kadi, Rashida Edy di Badai Asmara untuk malam tu. Dan kita ada perkongsian daripada Syarifah Pelangi Pagi, malam tu nak dengarkan lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Baik, kita relax-relax dulu. Kita dengarkan lagu daripada Red Hot Chili Peppers, Other Side, dan kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita. Kamikaze, Pergi Selamanya, semuanya menerusi Gatra.

susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

Pernahkah kita terfikir betapa mahalnya sebuah kebebasan? Di sebalik kibaran jalur gemilang, ada perjuangan, ada pengorbanan, ada doa yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Hari ini kita berdiri di tanah yang sama, menghirup udara yang sama, dan memanggilnya tanah air kita. Maka jagalah kemerdekaan ini dengan hati yang menghargai, dengan jiwa yang bersatu, dengan cinta yang tidak pernah pudar. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati.

Baik, pada pukul 11 malam tu kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur dan Astro akan terus kembali menemani kita orang menerusi Gatra pada jam yang terakhir kelak. Dan sekali Astro akan kongsikan dengan ucapan dan lagu pilihan kita orang, okey? Baik, seterusnya, berkaitan dengan bacaan Indeks Pencemaran Udara Sarawak 11 Ogos. Setakat pukul 8 malam tu, yang terkini belum lagi. Setakat pukul 8 malam, untuk bacaan IPU mengikut kawasan di Sarawak tu, untuk Limbang 75, untuk Kapit 78, Miri 133, Semelaju 154, Mukah 154, Sibu 155, Sri Aman 156, Serike 157, Bintulu 158, Kuching 167, Semarahan 169 dan Serian yang paling tinggi dengan bacaan 188, iaitu kategori tidak sihat. Dari Miri tadi ke Serian adalah kategori tidak sihat. Jadi untuk kategori sederhana adalah Kapit dan Limbang dengan bacaan 78 dan 75. Jadi mungkin kita menanggap perkembangan dari masa ke semasa, kita boleh buka indeks pencemaran udara. Kita akan menanggap yang terkini lah. Okay, yang terkini. Jadi boleh Google lah. Google aja indeks pencemaran udara dan kita orang boleh bukakan terus. Dan boleh download apps di App Store, Google Play juga. Alright. Jadi setakat tu ia adalah pada pukul 8 malam tadi dengan Serian masih lagi mengekalkan bacaan yang tinggi dengan 188, iaitu kategori tidak sihat. Jadi jangan kurangkan aktiviti-aktiviti di luar pada masa tu. Kita dapat tangga juga, kita turun kerja awal pagi, malam-malam kena tu. Walaupun malam kita rasa sejuk, tapi kita dapat masih dapat tangga lagi kabusnya. Dapat pakai pelitup muka dan banyakkan minum air kosong. Okey, jadi Ashraf akan kembali untuk jam yang seterusnya menerusi Gatra.

kita ini milik Allah, Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Petikan surah An-Nur ayat 42. Sesungguhnya hidup kita cuma sementara.

0: Di sebalik setiap pingat, ada ribuan jam latihan. Di sebalik setiap kemenangan, ada pengorbanan yang tidak ternilai. Hari ini, atlet-atlet Sarawak melangkah penuh yakin ke Pentas Sukma 2026 Selangor. Mereka membawa harapan seluruh rakyat Sarawak. Marilah kita bersama-sama memberi sokongan padu. One family, one nation, Sarawak champion. Go Sarawak Go! Go for gold!
1: Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Jadi kita kembali untuk satu jam yang terakhir menerusi Gatra. Jadi kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita tadi, Jamal Abdillah, Keinsafan dan anda yang Nur Faizah, Hakikat Cinta untuk malam tu. Yang masih lagi bertugas, teruskan dengan tugasan kita orang. Semoga tugasan berjalan dengan lancar. Selamat beristirahat hari Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan 28 Safar 1448 Hijrah. Jaga diri, jaga kesihatan. Memandangkan kita tu masih dalam jerebu, banyakkan minum air kosong ataupun air suam dan kurangkan aktiviti-aktiviti di luar pada masa tu. Baik, seterusnya, Asraf ingin kongsikan berkenaan dengan golongan belia Sarawak perlu memanfaatkan peluang pendidikan, latihan dan teknologi. Ia penting bagi membina kemahiran yang relevan dengan keperluan dunia, pekerjaan serta perkembangan ekonomi semasa. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Jera Rentap Jabu berkata, kemajuan teknologi digital dan infrastruktur telekomunikasi yang semakin meluas membuka lebih banyak ruang kepada belia untuk menimba ilmu, membina kemahiran dan meneroka peluang baharu. Bagaimanapun tambahnya, beliau perlu memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan secara beretika. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Miot Expo di Dewan Suara Kota Semarahan. Alright, kita terima kasih kepada pengurusan kita pada malam tu. Antaranya daripada Aslan Ahmad sampai jadi debu daripada Bandar Nira. Semoga lagu ini menjadi kiriman rasa untuk yang sedang merindui seseorang untuk hiburan malam tu di Gatra. Seterusnya daripada Sapien Podin, assalamualaikum dan selamat malam. Salam Gatra untuk malam tu. Getaran Jiwa, lagu daripada Piramli untuk hiburan sahabat setiap pendengar Surah FM. Terima kasih DJ Kacak dalam Gatra. Kacak indah lah, biasa-biasa je kak, relik lah. Zalika Jalalion nak request lagu Selamat Malam Anwar Zain untuk hiburan semua. Rogiah Merikan, akhir hantar komen malam tu, baru pulang dari masjid, ada kelas agama malam tu, ada kesempatan mohon lagu Keinsafan dari Jamal Abdillah. Sufian Sulaiman mohon lagu Sayang Orang Yang Sama daripada Adira. Joanda Ahmadi mohon ada lagu Seribu Kali Sayang dari Kumpulan Iklim. Nora Leila, assalamualaikum dan selamat berkonti. Amran Saili, Naluri Cinta. Dan ya, antara perkongsian kita, Rashida Edi di Badai Asmara dari Kumpulan Sera untuk malam tu. Jadi terima kasih juga diucapkan kepada kita orang yang masih lagi berkongsi ucapan, antara daripada Syarifah Infah Syed Akil, Mahani Menamakanmu Cinta lagu permintaannya, Ina SN, Tanpa daripada Six Sen, Biah-Biah Joget Pasar Satok untuk malam tu. Baik, kita terus dengan lagu daripada Salma Eliana, Mahukah Kamu, dan kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita yang seterusnya, Toki dan Rohana Jalil, Naluri Cinta, semuanya menerusi Gatra.

Sempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia, jom kita sebagai Rakyat Malaysia bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme dengan mengibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang di setiap premis perniagaan, bangunan kerajaan, premis swasta serta rumah kediaman dan pastikan jalur gemilang dikibarkan di lokasi yang sesuai dalam keadaan baik, bersih dan terpelihara demi menghormati lambang kedaulatan negara. Ayo kita kibarkan jalur gemilang dengan megah sebagai simbol kecintaan dan solidariti kita kepada negara.

Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, Liga Bola Sepak Lundu akan diadakan bermula Sabtu ini sehingga 27 September ini dengan Kompleks Sukan Daerah Lundu dan Padang Bola Sepak Seabird, Kampung Sebat. Sebanyak 16 pasukan dari daerah Lundu, daerah Kecil Sematan serta kawasan di Dun Opa bakal menyertai kejohanan berkenaan. Menurut pejabat daerah Lundu, penganjuran Liga bukan sahaja menggalakkan gaya hidup sehat, malah menjadi platform mencungkil dan mengetengahkan bakat baru dalam sukan bola sepak. Hadiah wang tunai berjumlah RM9,700 menanti para pemenang. ADUN Tanjung Datuk Azizul Anwar Anan dijangka merasmikan kejohanan itu. Manakala Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Openg dijangka merasmikan majlis penutupan. Jadi ya, sempat kita kongsikan untuk malam tu, Liga Bola Sepak Lundu akan diadakan bermula Sabtu ini sehingga 27 September dengan Kompleks Sukan Daerah Lundu dan Padang Bola Sepak Seabird, Kampung Sebat. Okey, untuk info cuaca, kita akan ikuti juga untuk info cuaca walaupun kita dah tahu untuk jerebu. Bila kita nanggar nak, yang dikeluarkan oleh Jabatan Met Malaysia Sarawak tu, untuk cuaca pada sebelah pagi, cuaca pada sebelah petang, cuaca pada sebelah malam, jerebu di semua bahagian. Untuk keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Suhu maksimum 36 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Ia adalah info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Met Malaysia Sarawak untuk esok hari, jerebu di semua bahagian. Jadi hati-hati, jaga diri, jaga kesihatan kita orang semua. Nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi Gatra. Jumpa kita di lain hari, di lain masa, dan insyaAllah Ashraf akan kongsikan perkongsian kita orang di lain hari dan di segmen-segmen yang seterusnya. Selamat tugas, selamat beristirahat. Asal mumpung dulu dengan ucapan terus on bersama kami di Sarawak FM, Radio Sati Sejiwa Anda. See ya.

Bila Malam Sunyi, kami pasti menemani anda. Nikmati segmen layan dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik selama 3 jam tanpa henti bermula 12.30 malam hingga 3 pagi, setia temani anda dengan irama santai, segar dan menghiburkan. Jangan tidur dulu, terus bersama menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM. Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Terima kasih rakan Gatra kita sebentar tadi menemani kita orang menerusi Sarawak FM. Dan untuk kali itu, Assalamualaikum bersama dengan Kamit Sazia Jia. Dan apa khabar kepada kita orang semua pendengar yang masih lagi setia berjaga bersama dengan kami. Selepas itu, kami akan menemani malam dan juga pagi kita orang menerusi segmen layan. 12.30 malam sampailah ke 3 pagi hanya di Sarawak FM. Apa khabar yang masih belum tidur? Mungkin ada yang sedang bekerja shift malam, ada yang sedang memandu menuju ke destinasi, menyiapkan tugasan, ataupun sekadar apa kata orang sedang berehat lah sambil mencari teman di malam tu. Apapun yang sedang kita orang pola, terima kasih memilih Sarawak FM untuk segmen layan untuk kali tu sebagai teman setia kita orang. Kamit Sazia Jia akan bersama dengan kita orang. Kita santai-santai saja ditemani pilihan lagu yang menghiburkan, cerita dan informasi untuk memastikan malam kita orang malam tu si sunyi. Kepada kita orang yang sedang memandu, pastikan sentiasa berhati-hati. Mun mata dah mula rasa ngantuk kan nak, janganlah paksa diri kita orang. Cari tempat yang selamat untuk kita orang berhenti berehat seketika. Jadi si perlu ke sini-sini, kuatkan sedikit volume radio kita orang, santai dan layan saja untuk malam tu. 12.30 malam hingga 3 pagi kita layan bersama dengan kami hanya di Sarawak FM.

Tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja keberangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar.

0: tempat. Elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.
1: Cerita Rito, Sarawak FM,
2: Seri Aman FM,
1: Sibu FM,
2: Bintulu FM,
1: Miri FM
2: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.

waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriada. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya, PK, dengan keadaan kehadiran buaya.

0: Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sorak FM. Terima kasih terus setia bersama dengan kami menerusi segmen Layan hanya di Sorak FM bersama dengan kami Sazia Jia untuk jam yang pertama tu. Baik, kami nak kongsikan sedikit tips sihat untuk kita orang yang masih berjaga pada ketika tu. Mungkin yang sedang bekerja shift malam kata orang atau menyiapkan tugasan, jangan lupa untuk minum air kosong secukupnya. Kadang-kadang bila kita terlalu fokus, kita lupa nak minum air dan akhirnya badan kita mula terasa lelah dan juga sakit pala, suka untuk kita fokus dengan sesuatu kerja yang kita pola. Perut kita pun terasa lapar waktu-waktu macam tu. Cuba elakkan makan terlalu beratlah. Pilih makanan ataupun snack yang lebih ringan supaya badan kita lebih selesa dan si terlalu terbeban ketika waktu yang sepatutnya digunakan untuk kita berehat. Dan yang paling penting, buat kita orang yang sedang memandu pada lewat malam, jangan sesekali lawan rasa mengantuk ya. Mata dah terasa berat, malah jat nguap kata orang, hilang fokus, carilah tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat seketika. Jangan ambil risiko kerana keselamatan kita dan juga pengguna jalan raya yang lain adalah lebih penting. Yang masih berjaga, jaga kesihatan. Yang sedang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan. Yang masih belum mau tidur, jangan risau, kami akan menemani pagi kita orang 12 tengah malam sampailah ke 3 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini.
2: Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai.
0: Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher.
2: Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak.
0: Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan, kata sendiri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

4 jari. Kita masih lagi boleh pegang gelas ini. Manakala jika kita mengangkat 1 jari lagi, hanya menggunakan 3 jari seperti ini, kita masih mampu untuk memegang cawan ini. Memegang dengan 2 jari agak janggal. Namun gelas ini masih lagi boleh dipegang. Namun daya tahan yang tidak kuat. Pada bila-bila masa, gelas ini akan jatuh dan air di dalamnya akan tumpah. Tidak boleh diminum lagi kerana sudah kotor. Manakala sisa kaca yang kecil amat berbahaya jika masuk di dalam tubuh badan, tidak lagi memberi manfaat, bahkan kemudaratan.

Mengapa nak pegang dengan 4 jari? 3, 2 jari atau 1 jari? Peganglah dengan 5 jari. Pegang dengan erat agar

Alhamdulillah untuk pertemuan kita jam yang kedua menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM. Teman berteman kita pagi tu untuk menemani pagi kita orang. Okey, untuk jam yang kedua kami nak kongsikan siapa sangka jemari yang dulu asing dengan jarum sulaman kini tok mahir menghasilkan keringkam seni warisan Sarawak yang terkenal dengan kehalusan serta kerumitan motifnya. Bagi Muhammad Fizal Yusof, 21 tahun, kemahiran yang dipelajari ketika menjalani tempoh pemulihan di Sekolah Henry Geni, Puncak Borneo Kuching, Sarawak, menjadi titik perubahan besar dalam hidupnya. Dan beliau dibebaskan kini menemui hala tuju baharu yang memberi keyakinan untuk membina masa depan selepas menjalani latihan sulaman selama kira-kira 18 bulan yang menuntut ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Meskipun mengakui hampir berputus asa ketika mempelajari teknik sulaman tersebut, terutamanya motif sukar seperti bunga raya, beliau akhirnya berjaya menguasai kemahiran berkenaan hasil latihan berterusan. Dan pada mulanya langsung tidak tahu apa itu keringkam, namun apabila diberi peluang untuk belajar, beliau berasa sangat gembira dan mula meminati seni keringkam ini. Anak kesembilan daripada 14 beradik dari kampung Samariang Kuching berkata setiap hasil sulaman mengambil masa kira-kira sebulan untuk disiapkan dan proses berkenaan banyak membantu dirinya menjadi lebih sabar serta berdisiplin. Apabila melihat hasil kerja sendiri yang siap, beliau berasa amat gembira dan menjadi pemangkin semangat untuk meneruskan minat ke arah yang lebih serius. Dan kini beliau meneruskan latihan sebagai pelatih penyulam muda menerusi program Aspire anjuran Museum Brook dengan sokongan Yayasan Hasanah melalui program Aspire Fasa 2. Menurutnya, peluang itu bukan sahaja membuka ruang untuk mempelajari kemahiran baru, malah memberi keyakinan untuk merancang masa depan yang lebih stabil termasuk membantu keluarga. Sementara itu, Ketua Museum dan Pendidikan Museum Brook, Saliza Sidney berkata, program berkenaan yang turut disertai 49 pelajar lain dari Sekolah Henry Geni, Sekolah Tunas Bakti dan Taman Sri Puteri Sarawak diperkenalkan bagi memelihara seni keringkam daripada pupus. Dan beliau berkata usaha itu dilaksanakan memandangkan bilangan individu mahir dalam seni keringkam semakin berkurangan dan kebanyakannya terdiri daripada golongan warga emas. Pada 2016, mendapati hanya seorang penyulam keringkam berusia bawah 30 tahun dikenal pasti, manakala yang lain berumur sekitar 70 tahun. Jika generasi muda tidak dilibatkan, bagaimana seni ini dapat diteruskan pada masa hadapan? Melalui program ini, pelatih bukan sahaja mempelajari seni warisan tapi turut didedahkan dengan kemahiran keusahawanan serta diberikan peralatan asas bagi membolehkan mereka berdikari selepas bebas. Ketua Seni dan Ruang Awam Yayasan Hasanah Nurin Marini Ramlan berkata penggunaan seni keringkam sebagai medium pemulihan terbukti membantu peserta membentuk disiplin serta keyakinan diri. Beliau lebih dikenali sebagai Nini. Marini berkata pendekatan menggabungkan pemeliharaan warisan dan pembangunan insan itu memberi peluang kepada peserta untuk membina masa depan sambil memastikan khazanah tradisional terus terpelihara.

Bila Malam Sunyi, kami pasti menemani anda. Nikmati segmen layan dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik selama 3 jam tanpa henti bermula 12:30 malam hingga 3 pagi, setia temani anda dengan irama santai, segar dan menghiburkan. Jangan tidur dulu, terus bersama menerusi segmen layan hanya di Seram.

Inisiatif Kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDM diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat, khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan, terutamanya kumpulan miskin Tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah Program Jualan Rahmah Madani, Program Menu Rahmah Madani, Program Jualan Ihsan Rahmah Madani, Program Bakul Rahmah Madani, dan banyak lagi inisiatif lain di bawah Payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.

Kembali menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM, kami Sazia Jia menemani pagi kita orang untuk jam yang kedua tu. Santai-santai je kita bagi tu. Si perlu terlalu serius, si perlu fikir yang berat-berat. Waktu pagi memang paling sesuai untuk kita tenangkan fikiran, rehatkan badan dan kita nikmati setiap lagu yang menemani perjalanan pagi kita. Mungkin ketika tu ada di antara kita orang masih lagi belum tidur, ada yang sedang berehat di rumah sambil gurin, dengar radio, ada yang masih gago, nyiap kerja. Mungkin juga ada yang sedang bertugas shift malam ataupun yang sedang memandu jauh menuju ke destinasi masing-masing di manapun kita orang berada dan apa juga yang sedang kita orang pola. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM sebagai teman setia untuk waktu-waktu kedatuk. Kadang-kadang kita sip perlukan perkara yang luar biasa pun untuk kita menikmati pagi kita. Cukup dengan secawan minuman kegemaran, suasana yang tenang, lagu yang sedap didengar di telinga kita. Pastinya yang paling penting ada seseorang yang menemani kita orang di corong radio. Jadi mungkin kita orang rasa sunyi pagi tu, jangan risau, kita orang si keseorangan kerana kami masih lagi di situ menemani pagi kita orang. Yang penting kita tinggalkan sekejap segala kesibukan sepanjang hari tadi. Apa yang belum selesai kita sambung besok. Apa yang si dapat kita ubah jangan terlalu kita fikirkan. Berikan sedikit ruang untuk kita pun berehat dan kumpulkan kembali tenaga untuk kita menghadapi hari-hari yang baru gelap. Buat kita orang yang sedang bekerja pada ketika tu belum stop lagi, teruskan semangat. Walaupun orang lain sedang lena di buah mimpi, kita orang masih lagi menjalankan tanggungjawab. Dan buat yang sedang memandu pada ketika tu, pandulah dengan berhati-hati. Mun rasa mengantuk gila, jangan dipaksa, berhenti dan berehatlah di tempat yang selamat. Kita ada masa sejam lagi, siap perlu bergaut, santai-santai saja. Tarik selimut kita orang, mun sejuk, kecikkan sedikit lampu kata orang, naikkan sedikit volume radio dan kita layan lagu-lagu terbaik hanya di Sarawak FM. Bersama dengan kami Sazia Jia, masih lagi di situ menemani kita orang 12 malam sampailah ke 3 pagi kelak. Terus kekal bersama dengan kami Sazia Jia, hanya di segmen layan Sarawak FM.

Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sorak FM.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: Laju jo kita kak, nak pergi sini ya.
1: Ai, ngak kau ninggal. Pak Haji Li laki kak aja senah. Kita si ngakak kak.
0: Ai, Pak Haji Li?
1: Au lah.
0: Ai, bukan ke Pak Haji Li buat limpas tek kak?
1: Biar tak ada
0: hantar. Pakai motosikal ya tek.
1: Salah orang kali.
0: Bilanya ninggal?
1: Belum lama juga kak Isah pada dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ai, ai. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Kak aku nak
0: biar. Ya, kita hiboh kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak kau tutup pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita, teh, kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Antonnya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, kak.
0: Orang tua ya, terkejut nak gaulah tedong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Bisa nak rumah umur orang tua ya. Sempat menuhulah makin batang kayu. Bukan makin besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut tajak si tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita ya. Toklah contoh berita palsu, tahu sih. Salah sebal, kecoh bolehnya kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si Madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, kejutan sidaknya.
0: Alah.
1: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliklah kakak tu.

Terima kasih terus setia dengarkan segmen Layan hanya di Sawang FM. Si terasa dah di jam yang ketiga. Alhamdulillah, mun kita orang masih lagi bersama dengan kami, memang terbaik. Waktu dah semakin, apa kata orang, pagi, tapi mungkin bagi sesetengah daripada kita orang, aktiviti masih lagi berjalan seperti biasa. Ada yang baru nak habis kerja, ada yang tengah kemas-kemas rumah, kemas-kemas rumah bangun awal sebelum nak pergi kerja kelak, kemas dulu apa yang patut. Mungkin ada yang siapkan sesuatu untuk pagi kelak, dan ada juga yang memang jenis burung hantu. Memang burung hantu malam baru terasa segar, idea pun baru nak datang. Apapun ceritanya untuk pagi tu, jangan terlalu membebankan fikiran kita dengan perkara yang belum kita tahu. Ada waktunya kita perlu beri peluang kepada diri kita pun untuk kita menikmati saat yang ada. Pasang lagu kegemaran, duduk dengan selesa dan biarkan muzik menceriakan suasana. Kepada yang baru jap membuka radio dan dengar suara kami, Sazia Jia, terima kasih. Dengarkan segmen Layan di Sarawak FM. Belum lagi terlambat untuk bersama, kerana masih ada ruang untuk berkongsi hiburan dan juga lagu-lagu menarik sebelum kami mengundur diri kelak. Tapi kini tu, ada yang berada di tempat kerja, semoga semuanya berjalan lancar. Yang dah pun dalam perjalanan, semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang dah pun selesa di rumah, boleh berehat dan nikmati baki-baki selepas kerja kita orang dengan tenang. Apa aja yang berlaku untuk sepanjang hari kita orang yang dah berlalu, simpan yang baik sebagai kenangan, yang kurang okey sebagai pengajaran. Esok kita mulakan lagi dengan cerita yang baru. Jadi kepada kita orang, jangan tidur dulu. Masih mampu bertahan sebab perjalanan muzik kita masih belum selesai. Kami Sazia Jia mengemudi Layan untuk jam yang ketiga tu. Kekalkan frekuensi kita orang bersama dengan Sarawak FM. Terus dengan sebuah lagu tu untuk menemani pagi kita orang. Jom Layan Sarawak FM.

0: Murah juga emas tuh. Rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah murah Murah. Dalam emas min satu nang. Rezeki tuh. Susah cari emas murah ke datu. Dalam emas naik negara gini tuh. Itu benar tuh. Sial, aku mesti mau beli tuh. Mau maki tuh nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku maki barangga. Ini juga kan suka berdengar. Show up.
1: Adik, apa di kepa kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bang Rabi. Tangga kita lo.
1: Nih.
0: Barang dijual FB tu. Murah bang, emas 1.6.
1: Oh, murah juga. Mau bulat tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku muntah.
1: Nang benar tu.
0: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang. Nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir lah. Tak dengar mun kami makan barang masuk nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, bini siapa ya? Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu
0: Kena.
1: Auk, nang benar. Tapi kan? Kita jangan lupa. Apa? Scammer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sini dia. Kami tetap dengan keputusan kami mau beli juga.
1: Ya,
0: skema dah apa saja dah. Caya gila lu sendiri. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Titik. Nama kami tu. Kalau. Buka ni. Ya kacak Ikan julu Nyonya kecik emas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecik emas tu. Jo. Cek lo. Cek emas kami lo. Aduh kacak Jo. Ya betul. Palsu. Benar ke si tu? Nak kata Jo tu. Patutlah buah gila. Aduh lah. Aku si dengar kata laki aku tu. Aduh. Betul pun tidak lo.
2: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Di dalam talian. Hai, ria aku telefon ada apa? Pasal dalam talian dah. Hai, kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat tahu ke apa tiku ye. Kau kata aku kuntang tak tidak tu menipu aku je betul. Dia beraninya tak aku apa aku tu. Geramat aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRTM.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Jangan lupa ikuti berita RTM dan TV1 Mewarnaimu. Dapatkan berita terkini dan semasa mengenai berita saham, komoditi, ekonomi dan bisnes menerusi siaran langsung BIS Malaysia jam 4.30 petang eksklusif di berita RTM dan TV1. Jangan lupa untuk ikuti juga segala informasi dan juga hiburan menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Dipancarkan secara langsung dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur terus ke skrin televisyen kita orang. Okey, pastikan untuk kita orang terus kekal dan layan hanya di Sarawak FM.

Bila Malam Sunyi, kami pasti menemani anda. Nikmati segmen layan dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik selama 3 jam tanpa henti bermula 12.30 malam hingga 3 pagi. Setia temani anda dengan irama santai, segar dan menghiburkan. Jangan tidur dulu. Terus bersama menerusi segmen layan hanya di Seram.

Malik menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM. Terima kasih kepada kita orang. Terus kekal dengarkan Sarawak FM untuk segmen layan dari jam yang pertama hinggalah ke saat tu. Okey, kami sebenarnya ada tertarik dengan satu kisah di mana remaja OKU Pelinghatan bina keyakinan menerusi muzik. Di hadapan sebuah piano, Natalia Lee Jia-en si memerlukan helaian not music untuk menghasilkan melodi yang memukau. Sebaliknya, remaja yang kurang upaya penglihatan tu bergantung sepenuhnya pada ingatan, latihan dan kepekaan jari yang diasah sejak kecil. Beliau mula mengikuti kelas piano seawal usia 5 tahun. Setiap nada yang dipelajari menjadi langkah kecil membuktikan kekurangan fizikal bukan penghalang untuk mengejar impian dalam bidang yang diminati. Bagi Natalia, 14 tahun, piano bukan sekadar instrumen muzik tetapi medium yang membantunya membina keyakinan diri sejak diperkenalkan kepada kelas berkenaan oleh ibu bapanya ketika kecil. Hampir sedekad mendalami muzik, pelajar sekolah menengah pendidikan khas tapak itu mengakui perjalanan bukan mudah apabila perlu bergantung sepenuhnya pada daya ingatan ketika memainkan sesebuah karya. Cabaran terbesar beliau ialah menghafal karya muzik yang rumit, terutama apabila perlu melompat dari satu bahagian papan ke kunci ke bahagian lain. Beliau perlu menganggar dengan tepat di mana jari perlu mendarat. Minat dan usaha berterusan untuk membawa Natalia ke pentas konsert apabila dia diberi kepercayaan mewakili sekolah menerusi persembahan rampai yang disusun bersama-sama dengan gurunya Kristen Chin selepas hanya 2 minggu menjalani latihan intensif. Hari ini tidak mungkin dicapai tanpa sokongan ibu bapa serta guru-guru yang sentiasa memberi dorongan. Jangan berputus asa, katanya, mengejar impian. Sentiasalah berfikiran positif dan terus berusaha mendapatkan apa yang diimpikan. Konsert turut menampilkan 5 ahli setapak ukulele crew daripada sekolah menengah pendidikan khas setapak yang berusia 13 hingga 20 tahun menerusi persembahan rampai 3 lagu. Dan lain pula bagi Muhammad Azim Ikhwan Mahadi, 20 tahun, penglibatannya dalam muzik bermula apabila guru dan rakan-rakan di sekolah menggalakkan anak muda ini menyertai latihan. Cikgu dan kawan-kawan mengajak beliau belajar muzik. Pada mulanya, rasa tidak boleh kerana pernah bermain alat muzik sebelum ini, tetapi apabila belajar sedikit demi sedikit, akhirnya beliau mula seronok dan meminatinya. Walaupun berdepan dengan kekurangan bahan pembelajaran yang sesuai untuk individu cacat penglihatan, Muhammad Azim percaya keadaan itu tidak menghalangnya daripada membina kejayaan dalam muzik. Muzik bukan sekadar hobi, tapi boleh menjadikan sebagai sumber pendapatan melalui persembahan atau kerja sambilan untuk menampung pengajian dalam kehidupan. Baik,

kepada semua, khususnya rakan-rakan OKU Perlihatan atau mana-mana OKU yang mahu belajar muzik, jangan berhenti belajar kerana semua orang boleh berjaya dalam bidang apa-apa saja bidang yang diminati. Ya, sebagai satu inspirasi juga kepada kami sebenarnya, bahawa apabila kita berusaha, begini pun keadaan kita, insyaAllah akan boleh mencapai kejayaan. Ia adalah kesungguhan diri kita pun untuk kita mencapai sesuatu yang kita impikan. Okey, pastikan kita orang terus kekal bersama dengan kami menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM untuk informasi dan juga hiburan terbaik.

0: Bila hadiah menjadi rasuah?
1: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000. Walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah, bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM, Cawangan, Tawau.

Terima kasih Siti bersama dengan kami dari awal rancangan sampailah ke saat tu. Walaupun kita asyik bersuah muka, kesetiaan kita orang mendengar ialah yang molah setiap jam yang berlalu ya si terasa kata orang. Sangat bermakna untuk kami. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada kita orang yang bertugas pada waktu tu, semoga baki tugas kita orang berjalan dengan lancar dan segala urusan dipermudahkan. Yang dalam perjalanan, pandulah dengan berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan buat kita orang yang dah pun bersedia untuk melelapkan mata, semoga mendapat rehat yang cukup, kelak membangun, bangunlah dengan tubuh yang lebih segar dan semangat yang baru untuk esoknya. Apapun yang dah berlaku sepanjang hari yang marik, biarkan yang bagus ya jadi kenangan, yang kurang jadikan pengajaran. Jangan terlalu diembak beban semalam sampailah ke hari tu, jangan. Mudah-mudahan apabila kita orang berada dalam situasi ya, kita orang belajar sesuatu lah. Dan mentari kembali menyinari pagi kita orang. Ada rezeki, berita bagus dan perkara-perkara indah yang menanti kita semua. Amin. Terima kasih kepada rakan-rakan di belakang tabir jua yang memastikan perjalanan siaran untuk berjalan dengan lancar untuk 3 jam tu. Dan kami Sazia Jia mohon untuk undur diri. Terima kasih kerana sudi meluangkan waktu malam tok bersama dengan kami hanya di segmen Layan 12 sampai 3 pagi. Sip rasa nak oh. Dan teruskan bersama rangkaian program yang dah disusun khas untuk menemani kita orang di Sarawak FM. Jaga diri, jaga kesihatan. Semoga segala urusan dipermudahkan. Mun ada kesempatan dan diizinkan waktu, kita berjumpa lagi di udara. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: ikuti Refleksi Diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan sekalian. Nak kelakar tentang pembangunan diri itu sebenarnya banyak juga dapat dikelakar sebenarnya. Kita nak bangun di kenempun, apakah proses yang dilalui. Yang pentingnya kita sentiasa menilai diri kita pun, tenaga kekuatan kita pun, tenaga kelemahan kita pun, tenaga apakah peluang-peluang yang ada, dan tenaga apakah ancaman-ancaman yang ada. Ya, patutnya kita tahu benda ya. Kita menilai, kita tidak boleh nunggu ke lain. Kita nanggah kekuatan kita pun ya. Jadi, kita ya hebat dah benda ya. Pola lah. Dan kita mewujudkan rancangan dan pembangunan diri untuk diri kita pun. Silah kita nunggu ke lain, kita mewujudkan rancangan pembangunan kita pun ya. Rancangan apa? Menjaga kesihatan, menjaga pikiran, ya. Kemudian kita dah mulalah boleh ya, yang paling pentingnya kita banyak membaca ya. Kita ada orang dah pencin tu, banyaklah dia melakukan amalan-amalan untuk dibawa balik kelak ya. Apa kali dah Ustaz Madah ya. Banyak kata di dunia tu kita ninggal lah saja kita nak mbak ya. Tapi bila ada di dunia tu, kita tu nak dapat cari kesenangan, carilah. Tapi jangan lupalah agama kita ya. Jadi kita mewujudkan rancangan pembangunan kita pun. Kemudian kita meningkatkan kemahiran kita pun ya, kemahiran hubungan manusia sekali-sekala lah. Mungkin kita ajak kawan terminum, berkelorak di dekat WhatsApp, tidak masalah. Ada orang komen sikit di WhatsApp, lulep, ada juga bala macam ya. Kadang-kadang kita suka ngeluar benda-benda yang tak tahu apa di WhatsApp. Kadang-kadang kita ngeluarkan benda politik. Apa dan gagal politik? Kita orang politik. Kemudian kita wujudkan rancangan agar wawasan diri kita punya menjadi realiti. Jangan jadi angan-angan je. Ya, kita tak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihatin.

0: Hari ini dalam iTech, OnePlus S6 Ultra dilancar dengan chip Dimensity 9500 dan bateri 8600 mAh.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: iTech.
3: It's game time.
0: Okay guys, OnePlus secara rasmi memperkenalkan OnePlus S6 Ultra dengan fokus utama pada prestasi ekstrim dalam segmen mercu. Ia dikuasakan chip MediaTek Dimensity 9500 berasaskan proses 3nm yang digunakan GPU Mali untuk beban grafik tinggi. Peranti turut hadir dengan RAM LPDDR5X Ultra dengan storan UFS 4.1 dengan konfigurasi RAM sehingga 16GB dan storan dalaman 1TB. OnePlus S6 Ultra menggunakan panel rata 6.78 inci dengan kadar segar semula dinamik sehingga 165Hz, kecerahan puncak 1800 nits, warna 10-bit dengan liputan penuh DCI P3, teknologi PWM dan DC Dimming bersama mod perlindungan mata untuk penggunaan jangka panjang. Salah satu tarikan utama ialah bateri Duracell berkapasiti setara sehingga 8600 mAh yang menyokong pengecasan pantas 120W. Ia dilengkapi kamera utama 50MP dengan penstabilan image optical OIS dan ultra lebar 8MP. Walaupun tiada zoom optical, ia menyokong sehingga 20 kali zoom digital bersama pelbagai mod rakaman termasuk malam, portrait dan video profesional. Kamera hadapan pula menggunakan sensor 16MP dengan sokongan AI. Untuk sambungan, peranti menyokong 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, S-DAN, NFC. Tahap ketahanan turut dipertingkatkan dengan penarafan IP66, IP68 dan IP69 serta menggabungkan bingkai logam dengan kaca diperkuat. Ciri tambahan lain termasuk pembesar suara stereo, motor linear Paxi X untuk haptik lebih responsif dan sistem operasi ColorOS 16 berasaskan Android. Model ini ditawarkan di China bermula RM3,799 bersamaan dengan RM2,200 dan untuk carian 12/256GB pula antara varian 16/1TB berharga RM5,399 bersamaan dengan RM3,100. Turut tersedia pilihan storan 512GB dengan beberapa kombinasi memori lain. Dan setakat ini, OnePlus S6 Ultra dilihat eksklusif untuk pasaran China. Berdasarkan trend dahulu, Siri S jarang dibawa ke pasaran global yang menjadikan kebarangkalian pelancarannya di Malaysia agak tipis. Kongsikan pendapat anda di Facebook kami, facebook.com/sarawakfm, dan kongsikan bersama dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita teknologi terkini.
4: Now back to the music.
5: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pada siri yang lepas kita dah ceritakan tentang endingnya Nabi berkahwin dengan Sayyidah Khadijah. Setelah Nabi kahwin, nyampun umur meningkat dan semakin genap umur Nabi nak dekat 40, maka Nabi bermula untuk suka beruzlah. Tiba-tiba Allah nampakkan dalam hati Nabi tu rasa suka untuk menyendiri. Uzlah tu maksudnya menyendirilah. Nabi menyendiri di sini, di Gua Hira. Gua Hira tu terletak di Mekah, 3.2 km daripada Mekah. Si jauh. Kalau kita pergi umrah, kita boleh pergi ke setempat dia. Hanya di sebuah gunung-gunung ya, bernama Gunung Jabal Nur. Tinggi gua tersebut adalah yang tinggi 270 meter. Kalau kita naik tangga, ni dah ada tangga, tangganya lebih kurang 600 anak tangga kita naik. Dari Nabi tiap-tiap hari ke siap. Nabi beribadah di siang, malam. Kadang-kadang Nabi berkhalwat sebulan, kadang-kadang menambah harinya. Cuma bila tiba bulan Ramadan, ialah tibanya wahyu pada salah satu khalwat bagi Nabi SAW. Ibrah Nabi suka khalwat tu membawa satu dilalah ataupun bukti yang sangat agung. Kerana berkhalwat atau menyendiri tu adalah satu kepentingan yang sangat penting buat umat Islam, terutamanya kepada da'i-da'i, mereka yang berdakwah, ustaz-ustaz, sidaknya masyayikh. Maksudnya memang akan jadikan khalwat tu salah satu daripada proses pentarbiahan diri. Kerana si sempurna Islamnya jikanya si mengosongkan waktunya untuk beruzlah ataupun berkhalwat. Sebab dalam waktu ialah kita akan melakukan bermacam-macam ibadah, ibadah-ibadah sunat khususnya pada jam-jamnya tadi, kita akan beruzlah dan memikirkan muhasabah diri kita, melihat kelemahan diri kita, dan disialah kelak Allah campakkan cahaya ilmu. Seperti mana Nabi SAW masanya beruzlah, ialah Allah berikan cahaya ilmu kepadanya, hanya berzikir kepada Allah, dan dengan satu sebab juga menjauhkan diri daripada amalan-amalan jahiliah. Maka pada suatu hari baginda menuju Gua Hira dalam keadaan umurnya telah genap 40 tahun dan bertepatan 17 Ramadan, ketika ialah baginda ditetangi oleh Malaikat Jibril alaihi salam. Dan kita sambung kisah tu pada siri akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Berikut kita ikuti bacaan surah Al-Ankabut ayat 45 hingga 52 yang akan disampaikan oleh Encik Kamil Majni. A'udzubillah.

المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: لنتنات وحي.
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Yusuf bin Hazmi dan Ibrah yang akan disampaikan Ustaz Syed Muhammad Fauzi bin Wan Yusuf.
3: A'udzubillahi minasy

0: قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama menghayati peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kepentingan membelanjakan harta pada jalan yang diridainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 254. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang suatu hari yang tidak ada jual beli padanya. Tidak ada persahabatan dan tidak ada syafaat. Ayat ini mengingatkan kita bahawa segala harta yang kita miliki adalah kurniaan dan amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta bukan hanya untuk disimpan dan dibanggakan, tetapi perlu digunakan untuk membantu orang lain serta melakukan amal kebajikan. Para pendengar sekalian, Allah menyuruh kita supaya mengambil peluang ketika masih hidup untuk berinfak, bersedekah dan berkongsi rezeki dengan golongan yang memerlukan. Sesungguhnya, setiap pemberian yang ikhlas, walaupun kecil pada pandangan manusia, tetap besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita menunggu sehingga kehilangan peluang, kerana pada hari akhirat nanti, harta, kedudukan dan segala yang kita banggakan tidak lagi mampu membantu kita. Marilah kita jadikan harta sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah rezeki yang diberikan untuk membantu keluarga, menyantuni masyarakat, menyokong perjuangan agama dan menyebarkan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kepada kita hati yang pemurah, jiwa yang bersyukur dan rezeki yang diberkati. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Apabila kita bangun tidur, paras glukosa dalam darah agak rendah. Jadi, dengan pengambilan makanan berkhasiat dan seimbang sewaktu sarapan, membekalkan tenaga mencukupi bagi memulakan hari dengan lebih cerdas.
2: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
0: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
2: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Hashtag geng pagi kita.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi guys.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi bang.
0: Ya, selamat pagi Aida. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sihat hari ini?
0: Sihat alhamdulillah. Anda pula bagaimana?
1: Saya pun sihat.
0: Ya, syukur. Tidak syak lagi.
1: Tidak syak lagi ya.
0: Apakah?
1: Of course lah kan. Nah.
0: Si, sebab kita
1: dengar.
0: Kita dengar
1: suara, suara. Bukan suara, suara.
0: Apa ya?
1: Suara.
0: Kita kami ingat kita dah cuaca.
1: Nya digabung sekali.
0: Suara.
1: Suara.
0: Cara ada cover, tak?
1: Kita mesti pandai cover diri sendiri.
0: Baiklah. Okeylah guys, untuk hari itu hari Rabu 12 Ogos bersama dengan 28 Safar 1448 Hijrah.
1: Betul.
0: Kami Bab Adudu
1: dan kami Aida
0: akan terus bersama dengan kita orang sampai pukul 10 pagi. Yang mana untuk hari itu kita banyak pengisian yang akan kita kongsikan bersama dengan anda.
1: Agak padat kita, jadual kita pada hari itu.
0: Ya, padat sepadat-padatnya.
1: Tapi apapun lah, walaupun jadual kita tak padat hari itu, tetap juga kita berkongsi info semasa juga dengan semua
0: apa yang pendengar, trending,
1: apa yang trending. Dan si lupa juga kita pun akan share keadaan cuaca semasa kita untuk hari itu.
0: Betul, sebab kita bingung sebenarnya dengan keadaan cuaca sekejapnya tebal, rupa jerbunya kejapnya okey. Jadi macam ni kah kita pun bacaan indeks pencemaran udara untuk hari tu, insyaAllah kita akan kongsikan dari semasa ke semasa.
1: Betul.
0: Yang pastinya apa yang kita orang perlu pula tune pada orang sampai pukul 10 pagi tu.
1: Ya, betul.
0: Mudah tahu macam ni keadaan indeks pencemaran udara. Okey, untuk jam yang pertama tu banyak pengisian yang kita akan share bersama dengan anda. Dan juga untuk perkongsian info kita bagi tok sebenarnya ada sikit perkongsian yang tok mungkin ada orang pernah alami. Mungkin ada juga yang sedang mengalaminya.
1: Apakah
0: pernah
1: itu?
0: Dan sedang mungkin pernah, kita juga sedang? Pernah mengalami benda tu. Ada nak mata selalu macam macam ni terkenyi-kenyi
1: tiba-tiba macam gerak-gerak. Okey, faham.
0: Jadi kita akan kongsikan kena fenomena kena perkara yang terjadi dan apa sebenarnya pencetusnya, berdenyut-denyut kata orang.
1: Faham.
0: Kata mitos selalu ada, orang jauh dah datang. Selalu orang ada sembialah. Mungkin not di apa pernah yang pernah kita dengar. Mungkin apa?
1: Saya tak apa-apa.
0: Mun macam kami selalu dipadah lah. Macam dipesan oleh orang tua kah, ataupun sidak yang berusia madah kami. Oh ya, orang jauh nak datang ya, kata sidaknya.
1: Benarkah?
0: Kami siapa apa pasti. Sebab ya, setakat ya kami anggap sebagai mitos.
1: Okey, faham.
0: Okey, ada penjelasan saintifik yang kita akan kongsikan bersama dengan anda untuk jam yang pertama tu. 6.22 minit pagi untuk waktu tu. Selamat pagi untuk anda. Kata anak, selamat pagi untuk anda. Alright, jadi untuk pagi tu teruskan bersama dengan kami
1: di Selamat Pagi Sarawak
0: #GengPagiKita.

0: 造孽犯啊！你放走走走
1: 走！好，kita。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat semangat tu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Eh, jerubu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerubu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerbu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM prihatin.
11: Di sebalik setiap pingat, ada ribuan jam latihan. Di sebalik setiap kemenangan, ada pengorbanan yang tidak ternilai. Hari ini, atlet-atlet Sarawak melangkah penuh yakin ke Pentas Sukma 2026 Selangor. Mereka membawa harapan seluruh rakyat Sarawak. Marilah kita bersama-sama memberi sokongan padu. One family, one nation, Sarawak champion. Go Sarawak Go! Go for gold!
12: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
13: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
14: Okay, sudah pun 6.34 minit pagi, yeah. Untuk jam yang pertama. Macam biasa kita ada apa, Ida?
15: Biasa di jam tu kita akan ada Aura Pagi.
14: Jadi seperti biasa untuk perkongsian Aura Pagi, dah pun bersedia di talian kita untuk pagi tu. Kita dah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ehsan bin Haizir.
15: Assalamualaikum.
14: Selamat pagi Ustaz.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada David Tugas.
14: Sehat kita untuk pagi tu Ustaz?
16: Alhamdulillah. Sehat.
14: Alhamdulillah. Macam ni tim bol kita, okey?
16: Okey.
14: Okey Ustaz, untuk perkongsian Aura Pagi kita, tajuknya setiap kita ialah pemimpin. Gini perkongsian kita untuk pagi tu. Silakan Ustaz.
16: Terima kasih kepada DJ Tugas. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas hidayah taufik Allah Taala dan Subhanahu Wa Taala bagi kita lagi peluang untuk kita meneruskan mengusahakan segala perkara yang membawa kebaikan kepada kita dan kepada manusia seluruhnya untuk kehidupan dunia kita dan seluruhnya kehidupan akhirat. Nah, jadi topik kita pada pagi itu adalah berkaitan dengan setiap kita adalah pemimpin. Jadi dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim ada menyebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggungjawab ke atas yang dipimpin olehnya. Maka di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam madah dengan kita bahawa kita itu adalah pemimpin lah. Jadi mungkin kita melihat kepada hadis juga madah setiap pemimpinnya akan bertanggungjawab kepada yang dipimpin olehnya. Jadi kita nangga dalam kehidupan kita seharian lah, kita tu sekurang-kurangnya kita adalah pemimpin dalam keluarga kita. Kita mohon kita si ketua pun dalam satu organisasi, dalam satu komuniti, tapi sekurang-kurangnya dalam keluarga kita. Dan juga kita dalam, pada diri kita mohon kita nangga juga diri kita tu, kita pun adalah pemimpin. Sekurang-kurangnya kita adalah pemimpin kepada diri kita. Maknanya apa yang kita buat, apa yang kita lontarkan daripada buah fikiran, daripada tutur kata, daripada tindakan kita dan sebagainya, adalah atas pilihan kita. Dan anggota tu, tubuh badan kita, tangan kita tu, kaki kita apa dan sebagainya, adalah sebahagian daripada diri kita yang pilihannya dibuat oleh kita. Maknanya kita yang milih, kita nak nak bergerak, kita nak bercakap dan sebagainya. Maka so, ya, kita akan dipertanggungjawabkan atas semua yang kita lakukan, apa yang kita lontarkan daripada kata-kata, apa yang kita type, tulis dalam dalam tulisan, dalam artikel, dalam media sosial apa dan sebagainya. Maka kita akan dipertanggungjawabkan atas semua perkara ya. Maka oleh sebabnya penting untuk kita sama-sama muhasabah kita, sentiasa jaga diri kita, bahawa mohon kita madahi saya tu, saya ada orang yang di bawah jagaan saya, mana saya tu seorang-seorang kata kita. Tapi kita adalah pada diri kita, kita bertanggungjawab atas atas diri kita, apa tangan kita lakukan, apa tutur kata yang kita lontar, yang kita lepaskan, kata-kata apa buah fikiran yang kita, apa yang kita fikirkan, apa yang kita niatkan dalam hati. Jadi semuanya akan dipertanggungjawabkan atas kita. Maka dengannya, maka sama-sama kita jaga diri kita. Bukan makna kita sedar yang orang yang dipimpin, tapi kita ada diri kita untuk kita pimpin. Maka kita kena jaga supaya diri kita dipimpin ke arah yang betul, orang di bawah, orang bawahan kita pun dipimpin ke arah yang betul, ke arah mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Taala. Dan pimpinlah dengan ikhlas, pimpinlah dengan sebaik-baiknya, dan setiap kebaikannya pasti Allah Subhanahu wa Taala akan balas dengan kebaikan. Walaupun sebarang zarah sekalipun, pasti akan diberi, tunjukkan kebaikannya. Dan kesilapan dosa dilakukan, pasti akan diberi balasan jawab oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka sama-sama kita jaga diri kita, jadilah orang yang baik, baik di dunia, baik di akhirat. Pimpin-pimpin yang beramanah, pimpin yang adil, dan sekurang-kurangnya kepada diri kita insyaAllah, dalam kaum keluarga kita insyaAllah. Jadi sekurang-kurangnya adalah sedikit manfaatnya untuk perkongsian kita pada pagi itu insyaAllah.
15: InsyaAllah. Okay, terima kasih Ustaz untuk perkongsian pada pagi ini. Semoga perkongsian ini mendapat manfaatlah daripada kalangan pendengar kita pada pagi itu. Ya. Apapun insyaAllah kita jumpa di lain siaran Ustaz. Assalamualaikum.
16: InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi. Ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
11: Inilah Selamat Pagi Sarawak, 6 hingga 10 pagi.

0: Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM prihatin.
1: Di sebalik setiap pingat, ada ribuan jam latihan. Di sebalik setiap kemenangan, ada pengorbanan yang tidak ternilai. Hari ini, atlet-atlet Sarawak melangkah penuh yakin ke Pentas Sukma 2026 Selangor. Mereka membawa harapan seluruh rakyat Sarawak. Marilah kita bersama-sama memberi sokongan padu. One family, one nation, Sarawak champion. Go Sarawak, go! Go for gold!

slot berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.

0: Okey, 6:47 minit pagi untuk waktu tu, kita bukakan talian khidmat masyarakat kita. Jadi buat talian kita bukakan untuk anda adalah
1: 082-245-700 dan 082-245-800.
0: Okey, jadi peringatan mesra untuk anda yang nak menghubungi talian berita keluarga kita, pastikan kita orang jauh daripada radio kita orang untuk mengelakkan berita yang bergemar masa kita orang nyampe dalam berita keluarga. Dan sikit juga, pastikan kita orang dah siap-siap tulis isi berita keluarga kita untuk penyampaiannya lebih jelas lagi. Okey, jadi sekali lagi kita warna-warnakan
1: 082 taliannya untuk 082-245-700 dan 082-245-800.
0: Okey guys, kita masih lagi menanti panggilan daripada anda dan talian kita dibuka sampai pukul 7 pagi.
1: Betul.

0: Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, ada dengar nombor yang dah disebutkan tadi? Mudah dengar, kita orang catit nombor ya. Mendapat tempekan di teis kita orang.
2: Betul.
1: Mungkin kita orang ada apa whiteboard di rumah ya. Tuliskan di sia. Ataupun kita orang terlepas. Jadi talian netek
2: 082-245-700 dan 082-245-800.
1: Okay guys, bagi kita orang yang turun menghantar anak-anak untuk pagi tu, selamat menghantar anak-anak untuk anda. Jadi kita mohon bertabahlah, mungkin keadaan apa nama trafik untuk pagi tu mungkin adanya di jeraya yang okay, ada yang si okay dan macam-macam kerana. Jadi kita orang harap bersabar, jangan ada yang mana-manas untuk pagi tu, okay? Dan sambil-sambil kita orang dengar Sarawak FM untuk pagi tu, kita dah kongsikan untuk perkongsian dan penjelasannya berkenaan dengan mata yang sering berkedip ataupun berdenyut ataupun macam ni orang kita badah tak? Berkenyit.
2: Kenyit-kenyit.
1: Kenyit-kenyit lah.
2: Betul.
1: Jadi ada perkongsian ataupun penjelasan saintifik untuk masalah eye twitching yang berterusan. Okey, ada seorang doktor estetik mata, Dr. Durah berkongsi tu, nyamada keadaan tersebut dikenali sebagai eyelid myokimia, iaitu denyutan kecil, iaitu berulang pada otot kelopak mata atas ataupun bawah. Jadi yang boleh menyebabkan benda tu terjadi adalah mata terlalu letih. Maksudnya di situ penggunaan telefon, komputer, alat peranti lain dalam tempoh yang agak lama mungkin boleh menyebabkan mata keletihan dan mencetuskan denyutan pada kelopak mata. Yang kedua, mungkin kurang tidur ataupun akhir-akhir malam saya dapat ada pola. Jadi apa dia polanya? Jadi berjagalah, nak begadang, kata orang.
2: Begadang.
1: Yang ketiga, mungkin terlalu banyak gila kafein. Saya dah minum kopi. Memang saya dah minum kopi, tapi nak 3-in-1 ya. Pun dikira sekali sebenarnya. Yang keempat, apa yang kita orang perlu pola untuk mengurangkan rasa sakit ya, adalah kaedah 20-20 amalkan. Kaedah tu adalah cuba alihkan pandangan kita orang setiap 20 minit. Pandang objek yang kira macam menada persekitaran hutan di luar ya, nak. Cuba pandang pada jarak ya. Untuk mengalihkan apa mata kita orang, takut ya terlalu penat dengan skrin.
2: Betul.
1: Dan seterusnya, menggunakan ubat titis mata untuk macam biasalah. Cara keenam, cuba urutkan ataupun kompres mata kita orang dengan apa nama benda-benda suam. Urutan lembut pada kelopak mata menggunakan jari yang bersih. Ingatlah, gunakan jari yang bersih. Jangan kita orang lekat megang pemadam ke apa ke. Segala ada liquid paper ke apa kan. Udah. Ada orang pakai liquid ke?
2: Ada.
1: Dan ketujuh, pastikan tubuh kita orang cukup air. Dan mun masih lagi, segera jumpa doktor pakar anda, okay? Jadi semoga bermanfaat. Dan kita orang mun nak baca dengan lebih lanjut lagi, kita orang boleh pergi ke mstar.com.my untuk kongsian kita pada pagi tu. Baiklah, tepat pukul 7 pagi kita akan singgah ke Kota Media Angkasa Puri untuk mengikuti
2: berita. Dan selepasnya kita ada hari ini dalam sejarah. Dan sejurus luasnya kembali lagi bersama dengan kami Dua Bab untuk kita kongsikan info-info yang seterusnya.
1: Jadi jangan ke sini, terus bersama dengan kami dalam
2: Selamat Pagi Sarawak
1: #GengPagiKita.

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subang, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Baik, seperti biasa di jam ini kita akan ikuti info cuaca dan bersama dengan rakan kita di talian daripada Map Malaysia, Faizan. Assalamualaikum, selamat pagi Faizan.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Sihat ke hari ini?
2: Sihat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik Faizan. Sihatkan untuk info cuaca kita hari ini.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak. Berkuat kuasa hari ini 12 Ogos 2026 dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Di sebelah pagi ini, dijangkakan cuaca berjerebu di semua bahagian di negeri Sarawak. Begitu juga di sebelah petang hingga senja, cuaca berjerebu di semua bahagian di negeri Sarawak. Untuk kadar laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah barat-barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Faizan. Selamat tugas.
2: Terima kasih.
3: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
4: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
5: Info trafik di Sarawak FM dibawakan kepada anda oleh aplikasi West dan para Wezes.

0: Okey, untuk info trafik kita jam yang kedua tu kita nak kongsikan bersama dengan anda, dibawakan oleh aplikasi Waze dan juga para Wazers kita. Seperti biasa, kita nak mulakan dengan jalan-jalan utama yang sesak untuk pagi tu. Jadi terdapat laporan di sepanjang Jalan Matang dan Jalan Tan Sri Abang Ikwan Zaini menuju ke Belatan Imat, seterusnya ke Jalan Susu keluar dari Jalan Depo ke Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob menuju ke Belatan Abang Haji Muhammad Zain. Begitu juga dari Jalan Semeriang menuju ke Belatan Abang Haji Muhammad Zain. Manakala di Jalan Tun Salahuddin menuju ke Belatan Abang Haji Abdillah serta Belatan Gresik, trafik mula dilaporkan sesak dan bergerak perlahan tetapi terkawal. Kembali semula ke Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob menuju ke Jabatan Satok, dilaporkan sesak tetapi terkawal. Jadi 13 minit kelewatan dijangkakan ke pusat bandar. Beralih pula ke Jalan Simpang 3, Jalan Tabuan, Jalan Green, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Tun Ahmad Zaidi Adrus, juga Jalan Tun juga ke Belatan Upland menuju ke Jalan Tun Razak, trafik mula sesak tetapi terkawal. Jadi 19 minit kelewatan dijangkakan. Beralih seterusnya ke Jalan Dato' Amar Kelong Ningkan, Jalan Rock, Jalan Bayu Bukit, Jalan Usaha Jaya, Jalan Setia Raja, Jalan Song, Jalan Setutong, Jalan Setutong Baru, di sepanjang Jalan Batu Kawar menuju ke pusat bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Jadi 17 minit kelewatan dijangkakan. Seterusnya beralih ke Jalan Tan Sri Dato' Amar Sri Bunping, Jalan Datuk Muhammad Musa, Jalan Setakan, Jalan Pen Risen, Jalan Kucing Bau, Jalan Flyover Batu 4.5 menuju ke pusat bandar, dan akhir sekali di Kota Semerahan, Kucing Outer Ring Road menuju ke pusat bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Jadi 42 minit kelewatan dijangkakan. Okay guys, kita boleh laporkan jika ada sebarang kerosakan ataupun kemalangan ataupun kesesakan yang luar biasa di tempat kita orang menerusi inbox FB Sarawak FM. Macam biasa untuk pagi tu, hati-hati dalam pembanduan kita orang, jaga jarak dan hal laju, pakai syarat jika kita orang nak nukar laluan, dan jangan main handphone masa kita orang driving. Dan kami orang di Sarawak FM doakan agar kita orang selamat sampai ke tempat kerja dan destinasi kita orang. Okay guys, untuk pagi tu teruskan bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Sarawak bersama dengan duo geng pagi kita.
1: Info trafik itu tadi dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan para Wazers.
2: We turn on the power in your radio.
3: I love it.
4: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
5: Ay, mestilah ada kan, kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
4: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
5: Dahlah percuma, ni si ada cas. Selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
4: Ay, best eh, senang lah mun macam tu.
6: SP Global, duit now QR, anytime, anytime. Anyway,
4: Dato' Pop Sawak PT.
7: Hello. All right, everybody. Welcome to...
8: Kembali bersama
9: Aida dan Bak Adudu dalam
8: Selamat Pagi Sarawak.
10: Hashtag Gang Pagi Kita.
11: Segment Trending.
0: Okay guys, macam biasa, jam yang kedua kita ada trending.
12: Yeah.
0: Jadi apa trending yang kita nak sampaikan di sini?
12: Jadi kita nak kongsikan trending kita hari itu. Trending yang santai-santai saja. Terus nanya apa yang berlaku bila kita bekerja lewat malam, adanya kita macam kita tu kan. Paling akhir pun nak sampai pukul 12. Tetapi ada setengah tempat terutamanya yang menyediakan perkhidmatan 24 jam. Tu, Bab.
0: Kedai makanan segera.
12: Betul, kedai makanan segera, kedai aneka semuanya memang 24 jam.
0: Kedai aneka
12: jualan.
0: Kau ingat kedai si campur tu.
12: Eh, jangan kita mundi KL.
0: Situ saya dah lah.
12: Adalah kedai makan 24 jam tapi bukan nasi tahu, campur.
0: Saya tahu kedai aneh.
12: Ini ada lain kan. Mungkin kita pergi di KL memanglah nak cari makan senang. Apa-apa pun memang
0: tulis kanan kita buka. Nasi kandak. Tulis kanan nasi kandak.
12: Begitulah.
0: Tapi kita cerita lain.
12: Apa?
0: kita ada gepuk.
12: Gepuk. Tapi gepuk kita situ 24 jam.
0: Itulah dia.
12: Alright, okay. Yang kita nak kongsikan tu sebenarnya ada apa yang berlaku dah dekat salah satu
0: kejap, yang tu berlaku di Malaysia ke?
12: Memang di Malaysia, tapi di Senanjung, tapi kami stop di sini. Tu bila kita order makan drive thru.
0: Okay, pandu lalu. Kita pandu masuk pandu lalu.
12: Ya, pandu lalu. Jadi of course ada setengah yang menyediakan perkhidmatan macam tu. Kita nak key in member, sebab nak collect point. Jadi bercakaplah dengan pekerja melalui intercom.
0: Ya, ambil order.
12: Ambil order ya, makin intercom. So repeat sebenarnya. Sebutlah apa sebenarnya, apa kita ampun member. Masalahnya Tekna, kita sebut lain, pekerja ya sebut lain.
0: Okay.
12: Nah, jadi pekerja ya, okay, nombor yang disebutkan adalah M177097. Tetapi pekerja itu 177970 kali baik. Pertama
0: baik.
12: Kali kedua ulang balik, makin salah. Makin salahnya, bukan makin betul, makin salah. Kita orang boleh nangkar dekat Facebook Strong FM. Kami ada kongsikan video ya. Macam ni conversation ataupun dengar. Makin salahnya, bukan makin betul, makin salah. Kita orang boleh nangkar dekat Facebook
10: M177097.
12: Macam ni conversation ataupun
10: dengar 097 bang. M177097.
12: Okay.
10: 177-079.
0: 097 bang. Pasal-pasalnya legenda mengatakan Cirok masih berada di Sia.
12: Kan, aduh, sebenarnya okey.
0: Ini salah tu, ni betul.
12: Okey. Jadi okey, walaupun
0: untuk kami itu satu dua.
12: Ya, okey, kita tangkap video tu nyamuk hiburkan sebenarnya. Kita ulang banyak kali pun dia tetap salah. Tapi kami selutlah dengan kedua-dua okey, kita setoklah sama ada husband and wife nak. Jadinya dua si ambil hati. Okay, and then kita tahu because all mungkin kita nanggar daripada kamera ya nak, yang ada jamnya di sia waktu ya pukul dah nak pukul 2 pagi.
0: Dini hari lam
12: kata kita. Jadi kita sih tahu lah, okey, orang mana mungkinnya dah kerja, pulang kerja lebih 8 jam ataupun buat masuk kerja ke, ataupun yalah kita sih tahu macam ni situasinya.
0: Bawa habis shift kah
12: macam ni nak untuk pekerja ya. Jadi kita rasakan ia adalah salah satu cabaran yang tidaknya orang terpaksa hadapi.
0: Khususnya untuk sida yang bekerja di F&B yang mempunyai apa nama waktu bekerja 24 jam.
12: Kita mungkinnya kerja pagi and then the next shiftnya adalah pagi lagi. Jadi yalah kita sih tahu in between.
0: Kita sih tahu siapa sebenarnya yang gepak sebenarnya. Yang ambil order ya kah? Ataupun yang pakai pandu lalu ya tadi.
12: Tapi nampak gila lah nak. Mungkinnya apa yang ambil order ya, mungkin yang ngantuk gila tadi. Jadinya si fokus.
0: Apa tadi bang? Dia
12: sempat
0: tanya tadi
12: bang. Nah, kan, apa
0: cik? Bukan salah.
12: Tapi okey, kita selutlah dengan nyasi melatah. Jadinya fahamlah dengan situasi ya. Tapi apapun apa juga pekerjaan yang kita hadapi, mungkin kita berdepan dengan macam tu lah, perkara macam tu. Kita sebagai pelanggan jangan cepat latah lah. Kesian juga dengan cidaknya kan.
0: Beda sip oh, kita pagi-pagi selalu kan awal pagi dengan ada pemanggil lagi nak berita keluarga. Kita sih salah jemput nama pemanggil loh.
12: Alah, insyaAllah setakat tu masih
0: in control.
12: In control. Alright, ya kita pada perkongsian kita untuk trending untuk pagi tu.
0: Yang kita petik daripada sini
12: Malaysia Tribune.
0: Okey, untuk perkongsian kita untuk pagi tu. Baik. Yeah. Selepas tu kita akan kongsikan tajuk utama akhbar. Cuma ada satu saja akhbar untuk pagi
12: betul.
0: Ini. Lepas itulah kita akan kongsikan bersama dengan anda. Yeah. Sarawak FM.
12: Satu sejiwa. Segment trending.

Selamat pagi Sarawak. Bangun, jangan tidur lagi. Hashtag geng pagi kita.

Di sebalik setiap pingat, ada ribuan jam latihan. Di sebalik setiap kemenangan, ada pengorbanan yang tidak ternilai. Hari ini, atlet-atlet Sarawak melangkah penuh yakin ke Pentas Sukma 2026 Selangor. Mereka membawa harapan seluruh rakyat Sarawak. Marilah kita bersama-sama

0: kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Baik, untuk tajuk utama akhbar kita untuk hari tu cuma ada satu saja.
2: Ya.
1: Sigil aja. Untuk pagi tu utusan Borneo edisi hari Rabu 12 Ogos 2026, bersama dengan 28 Safar 1448 Hijrah. Jadi untuk perkongsian kita untuk pagi tu dari akhbar utusan Borneo, pertumbuhan MSM Sarawak tertinggi catat peningkatan pengeluaran 7.8% pada 2025. Hasil TBS turut meningkat, itu menurut Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Baik, laporan penuhnya ada di muka surat 2. Dan seterusnya, kerjasama erat perkukuh ekosistem inovasi, idea baru jadi peluang ekonomi. Yang tu kita orang boleh baca laporan penuh di muka surat 2. Jika Air Borneo sertai inisiatif Fly Siswa bantu ringankan beban tambang pelajar IPT. Wow.
2: Ini yang kita tunggu.
1: Yes, Air Borneo Airways Sdn Bhd, Air Borneo menyertai sepenuhnya inisiatif subsidi tambang

0: Bang Udara Fly Siswa, kendalian Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT bagi membantu meringankan beban kewangan pelajar institusi pengajian tinggi IPT yang perlu melakukan perjalanan antara Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Laporan perdana dari muka surat 2. Juga 4 suspek dalam kes pergaduhan di reman 4 hari, yang mana 4 suspek tempatan yang ditahan polis kemarin bagi membantu siasatan kes pergaduhan membabitkan seorang lelaki yang dipukul sekumpulan individu seperti yang tular menerusi video berdurasi 19 saat di Facebook baru-baru ini, diperintah ditahan reman 4 hari bermula semalam. Laporan penuh di muka surat 2. Juga ruangan tempatan muka surat 5, Perkebun Kecil Limbang digalak tanam nanas SG1. Ruangan tempatan muka surat 4, golongan belia Sarawak perlu memanfaatkan peluang pendidikan, latihan dan teknologi. Dan juga ruangan rencana muka surat 9, Kesihatan Wartawan Pembangkit Kejayaan PCDS 2030. Juga kita tinjau ruangan sukan untuk pagi tu dalam utusan Borneo di muka surat 15. Marinakis file tuntutan fitnah terhadap Peles. Araujo sertai Liverpool daripada Barca secara pinjaman. Oh, secara pinjaman aja.
1: Pinjaman. Baik. Okay.
0: Bukan tetaplah. Oh, secara pinjaman. Okey, baik. Juga kita ada Iraola Liverpool belum serasi.
1: Okay. Yang belum serasi.
0: Oh, perlawanan sulung pengurus The Reds itu di Anfield menyaksikan pasukan tewas. Oh, tewas. 2-3 dalam aksi persahabatan menentang Monaco. Oh, tewas. Liverpool tewas ya. Oh, baik. Jadi laporan penuhnya di muka surat 15 ah. Okey, Persatuan Bola Sepak Amerika Syarikat Kanada sokong kenyataan Konfederasi kecam Infantino. Juga kita ada Messi ucap selamat tinggal kepada mendiang bapa. Juga kita ada Infantino terus dikecam, dikritik berkaitan rancangan bawa masuk pelabur swasta tiga konfederasi UEFA, CONCACAF dan AFC menegaskan bola sepak bukan milik mana-mana individu. Juga kita ada Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah Sarawak ke-53 ditangguhkan akibat jerebu. Dan akhir sekali, JCI Riam anjur Kejohanan Pickleball 29 hingga 30 Ogos. Baik, itu yang sempat kita kongsikan untuk tajuk utama akhbar. Yang untuk kita kongsikan dari utusan Borneo. Kenapa Liverpool macam meow?
1: Awak tanya saya ke?
0: Oh, si. Yalah, menjadi tanda tanya sebenarnya. Saya bertanya, saya menanya.
1: Salah orang awak tanya.
0: Tak, saya tanya.
1: Tanyalah.
0: Baiklah. Itu dia yang sempat kita kongsikan untuk pagi tu. So guys, selepas tu menyusul kita ada refleksi diri bersama dengan Dr. Syafiq Haji Lugum. Dan selepas ya, kita akan berkongsikan banyak lagi perkongsian kita sebenarnya.
1: Oh, semestinya
0: kadang-kadang jerebu lagi tu.
1: Kadang jerebu kita
0: macam
1: akan
0: macam ni kita pun indeks pencemaran udara. Betul. Kembali lagi untuk minit-minit yang terakhir untuk jam yang kedua tu. So guys, teruskan bersama dengan kami
1: di Selamat Pagi Sarawak
0: # geng pagi kita.
2: Ingin mengetahui perkembangan semasa?
3: Refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kita melihat konsep kendi ini ditafsirkan sebagai penilaian diri kita ke atas diri kita pun, atau bagaimana kita menganggap kita pun sama ada positif kah atau negatif. Saya dah pesan bagi kita anggap kita pun sentiasa positif. Untuk membina konsep kendiri, seseorang juga menerima penilaian daripada orang lain. Jangan ingat, orang negara kita dengar juga. Maksudnya, kita mesti dengar juga pandangan orang lain. Tapi, biasanya, mun kawan kita memanglah selalu muji kita. Acana kawannya, banyak kawan kita. Mun musuh kita, walaupun kita kacak, tetap dah kacak tangganya, banyak musuh kita. Jadi, mun kita nak tahu tentang kehebatan kita, tanya kawan kita. Mun kita nak tahu tentang keburukan kita, tanya musuh kita lah. Yo, enggak cara. Jadi, konsep kendiri itu meliputi persepsi tentang alam sekeliling kita melalui diri kita dan juga perasaan tentang kebolehan kita pun dan harga diri kita. Ya? Nah, janganlah sekali-kali kita tuh dihancurkan oleh pandangan orang lain yang suka muji kita. Ha, walaupun benda tak betul, kata betul juga, kita hancur. Ya, kita nak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okay, Shaw FM Sehati Sejiwa. Kita orang boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik. Boleh muat turun kini tu secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Okay, berkenaan dengan situasi jerebu kita tu di Sarawak, lebih-lebih lagi dengan indeks pencemaran udara kita tu, ingin rasanya kita nak kongsikan bersama dengan anda. Ada tiga tempat tu nak yang pun bacaan memang tidak sehat lah. Mungkin kita rangka ada tiga tempat.
1: Betul.
0: Yang tu kita kongsikan berdasarkan pemerhatian kita menerusi page Jabatan Alam Sekitar di eqms.doe.gov.my. Nah, tiga kawasan tu adalah,
1: dan tiga kawasan yang mencatatkan setakat tu bacaan yang tinggi. IPD Serian menenangkannya naik ke 193.
0: Betul.
1: Diikuti dengan Kuching 171 dan juga Semerahan 170.
0: Ya, setakat tu lah untuk bacaan yang yang kita boleh kita katakan yang macam dalam keadaan berjaga-jaga kita tu sebenarnya.
1: Betul sebenarnya. Jadi untuk kita orang mendapat nak sebarang aktiviti di luar, ya tangguh-tangguhkan lah dulu. Sebab kita sih mau bila keadaan berjerebu macam tu, especially untuk kita orang yang berisiko tinggi, yang ada misi penyakit asma ke apa, especially warga emas dan juga kanak-kanak, kena jagalah kesihatan. Jangan lupa kita orang minum air banyak. Mun berkeperluan untuk kita orang pakai pelitup muka, pakai lah.
0: Oh, okay, mask kata kita now. Dan setakat tu juga mun ikutkan bacaan di Biri 134. Seterusnya kita rangka di sini lagi tu. Kejap lah. Kami pun ya tu di Samalaju. Bacaannya adalah 153. Seterusnya di Bintulu 158. Seterusnya tu kita rangka di Mukah. Mukah 103. Di sini lagi tu.
1: Serike.
0: Ya.
1: 161.
0: Di Sibu 151. Terusnya di Sri Aman, Sri Aman setakat tu 157. Jadi bacaan tu nya si kata orang nya si akan stay macam tu aja. Nya akan tetap berubah dari semasa ke semasa.
1: Betul.
0: Jadi apa yang kita orang perlu pula dengar perkongsian terkini daripada kami orang yang mana kami akan bawakan dari semasa ke semasa untuk perkongsian kita yang kita petik daripada Jabatan Alam Sekitar ataupun kita boleh pergi sendiri nangga semak keadaan eqms.doe.gov.my. kena ingat lah sikit apabila keadaan macam tu, elakkan daripada aktiviti di luar.
1: Betul.
0: Lebih-lebih lagi bila dengar hari cak gitu, jom kita mandok.
1: Jangan. Tolonglah jangan. Sebab kita tahu Emarek kan dekat Sri Aman kan ada pembakaran. Semalam.
0: Siapa tu?
1: Ya, jadi kita mengharapkan sebab dalam keadaan cuaca kini tu sikit kata kita memangnya akan trigger.
0: Mana kita orang yang ada berkemampuan mun dah tutup penjan segala dak pintu penjan sebagainya nak buka lah penyaman udara kita orang. Mun penyaman udara kita orang rusak, sebiskan lah. Mun terpaksa nunggu spare part 6 bulan, lamaknya si dapat lah kami orang di Sok FM untuk membantu, cuma dapat berkata harap bertambah lah. Okay, 6 bulan ni dah.
1: Apa ya?
0: Nunggu spare part ni nak.
1: Ni lah kami tahu. Kami ditanya kita.
0: Okay lah guys, kita akan kembali lagi selepas tu. Dan tepat pukul 8 pagi kita ada apa?
1: Kita ada berita ringkas daripada Nasional FM.
0: Dan sekembali kita nanti kita ada temu bual eksklusif nanti anda. Terus bersama dengan kami.
1: Selamat pagi Sarawak.
0: #gengpagikita. Muse dengan Hysteria.